0: gitu. Dia udah sibuk nih, anaknya udah masuk sekolah.
1: Karena ya kesiangan.
0: Kan? Dan kalau dia lagi bad mood gak lama-lama sih. Tapi di hati gak bisa lupain orang-orang yang udah jahat sama aku. Tetap memberikan senyuman terbaik buat kalian yang jahat. Apalagi yang baik. Lagu terbarunya Roni Parulian, oke. Dia bangun kesiangan, akhirnya dia bekel anak MPLS beli. Padahal bahan-bahan udah disiapin dari kemarin, bikin bete nih.
1: Iya kan, nih. Udah siap-siap.
0: Iya, buat anakku Iwayan Budi Satriasa. Tetap semangat ya nak, doa terbaik untukmu.
1: Iya, setengah dilancarkan ya buat anaknya.
0: Amin.
1: Terus juga ada yang udah joinan sama kita. Coba dilihat. Mbak Nina.
0: Mbak Nina.
1: Udah di jalan. Baru habis antar anak MPLS.
0: Iya kan? Iya kan? Beberapa orang tua ternyata udah sibuk anaknya MPLS ya.
1: Mbak Nina sekarang anak umur berapa?
0: MPLS tuh apanya MPASI sih, Dek?
1: Gak ada hubungannya lah, gila. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Kirain. Itu 1-11-12 dengan MPASI ya kan?
1: Iya, tidak ada hubungannya itu. Sejak kapan MPASI sama MPLS menjadi satu hal yang bersamaan? Bisa gak tolong?
0: Ya kirain kan, karena kan hampir mirip kan ya, iya. MP-MP ya kan? Kita juga MP pagi.
1: Mutiara pagi. Semuanya aja MP-MP kan?
0: Oh anaknya dia OSIS deh. Oh. Anaknya Mbak Nina ini OSIS.
1: Gak cuma emaknya aja yang sibuk ngurusin orang-orang, iya. Ya anaknya juga sekarang ikut ngurusin orang-orang ya. Iya.
0: Ada Ari Benefit ngai-ngai mulai Wibi katanya.
1: Dia lagi lelah hari.
0: Kita berdua lagi lelah, iya. Banget. Entah kenapa ya lagi lemes banget rasanya.
1: Aduh, kita perlu tambahan amunisi.
0: Iya bener kayaknya ya. Tapi kalau tadi Mbok De itu anaknya mulai MPLS. Mm-hmm. Mbak Nani anaknya OSIS yang ngurusin MPLS ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya tapi ini ada Erike nih. Halo Erike. Tadi lagunya Sarah Bareilles sudah kita puterin ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita kan tadi ngomongin tentang kalau Anda bad mood sahabat Tuna FM. Bener. Itu biasanya berapa lama sih Anda bad moodnya? Kalau Erik gimana deh?
1: Kalau si Erik nih sebentar aja kalau bad mood. Contohnya aja nih kayak barusan katanya padahal dia gak pernah telat bayar kos kan. Bayar kos juga selalu pagi-pagi, yes. Sejak tanggal 10. Karena setiap tanggal 10, biasanya tanggal 10 tuh pas dia ritual pagi di kamar mandi tuh sekalian dia transfer. Ini juga baru bangun, si ibunya udah nagih uang kos katanya. Seolah-olah diriku telat beberapa hari.
0: Mungkin gitu. Karena ibunya tahu kamu tidak di sana, Rik.
1: Takut gak dibayar ya?
0: Iya benar, takut anak ini kabur kemana ini,
1: iya,
0: dia.
1: Iya langsung tak tawales ini tanggal 10-nya baru mulai ini loh. Saya aja baru bangun nih tidur ini gitu. Ternyata temennya yang di kos itu juga di WA sama bu kos pagi-pagi. Terus dibilang sabar nanti ditransfer.
0: Kok bukan Ojan yang bayar?
1: Iya kenapa Anda yang bayar, kan Anda di Lombok.
0: Iya benar. Suruh dong temenmu bayar ya kan.
1: Habis tak transfer rasa kesalnya masih ada dikit. Tapi habis itu ya adalah jangan karena hal kayak gini merusak. Sambut ya, seharian, bener. Better dari ku ritual pagi dulu di kamar mandi katanya.
0: Iya, biar dia puas gitu ya kan. Karena memang kadang-kadang semakin kita, kayak kemarin kan kita semakin kita menua, pasti banyak tanda-tandanya ya kan. Nah sekarang kalau misalnya ada satu hal yang membuat kita bad mood gitu misalnya. Tapi kalau itu kita timbang-timbang, kok gak worthy ya untuk mendapatkan energi kita. Mendingan dilupakan aja, mendingan kita cari apa gitu yang bikin bad mood kita cepet hilang ya kan?
1: Benar sekali.
0: Halo Ratna, selamat pagi. Sudah nge-like kita pagi ini, terima kasih loh di live TikTok. Kita sudah live di TikTok Satu FM.
1: Ya yang mau ngobrol sama kita boleh.
0: Boleh.
1: Ya, ya. FM Bali I, ngobrol sama kita, mau request lagu juga masih bisa ya?
0: Iya, iya.
1: Silahkan dibantu mengisi playlist kita juga nih hari
0: silahkan,
1: ini.
0: Silahkan, boleh, boleh. Dia bilang, oh Ratna ini, oh my god nonton Kak Wibi lagi siaran katanya.
1: Oh my god.
0: Terima kasih. Terima kasih loh sudah nonton aku siaran. Tua Jusop juga selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo. Dia menyapa kita. Mardika Yasa. Halo Kak Li, selamat pagi. Kak Li Putra ya. Ada Mbak Ratna juga di Batu Bulan tuh, Dek.
1: Apa
0: dia
1: tuh?
0: Juga menyapa kita pagi hari ini. Mau request lagunya Alan Walker yang Heading Home dong.
1: Okay.
0: Semangat Jumat pagi hari ini.
1: Yes.
0: Terima kasih yang sudah menyapa kita. Tapi memang kalau kita ngomongin tentang ini liburan sudah sebentar lagi sudah harus berakhir loh. Sudah tanggal 9. Minggu depan ya udah masuk sekolah. Udah sekolah lagi.
1: Tidak ada tuh yang namanya map landai-landai itu.
0: Iya.
1: Macet.
0: Macet banget.
1: Macet gitu.
0: Di mana-mana udah macet nih. Tadi halo Kak Li udah pindah nih, Kak Wibi siarannya pindah. Kerjanya emang tetap.
1: tetap jadi penyiar.
0: Tetap aja semuanya ya kan. Yeah. Tapi kalau misalnya memang liburan itu sudah harus selesai kan memang seringkali buat Anda nih yang sudah berkeluarga, punya anak kan seringkali meluangkan waktu liburan bersama dengan keluarga.
1: Benar.
0: Atau sekarang Anda yang masih belum berkeluarga, dulu pas waktu liburan
1: pasti pada waktu pergi Anda sama keluarga
0: masih juga. Iya. Pas masih sekolah misalnya, masih anak-anak, liburan juga sama keluarga. Ada gak sih cerita liburan keluarga, liburan
1: sekolah yang masih terkenang?
0: Masih terkenang.
1: Jalan-jalan kemana gitu kan.
0: Ada juga yang gak, kalau udah mulai gede ya mulai SMA gak mau sama orang tuanya. Sama teman-temannya biasanya ya kan. Meluangkan atau menghabiskan liburan bersama dengan teman-teman atau keluarga atau siapapun itu.
1: Bibi punya pengalaman gak keluar bareng sama keluarga yang masih diinget?
0: Enggak, orang aku tuh gak pernah keluarga, gak punya keluarga kayaknya.
1: Jalan-jalan ke kuburan kayak gitu kemana enggak. Sama keluarga?
0: Even untuk kuburan pun enggak.
1: Ya Allah.
0: Gak ada aku dek, sama sekali. Kenangan untuk liburan bareng sama keluarga, gak ada.
1: Pergi bersama gitu kemana, kayak ke tempat makan gitu.
0: Gak ada.
1: Guys, teman aku miris sekali guys.
0: Emang apa aku sampai mikirnya lama loh, apa? Gak ada adik, aku sendirian serba.
1: Beli makan kayak apa kayak gitu?
0: Gak ada. Paling diajakin beli makan aja.
1: Ke gereja.
0: Bayi kali, aku lupa deh. Aku sama ibuku.
1: Ya udah pergi sama ibu deh kemana liburan. Masa gak pernah diajak liburan ibunya?
0: Bayi, enggak. Oh aku pernah waktu masih SD diajak nonton bioskop.
1: Yeah,
0: nonton bioskop bersama mama. Mama ya.
1: Kak, mau dek sih demen peluk jauh Wibi.
0: Enggak apa-apa, santai mbak dek, santai banget. Santai banget, tapi iya aku yang satu-satunya aku ingat itu adalah iya.
1: Nonton bioskop.
0: Tapi itu aku lupa apakah pas libur sekolah apa. Pastinya libur sekolah dong, ada pagi-pagi. Ya, maksudnya siang-siang itu nontonnya. Iya, diajak nonton bioskop loh.
1: Masih ingat gak film apa?
0: Filmnya film...
1: Dono Casino Indro.
0: Bukan, film kerajaan-kerajaan. Kayak Sahur Sepuh, kayak gitu-gitu deh. Tapi aku lupa apa yang ditonton itu aku lupa. Apakah Sahur Sepuh atau...
1: Berdua aja tuh, berdua
0: babat
1: aja.
0: Babat Tanah Leluhur berdua ya.
1: Oh, adik belum berarti ya, belum ada adik ya.
0: Nah, habis itulah habit menonton bioskop itu akhirnya... jadi habit buat aku.
1: Oh.
0: SMP aku sudah mulai nonton film sendiri. Film yang
1: film dewasa. Ya. Dari mukanya udah kelihatan banget film dewasa. Aduh, anak iya, SMP
0: karena,
1: ini.
0: Karena kan tahun 90-an. Itu kan film Indonesia lagi stuck toh.
1: Yeah,
0: lagi enggak ada film-film yang kayak perfilman industri perfilman Indonesia tuh lagi stuck banget, yang ada yang diproduksi film-film bertema-tema dewasa, bertema-tema seksual gitu loh, deh. Dan heranya kenapa aku bisa masuk ya?
1: Karena belum ada aturan enggak sih dulu?
0: Masa sih?
1: Enggak tahu, dulu bioskop paling belum kan ada aturannya kali.
0: Aku aja setua ini aja aku kecil gitu ya. Apalagi waktu masih kecil, pasti aku kecil banget waktu itu. Kayak waktu tuyul mungkin.
1: Mungkin yang dewasa dulu juga sekecil itu. Mungkin muka Anda tua. Badan Anda kecil dan itu menjadi hal yang biasa. Mungkin enggak ada aturan dulu enggak sih?
0: Iya ya, kenapa aku bisa coba masuk aku ya?
1: Sejak kapan?
0: Ah, mestinya udah dari zaman dulu dong. Ada
1: aturan.
0: Eva Arnas ya dong. Zamanku tuh Sally Marcelina. Ayu Asyari. Feby Lawrence. Itu zamanku Kak Bagus. Kak Bagus Bayu kok kamu tahu banget.
1: Berdasarkan usia.
0: Iya loh.
1: Coba kita
0: coba mulai kapan? Coba mulai kapan? Ada pembatasan usia untuk menonton bioskop.
1: Umur berapa anak boleh nonton bioskop? Ini kok enggak ada sih?
0: Iya kan mestinya sudah ada dari zaman dulu dong. Cuman memang aturannya ada yang diberlakukan atau ada yang tidak gitu loh, Dek.
1: Sejak kapan ada aturan untuk menonton bioskop?
0: Aturan umur, pembatasan usia dong mestinya.
1: Ada aturan pembatasan
0: usia. Kita sambil mencari nih sahabat Bunda FM.
1: Kita harus mengedukasi.
0: Karena memang kenapa aku dulu bisa
1: masuk. Tapi awal mulanya 1970-an loh.
0: Ya mestinya memang dari zaman dulu. Cuman kan karena aku di kampung yang bahkan di peta pun gak kelihatan ya.
1: Kayaknya kalau pas dulu yang di kampung tuh udah ada yang nonton. Udah syukur gak sih?
0: Iya sih
1: ada
0: memang.
1: Ada duit masuk.
0: Abis itu kan tutup itu
1: bioskopnya.
0: Iya.
1: Ya ampun.
0: Iya kan. Nah itu kenapa juga, kenapa aku bisa nonton? Jadi habit itu mulai ada tuh akhirnya. Dan aku hari suka nonton bioskop deh. Kemana-mana nonton bioskop. Aku SMA mulai pacaran, tak ajak nonton bioskop begitu. Asik lo gelap.
1: Iya.
0: Gelap.
1: Tapi teman-teman ada dulu waktu SMP pada nonton bioskop sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya sih enggak ya, enggak ada duit soalnya kan dulu SMP.
0: Aku ya, juga enggak ada duit deh menurut Ngana ya kan.
1: Gitu ya.
0: Aku mulai bisa ngajak orang untuk nonton bioskop itu setelah aku udah siaran kan.
1: Oh.
0: SMA toh, adalah duit buat nonton.
1: Berapa ya sih kan? Dulu harga apa tiket bioskop?
0: 100 ya.
1: 100 rupiah. Coba, ya?
0: Harga tiket bioskop tahun 90
1: harga
0: 5 misalnya gitu
1: tiket
0: deh.
1: Tiket bioskop tahun
0: 300 kali enggak sih?
1: 1995.
0: Heeh. Tiket bioskop berapa coba?
1: 4.000.
0: 4.000. 4.000 ya? Udah 4.000 ya? Oh wow.
1: 4.000 hingga 7.500 Senin sampai Kamis, 10.000 akhir pekan.
0: Oh gitu. Oh berarti ya sudah.
1: Kategori kelas bioskop yang independen.
0: Tahun berapa tuh, Dek?
1: 95.
0: Oh, wow.
1: 90-an ini. Ini 90-an. Ada yang 1.000 juga.
0: Wah, oh, jangan-jangan segitu kali orang aku mampu nonton.
1: Harga bioskop. Pertunjukan tengah malam juga ada 2.500.
0: Iya, memang ada pertunjukan tengah malam kan dulu kan.
1: Oh.
0: Kayak misalnya weekend gitu kan, ada tuh yang premier itu tengah malam banget tuh, kita pulang jam 2 kayak gitu-gitu.
1: Ih, mampir enggak sih?
0: Itu sudah di sini, tapi dulu waktu masih sekolah ya itu jadi habitku akhirnya seneng nonton bioskop itu ternyata dari satu-satunya hal aku ingat diajak melalui lah gitu istilahnya sama ibuku aja itu nonton bioskop. Itu dan akhirnya kebiasaan itu muncul. Abis itu gak ada memori apapun yang aku ingat. Gak ada, tapi kalau kamu sendiri gimana? Jalan-jalan bersama
1: jalan-jalan
0: keluarga.
1: Dengan keluarga aku.
0: Pada waktu liburan, ada?
1: Ada ke Bali Zoo.
0: Oh,
1: Bali
0: Zoo
1: apa Bali Safari
0: ketika
1: gitu
0: kamu
1: ya?
0: Galau sendirian ke Bali Zoo ya kamu ya?
1: Kayaknya iya deh.
0: Jadi kayak memori itu udah core memori kamu kan?
1: Iya, Bali Safari kayak, Bali Safari ya, Bali Safari kayak.
0: Bertemu hewan-hewan ya,
1: iya,
0: core memorimu ya.
1: Terus sejam jalan dalam kayak capek ya, capek
0: itu,
1: ya.
0: Itu satu keluarga lengkap.
1: Satu keluarga lengkap.
0: Kamu, Mbak Ayu, sama Bu
1: sama
0: Agung,
1: ibu.
0: Sama Bapak.
1: Ya.
0: Oh.
1: Jalan-jalan kayak.
0: Dalam rangka apa itu waktu itu?
1: Iya, dapat tiket gratis.
0: Dapat
1: tiket.
0: Karena, bukan karena ada duit.
1: Bukan.
0: Karena tiket gratis.
1: Jalan-jalan karena itu semua gratis. Kalau tidak
0: Indang kita tidak ya, temanku ini dulu guys. Coba kita telepon Bu Agung ya langsung ya mamamu yuk. Semiskin aduh. Apa Bu dulu Bu gitu.
1: Jangan deh curhat taruh 7 hari 7 malam deh curhat nanti. Iya loh karena gratis loh itu.
0: Oh iya iya.
1: Ayo lah.
0: Pada sama. Waktu liburan sekolah.
1: Liburan sekolah.
0: Ah.
1: Jalan-jalan.
0: Libur sekolah ada tiket gratis, Bapak ngajak ini keluarga kita ke ini yuk ke Bali Zoo ya kita menonton sahabat-sahabat kalian ya
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya. Wah.
0: Happy enggak waktu itu
1: happy
0: sebagai
1: lah.
0: Anak bayi? Usia
1: happy
0: berapa
1: lah.
0: Kamu waktu itu?
1: Usia berapa ya? Kayaknya itu SMP SMA deh. Berapa dong berarti dong?
0: Udah gede dong.
1: Udah gede.
0: Masih miskin.
1: Gede. Ya, masih lah.
0: Masih.
1: Sekarang juga masih berjuang.
0: Ini kakakmu lah dengerin gimana ya?
1: Masih berjuang.
0: Tapi kan paling tidak.
1: Agar sekarang, bisa membeli rumah 4 miliar itu.
0: Iya, tapi kan paling tidak kita berjuang untuk diri sendiri deh.
1: Iya,
0: coba
1: iya.
0: Bayangkan kalau misalnya tuh kamu adalah bapakmu yang harus berjuang untuk 3 kepala di dalam rumah.
1: 4 termasuk dia.
0: 4,
1: kan?
0: Iya kan. Betapa beratnya itu deh, ya kan. Iya,
1: kayaknya dia cabut duluan.
0: Iya, kan? Dia, udah aku lock off aja dari dunia ini.
1: Bye everyone.
0: Iya, bener. Aku tinggalkan kalian dengan penderitaan ya. Dark banget.
1: Dark
0: sih. Joke
1: semangat.
0: Tapi itu sangat berkesan ya. Nonton apa namanya jalan-jalan di Bali Zoo bersama dengan keluarga. Kalau Anda sendiri satu FM core memory atau apa ya hal liburan ya
1: ingatan
0: kan?
1: Ingatan liburan yang
0: bareng,
1: masih Anda ingat.
0: Ya, liburan.
1: Sama anak-anak Anda mungkin sekarang baru terjadi mungkin.
0: Betul.
1: Itu kan nonton Minion bersama.
0: Minion
1: gitu.
0: And Monsters
1: iya
0: lagi main
1: kan,
0: nih.
1: Kan.
0: Moana udah main.
1: Nonton Moana mungkin atau apa. Atau malah ingatnya di saat sama orang tua. Apa-apa
0: yes.
1: Coba ngobrol sama kita, kasih tahu ke kita ya.
0: Liburan yang
1: masih terkenang
0: sampai sekarang satu FM. Liburan
1: apa
0: ya.
1: Apa itu ayo coba. Bagus Bayu, Kak Bagus apa liburannya masih terkenang?
0: Ya boleh cerita yuk. Liburan apa sih ya, beneran liburan yang masih Anda ingat sampai sekarang Satu FM? Mm-mm. Kenangan liburan ya. Mm-mm. Kenangan liburan yang masih Anda ingat sampai sekarang. Boleh ngobrol sama kita pagi hari ini ya.
1: Ya.
0: Boleh sama siapa aja, boleh liburan sama teman-teman atau sama
1: keluarga,
0: pasangan,
1: sama pacar,
0: sama keluarga,
1: boleh.
0: Atau sama siapa?
1: Sama mantan terindah.
0: Oh, wow.
1: Gak apa-apa namanya kenangan kan.
0: Bener banget. Mm-mm. Boleh banget kita ngobrol pagi hari ini. Yang
1: iya,
0: yang di TikTok juga boleh, sahabat Muna FM yang pengen ikutan ngobrol bareng sama kita juga silakan ya.
1: Iya,
0: kita apa?
1: Kak Bagus lagi di jalan.
0: Oh, lagi di jalan.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Yo,
1: lagi di mana sih? Kok macet? Kasih tahu kita, Bagus.
0: Enggak tahu di jalan mana.
1: Kasih tahu kita tuh dari mana.
0: Ya kan? Sambil ikutan ngobrol bareng sama kita boleh, yang dari TikTok juga, dari yang dengerin kita juga boleh. Mm-mm. Lagi streaming juga silakan, tentang kenangan liburan yang masih Anda ingat sampai sekarang, sahabat Tuna FM. Yuk.
1: Yuk.
0: Ngobrol sama kita.
1: Ditungguin ya, ceritakanlah apapun itu tidak apa-apa. Mm-mm. Karena kita di sini siap untuk membacakan dan mendengarkan Anda.
0: Yes, benar banget. Tapi dengerin dulu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Ya.

0: Lagu ini pasti ngomongin daging ya, daging yang dibiarin. Esok pasti akan lebih alot.
1: Kok kelamaan soalnya. Ya, well done dia. Iya benar.
0: Dagingnya dibiarin sih.
1: Iya.
0: Jadi esok pasti lebih alot.
1: Kasian loh. Tapi biar cocok kan biasanya stick cocoknya sama teh hijau.
0: Iya benar banget.
1: Atau enggak sate kambing sama teh hijau.
0: Tapi emang ya, meskipun aku mendengarkan pakai headset ya, lagunya Tulus ini, pasti ada beberapa kata-kata yang miss.
1: Iya, iya, iya.
0: Ngomong apa ini ya? Satan? Kok satan?
1: Sarang
0: ternyata. Alot? Elok ternyata.
1: Apa? Anda musikalisasi, musikalitasnya kurang sefrekuensi sama Tulus. Coba sama Tulus pasti kayak, oh. Artinya begini.
0: Mungkin otak kita sangat berbeda jauh cara bekerjanya ya kan.
1: Iya, iya. Kita kan orangnya cepat soalnya.
0: Iya bener.
1: Iya. Apa
0: ini? Padahal udah denger pakai headset loh.
1: Kita terlalu logika soalnya.
0: Iya, iya bener banget.
1: Kita harus mendengarkannya dengan hati.
0: Kita kayak gila-gila analisa ya kan. Hah, apa ini? Gitu.
1: Langsung cari. Apa sih?
0: Tapi emang ya kalau kita lihat-lihat ya, kita kan memang harus setiap hal yang kita lakukan kan harus sesuai dengan perhitungan yang baik.
1: Iya, ya harus dong. Ada kualitasnya lah.
0: Benar, apalagi kita mencari kampus, harus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian kita. Jawabannya tentu saja adalah Universitas Warmadewa. Dan ini penerimaan mahasiswa baru masih dibuka. Cuman ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru mengambil keputusan dong.
1: Iya,
0: ya?
1: Makanya ayo. Jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter inovatif dan siap bersaing di tingkat global ya. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa, pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, kalau sudah kerja pengen sambil kuliah juga bisa. Daftar aja di program regular B dan Anda bisa nih kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja, amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Yes, mari kita lihat ada berita apa pagi hari ini yang hangat sama Tune FM. Mari kita lihat dari cnnindonesia.com. Apalagi buat Anda yang tadi begadang antara Prancis dan juga Maroko, sahabat Tune FM.
1: Maroko.
0: Yes, Mbappe cetak gol. Prancis hajar Maroko 2-0. Prancis berhasil melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko 2-0 di Stadion Boston pada hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat kesulitan cetak gol di babak pertama, Les Blues mengamuk di babak kedua. Gol-gol kemenangan Prancis dijaringkan oleh Kylian Mbappe di menit ke-60 dan juga Ousmane Dembele di menit ke-66. Hasil ini memastikan Prancis jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Sementara Maroko jadi tim pertama yang tersingkir di perempat final.
1: Waduh, dan kita akan bersiap ya untuk menantikan nanti pertandingan antara Spanyol dan Belgia di hari Sabtu jam 3 pagi. Waktu Indonesia bagian tengah ya, yes. Itu Belgia akan melawan Spanyol dan nantinya yang menang akan melawan Prancis pada hari Rabu 15 Juli. Kemudian tidak hanya di hari Sabtu, di hari selanjutnya itu akan ada pertandingan yaitu di tanggal 12 Juli. Itu akan ada pertandingan Norwegia melawan Inggris jam 5 pagi.
0: Alright.
1: Kemudian masih dari tanggal 12 Juli di jam 8, itu pas hari Minggu loh. Hari Minggu di jam 8
0: mau
1: pagi.
0: Mau ke Senin kan?
1: Mau ke Senin, tapi jam 8 pagi.
0: Oh oke, okay,
1: bukan malam. Oh, jam 8 pagi, jam 9 lah. Jam 9 waktu Bali itu Argentina.
0: Minggu pagi ya?
1: Minggu pagi.
0: Wah, kesempatan sangat besar untuk menonton.
1: Iya kan, Minggu pagi. Jadi Minggu pagi jam 5 dini hari itu, jam 5 dini hari. Jam 5 pagi jam itu 5 pagi. Norwegia sama Inggris. Kemudian jam 9 pagi waktu Bali itu adalah Argentina melawan Swiss. Gitu. Jadi nanti kita akan cari tahu.
0: Tampaknya dua pertandingan besar ya, Dek.
1: Ya, di hari Minggu itu dua pertandingan besar. Setelah itu akan ada break di tanggal 13-14. Baru 15-nya ada pertandingan lagi dan 16 ada pertandingan lagi. Kemudian 20 Juli baru kita akan masuk ke momen-momen yang ditunggu, menantikan siapa juaranya.
0: Betul sekali, mari kita lihat siapa yang bakal masuk ke semifinal ini.
1: Untuk halftime-nya nanti akan ada seperti yang kita informasikan kemarin ya, Justin Bieber.
0: Tapi belum pasti katanya, belum
1: Justin Bieber
0: deal.
1: Udah pasti.
0: Udah deal udah ya? Pasti. Oh sudah udah deal pasti. Ternyata.
1: Gitu, satu menit aja tapi.
0: Wow.
1: Nyanyi satu menit tuh.
0: Oh, oke, baiklah. Luar biasa, tapi ini yang lagi banyak dibicarakan juga dari kemarin ya, Sound FM, dari Kompas.com, di mana markas besar atau Mabes TNI buka suara soal sejumlah prajuritnya yang menjaga rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansah di Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Rabu kemarin. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membenarkan soal penjagaan itu dan menyebut pengamanan atas permintaan Kejaksaan Agung. Dan ketentuan itu merujuk pada peraturan presiden atau perpres nomor 66 tahun 2025 yang mengatur tentang perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Nas memastikan pengamanan TNI di rumah Febri tidak berkaitan dengan isu lain yang tengah berkembang. Begitu deh penjelasan dari TNI ya.
1: Ini kayaknya lagi gencar-gencarnya ya.
0: Betul.
1: KPK dan lain-lain ya.
0: Benar, kan ada penemuan ini deh, penemuan emas yang 74 kilogram ya kan.
1: Iya,
0: bahkan sekali. Emas Monas pun hanya 72 kilogram. Iya
1: lebih
0: kan?
1: Banyak yang dimiliki.
0: Lebih gede ya. Ini ya kan.
1: Iya kan. Terus ini juga ada info dari Detik News Official, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Oh baik.
1: Bupati Sukoharjo Etik Suryani jadi salah satu pihak yang terjaring OTT. Disampaikan ada 5 orang yang diamankan. OTT KPK ini terkait kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Bupati Etik kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.
0: Oh baik. Luar biasa, kita tunggu perkembangannya ya, Satu FM ya.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat dari Kompas.com, ini ada satu berita duka Satu FM, di mana jenazah Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Rahmat Gobel ini direncanakan akan dimakamkan di Gorontalo. Jadi Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa prosesi pemakaman akan dilaksanakan di Gorontalo dan belum tahu diketahui kapan pemakaman akan dilaksanakan, di mana informasi akan dilanjut menyusul ya. Hmm. Sedangkan Rahmat Gobel tutup usia pada hari Jumat ini dini hari. Dan kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Hermawi Taslim. Rahmat Gobel sendiri mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 3.20 waktu Indonesia Barat di Jakarta.
1: Yes, benar. Terus ada juga informasi tadi seperti yang dibilang ya. Ini dari infopop.id, panggung final Piala Dunia

0: dunia.
1: Kemudian, oh baik.
0: Ada informasi juga dari FBI yang buka investigasi atas dugaan penipuan dan korupsi asosiasi sepak bola Argentina.
1: Oh, oke, baik.
0: Jadi Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI ini dilaporkan tengah menyelidiki dugaan penipuan dan pencucian uang berskala besar terkait operasional keuangan asosiasi sepak bola Argentina di bawah kepemimpinan Claudio Tapia. Penyelidikan lintas negara ini berfokus pada aliran dana mencurigakan senilai 300 juta dolar Amerika Serikat atau 5,4 triliun rupiah yang melibatkan sejumlah bank dan perusahaan di Amerika Serikat. Sejauh ini, tim penyidik telah melacak transaksi tak wajar senilai 90 juta dolar Amerika Serikat, termasuk aliran dana untuk pengeluaran mewah dan pembayaran ratusan ribu dolar kepada keluarga penasehat spiritual timnas Argentina. Penyelidikan keuangan ini sempat memicu kehebohan di tengah persiapan Argentina dalam menghadapi babak perempat final dunia 2026.
1: Wow, ada apa ini ya kan?
0: Apa nih?
1: Ya baiklah, biarkan mereka menginvestigasi, kita menunggu berita selanjutnya saja ya kan? Itu dia beberapa hot headline kita untuk hari ini.
2: Bingo, I'm penguin apa?

0: Roni Parulian membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman. Lagu ini menjadi penanda transformasi arah musikal Roni yang lebih berani dengan menghadirkan warna serta pendekatan berbeda dibandingkan karya-karya yang pernah dirilis sebelumnya. Proses penggarapan Walls Akhir Zaman, Roni Parulian menggandeng Petra Sihombing sebagai produser. Sementara itu, proses penulisan lirik dikerjakan bersama Randy Pandugo menghadirkan kolaborasi 3 musisi yang mengeksplor si pendekatan kreatif baru. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu...

0: Lalu ganti diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
5: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
5: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
5: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
5: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya, saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/jointrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Yang satu ini spesial buat Mbak Nina yang lagi di jalan, Melsi dan juga Lisa Lopez, sahabat Dunia FM dengan Never Be The Same Again. Semoga happy pagi-pagi Mbak Nina ya di jalan dan sampai di kantor dengan selamat.
1: Jangan lupa sarapan-sarapannya. Betul, juga sarapan. Dibawa turun.
0: Aduh, sarapan-sarapan jajel-jajel Balimu itu loh.
1: Ya nah, kan? Sih beli sesuatu terus ketinggalan di kendaraan.
0: Iya, no.
1: Adik pernah.
0: Atau bahkan ketinggalan di tempat ibu jualannya.
1: Wah, tuh Bu Agung.
0: Tapi kan kalau di kendaraan masih bisa diambil, tong, dong, Dek.
1: Ada ingetnya besokannya baru inget.
0: Wow, padahal kamu beli. Beli apa waktu nasi. Itu, Dek? Beli nasi. Terus?
1: Pas buka pintu lagi besoknya kan, kok ada bau-bau masem ya, Wak, ya?
0: Di dalam, di motor?
1: Di mobil.
0: Oh, di mobil. Berarti kamu gak lapar-lapar banget dong belinya?
1: Kayaknya waktu itu kan acara, deh. Jadi ada acara, tadi dapat makan, nah, okay. Dek lupa ngeluarin gitu.
0: Oh gitu.
1: Saya tuh anaknya kalau tidak ada di dekat pandangan mata memandang, lupa gitu loh.
0: Iya benar-benar. Dan mungkin juga kamu karena dapatnya di saat kamu tidak butuh-butuh banget. Ayah, ya kan.
1: Iya, jadi gak yang nyariin gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya benar.
1: Baru buka, ada bobo masem ya, gak apa ya. Oh my God.
0: Seru banget nih kita ngomongin tentang kita kelupaan sesuatu yang sampai akhirnya tidak berguna lagi barang itu.
1: Iya lagi, iya, kan? Kayak pas mau diambil, loh apa nih ya.
0: Nantilah kita obrolin ya. Tapi kita lagi ngomongin tentang kenangan liburan. Iya. Sahabat Dunia FM yang tidak pernah Anda lupakan sampai sekarang ya.
1: Ayo apa? Coba join nama kita yuk. 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Yes, mari kita lihat.
1: Ada, tadi ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Mbak Tian mau Westlife Chariot, ntar kita puterin ya.
0: Oke, kita siapin dulu Mbak Tian. Mbak Ratna dulu deh, Mbak Ratna di Batu Bulan.
1: Yes.
0: Kalau dia tentang mini-vote tadi ya, tentang bad mood ya. Kalau bad mood cepat balik lagi. Kalau bete banget, tak tinggal tidur baik lah ya. Bangun-bangun fresh lagi. Cuman kalau kita ngomongin tentang liburan, kenangan liburan ya. Kalau sama ortu dulu, gak punya dah aku katanya. Ortu, aku sibuk kerja. Gak ada waktu buat anak-anaknya. Jadi aku kayak hidup-hidup sendiri. Semuanya bisa-bisa sendiri gitu. Makanya sekarang sama anak-anak aku totalitas deh. Jadi ibu rumah tangga biar bisa dekat dan mengurus keluarga. Yang paling diingat malah pernah liburan ke taman bermain di daerah Gianyar. Dimana itu Mbak? Taman bermain di daerah Gianyar. Anakku kan SD dan TK waktu itu ya. Terus karena masa libur itu tempat full. Rame banget. Pakai ada bus-bus pariwisata. Anakku langsung bete dong. Si kakak malah langsung demam.
1: Waduh.
0: Adik juga rewel. Akhirnya kita cabut dari sana. Pulang-pulang malah lewat Gramedia Gatsu waktu itu. Anakku langsung sehat loh. Kita jadi malah liburan di toko buku. Sangat aneh anak-anakmu ini, Mbak.
1: Okay.
0: Ya kan? Di mereka alergi dengan keramaian kayaknya. Seperti orang tuanya jangan-jangan. Jadi pakai pengalaman kalau masa libur malah kita jarang ke tempat-tempat yang rame. Staycation malah pas pada masa gak libur. Misal pas antar si adik lomba kemana, kita nemenin sambil liburan, extend beberapa hari itu malah jadi happy katanya.
1: Oh iya, tapi adik juga lebih suka kalau dulu zaman sekolah ya. Adik punya satu sahabat kan. Kita tuh sahabatnya cuma satu ya.
0: Punya satu sahabat.
1: Cuma satu sahabat ya.
0: Sahabat yang baik sekali.
1: Malinya tuh ke Gramedia.
0: Oh iya?
1: Iya. Dulu tuh Gramedia yang ada di Matahari.
0: Okay.
1: Matahari
0: Duta Plaza. Duta Plaza itu ya, yang di bawah ya.
1: Di bawah. Jadi ke sana, terus habis dari sana, kalau enggak yang di sana, yang di Gatsu ini loh yang ada di belakang.
0: Di belakang apa
1: ya? Hardis ya itu ya?
0: Di belakang Hardis.
1: Di belakangnya Pizza Hut tuh kayak ada Gramedia gitu loh.
0: Oke.
1: Ya pokoknya ada Gramedia lah di
0: ya,
1: sana.
0: Ya pokoknya deket-deket sana lah ya.
1: Tapi yang paling sering yang di Matahari Duta Plaza. Habis itu selesai dari sana.
0: Anak sekolah tuh.
1: Iya.
0: Anak Sanyos.
1: Iya. Selesai dari sana makan KFC. Kan masih ada KFC tuh
0: sebelahnya.
1: Di sana. Bukan di sebelahnya, di dalam mataharinya.
0: Iya, di sebelahnya.
1: Ah, sebelahnya itu, kan, Gramedianya.
0: Kan, kita turun ke bawah, terus ada Gramed langsung sebelahnya adalah
1: KFC.
0: Ya,
1: benar sekali.
0: Kan aku adalah dulu di Teguh Umar tinggalku ya kan.
1: Oh, penghuni juga.
0: Iya, benar. Ya.
1: Nah, itu makanya di sana. Liburnya sangat berfaedah ya.
0: Happy ya?
1: Happy
0: di Gramedia?
1: Happy. Ada suka, malah sampai duduk kita sampai... Ada aja orang-orang yang membuka bungkus kan, padahal kan tidak boleh. Tapi karena sudah ada yang terbuka, kita baca aja.
0: Dan itu tidak ditegur ya?
1: Enggak.
0: Iya, memang dulu kan kita tidak pernah ditegur kan?
1: Iya, zaman dulu enggak sih.
0: Kalau kita agak berlama-lama di media.
1: Iya, enggak malah.
0: Iya kan? Sekarang mah sudah ada di Tuku Umar, tempatnya bagus banget tuh. Gede
1: oh,
0: lagi.
1: Oh iya bener.
0: Iya kan? Iya. Tapi ternyata itu adalah pengalaman dari keluarga Mbak Ratna. Hmm. Dimana justru ketika dibawa ke amusement park, apa sih namanya? Ke hiburan, taman bermain. Yang alam-alam. Tapi begitu rame orang.
1: Langsung demam.
0: Langsung demam anaknya.
1: Anxiety tinggi.
0: Iya. Kan? Satunya bete, satunya demam, nah, dibuang iya kan? Ke Gramet.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Ada Kak Bagus.
0: Lucu banget keluargamu, keluarga pintar.
1: Iya,
0: Kak Bagus. Dasar keluarga pintar gitu.
1: Ngatainnya tuh kayak enak gitu ya.
0: Iya, iya. Dasar keluarga pintar.
1: Lalu ada Bagus Bayu.
0: Halo Kak Bagus.
1: Liburan berkesan tuh waktu lagi program hamil.
0: Oh lagi, oh pas istrinya Laksmi hamil dong.
1: Program itu. Hamil berarti program, menuju oh, hamil.
0: Menuju ya.
1: Dapat cuti 4 hari jadi kita pergi deket-deket. Dan gak boleh capek katanya. Kita perginya ke Surabaya Malang. Rindu masa-masa belum ada anak katanya.
0: Gak boleh, kita pergi deket-deket gak boleh capek. Lumayan loh Surabaya Malang.
1: Bedugul jalan. Sebel. Bedugul Ubud gitu loh. Iya kan?
0: Ya.
1: Gak boleh capek.
0: Buleleng kayak gitu.
1: Jauh sih itu jauh.
0: Buleleng aja udah jauh.
1: Jauh kan.
0: Surabaya Malang.
1: Itu dah makanya. Ubud gitu loh.
0: Tapi mungkin.
1: Nusa Dua.
0: Happy ketika jauh dari yang lain kali deh.
1: Oh iya. Biar tidak dicari-cari.
0: Iya benar.
1: Dia dikasih foto lagi kita.
0: Eh cantik 2019. Banget Laksmi.
1: Eh cantik banget noh.
0: Luar biasa.
1: Kak Bagus juga cantik.
0: Eh bu.
1: Oh bukan ya.
0: Bukan. Bukan dong beda dong. Bukan
1: apa-apa. Maaf,
0: ganteng dia ya kan. Dia foto berdua udah maco banget.
1: Iya
0: kan. Iya mantap.
1: Mirip siapa ya?
0: Siapa?
1: Laksmi. Bagus dengan ininya, dengan kumis dan jenggotnya mirip siapa mirip ya?
0: Bagus Bayu, ya kan?
1: Iya. Enggak kayak
0: orang
1: Coki Pardede.
0: Oh, kirain orang di masa lalu.
1: Bukan. Oh, kepalanya ya, Wak. Enggak kepikiran malah.
0: Siapa tahu ya kan?
1: Enggak malah.
0: Karena aku enggak tahu apa-apa nih, Dek, oh, ya kan? Iya. Mbak Nina.
1: Hai, Mbak Nina.
0: Dia sarapannya berat hari ini katanya sate lilit. Biang koripan Tabanan. Uih, enak banget tanpa nasi.
1: Tanpa nasi Mbak?
0: Nyemilin sate lilit ya pagi-pagi. Okay. Nah kalau kenangan liburan Mbak Nina nih ya. Mm-mm. Liburan waktu kecil dibonceng sama bapak pakai motor Vespa bututnya ke Tiara Dewata.
1: Mm-mm.
0: Atau ke Tragia Nusa Dua Ade. Okay. Di sana main bom-bom kar. Kalau di Tragia main ding-dong.
1: Ya. Apa tuh ya? Ding-dong.
0: Ding-dong.
1: Padiding.
0: Padiding, peridang.
1: Gimana sih lagunya?
0: Pangdidung, dinang-dang. Lupa. Tapi iya memang benar kadang-kadang konsep liburan untuk anak-anak itu seringkali berbeda dengan orang dewasa deh. Mungkin tadi seperti Mbak Ratna yang menyangka bahwa anakku aku bawa ke taman liburan di Gianyar lah. Mereka happy pasti gitu kan. Tapi ternyata mungkin konsepnya yang ada dalam kepala anak-anak itu beda.
1: Iya.
0: Bahkan tadi dibawa ke Gramet mereka malah happy.
1: Iya kan?
0: Kayak Mbak Nina ternyata dibawa ke main ke Tiara Dewata. Main bom-bom kan happy dia.
1: Ada dulu main ke Tragia ini loh. Tragia Ponogoro loh.
0: Iya, yang waktu masih jaya-jayanya ya kan.
1: Karena Bu Agung kerja di sana.
0: Oh Bu Agung kerja di sana?
1: Bu Agung dulu kerja di sana.
0: Sebagai owner dong.
1: Personalia.
0: ARD.
1: Dulu zamannya bahasa personalia.
0: Harus bertemu Mbak Nani nih sama-sama personalia ini.
1: Personalia dulu bahasanya ya. Kan? Ya. Terus main di sana. Alright. Pulang-pulang main pasti belinya jus alpukat sama nasi goreng.
0: Selalu gitu ya?
1: Selalu.
0: Jus alpukat.
1: Kayak kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk memilih yang lain. Jus alpukat nasi goreng, alpukat nasi goreng. Maka kayaknya itu membuat ini deh, core memory ada ketika ada belanja tuh kalau ada orang yang beli nasi goreng, itu langsung kayak, nasi goreng? Dari sekian menu, nasi goreng. Iya, jus alpukat. Dari sekian menu kenapa harus jus alpukat sama nasi goreng?
0: Iya padahal masih banyak jus-jus yang lain ya kan?
1: Iya.
0: Ada jus tomat.
1: Buah naga pisang.
0: Buah naga pisang.
1: Biar gampang ke belakang. Iya kan?
0: Atau terong Belanda, ada loh.
1: Ada tuh.
0: Jus terong Belanda enak, iya. Asem-asem lucu gitu.
1: Iya Allah, enggak aku gak percaya sama pilihannya.
0: Bener, seriusan itu vitamin C-nya tinggi tau.
1: Oh baik.
0: Iya kan, ya. Kamu akan lebih lancar ke belakang, cepet.
1: Lebih ke...
0: Lambungmu kena iritasi.
1: Aduh, pengen ngomong tapi jorok gak jadi.
0: Tapi kalau yang lain bagaimana satu FM? Kenangan liburan yang masih Anda ingat sampai sekarang. Yuk, apakah itu waktu Anda masih kecil ataukah belum lama bersama dengan keluarga Anda?
1: Bersama anak-anak.
0: Atau apapun itu, kita ngobrol pagi hari ini dong. Yuk.
1: Iya, karena kan masa liburan sebentar lagi akan usai ya.
0: Benar.
1: Jadi silakan yang mau joinan ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Ditunggu satu FM, kita ngobrol tentang kenangan liburan Anda pada waktu yang tidak Anda lupakan ya. Yes. Ngobrol.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovie Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra, dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Kunto Aji resmi merilis single terbaru berjudul Berani pada 20 Juni. Lagu ini menjadi pembuka menuju album studio keempatnya Kuda Hitam. Lewat lagu ini, Kunto ini mengajak pendengar untuk melangkah dari ruang refleksi personal menuju keberanian dalam menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Disebut sebagai lagu cinta, Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah yang kerap dihantui kekhawatiran akan masa depan. Dari pengalaman tersebut, dia memaknai keberanian bukan sebagai tindakan heroik yang besar, melainkan pilihan sederhana yang diambil setiap hari untuk tetap hadir, menjaga, dan menemani orang-orang tercinta.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fresh single on Penguin FM.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance, dari single paling baru milik Teddy Swim, Satu FM dengan Break Up in Reverse ya. Selamat pagi dulu buat yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Halo Nasar.
1: Halo
0: Nasar, mau dikasih aku the script dong yang Hall of Fame ya.
1: Okay.
0: Nanti kita siapin lagunya dan juga yang lain yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita tentang kenangan liburan yang tidak terlupakan.
1: Kasih tahu kita yuk di WhatsApp 0811 393 494.
2: Topik pagi.
1: Halo yang sudah joinan, ada tadi Mbak Nina. Udah Gus Bawo, kita mau sapa dulu.
0: Oh halo Bawo.
1: Dia bilang kalau topik nih kenangan liburan yang masih diinget tuh masih SD, perpisahan kelas 6 ke tempat wisata Bali Timur, Tirta Gangga dan Taman Ujung. Pemandangan view-nya indah banget.
0: Iya, tapi aku beberapa kali loh kesana ke Tirta Gangga. Itu kayak asik aja sih memang tempatnya ya. Bagus.
1: Adik kesana tapi buat syuting TVRI.
0: Oh iya iya. Dengan jadi untuk kebutuhan
1: kerja.
0: Pekerjaan ya.
1: Pekerjaan saya. Ya. Tapi seru sih. Ternyata semakin kita ke timur atau ke tempat-tempat yang banyak warga negara asing dan domestik yang liburan di sana, tapi kita belum pernah kesana.
0: Iya, malah keduluan sama turis,
1: iya,
0: ya kan?
1: Keduluan sama turis-turis ya. Padahal kita tuh harusnya coba juga loh datang kesana. Ke Pantai Virgin Karangasem pernah nggak?
0: Pernah dong. Aduh, berapa kali aku kesana? Dari yang belum ada jalan dari Bukit Asah.
1: Iya,
0: dulu belum ada jalan dari sana kan. Sekarang kan sudah ada jalan mulus tuh.
1: Bener.
0: Yang ada kelapa-kelapanya banyak. Yeah. Dulu kan kita lewatnya bagian yang hutan itu tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Yang masuk-masuk kecil
1: masuk-masuk
0: gang kan.
1: Masuk-masuk jalan kapur gitu.
0: Terus yang masih di sepanjang jalan tuh masih banyak beling-beling.
1: Ya ternyata bagus loh. Coba deh sahabat pengen FM kalau lagi liburan agak jauh sedikit ke daerah timur.
0: Karena aku memang suka Karangasem ya, jadi seneng aku menjelajah daerah sana.
1: Oh baik.
0: Gitu. Ada Mbak Widiyati.
1: Selamat pagi.
0: Ya dia baru sudah ikutan dengerin dari pagi sih sebetulnya. Baru bisa ikutan mini vote.
1: Bilang
0: kenangan masa liburan yang tidak pernah terlupakan itu pas zaman SD. Melalui ke Alas Kedaton, Dek. Dari Blayu naik angkot nih, berenam cewek. Waktu itu bekalnya cuma Rp5.000. Sudah setara Rp50.000 saat ini kak katanya. Bayar angkot cuma 500 perak. Sisanya pakai beli alat-alat tulis seperti pensil yang bisa di refill pada waktu itu ya kan. Plus setip sama ballpoint. Setip.
1: Setip itu apa ya?
0: Yang buat menghapus.
1: Tip E.
0: Setip. Enggak ada kan? Ada namanya ya mungkin enggak tahu maksudnya
1: tip
0: dia.
1: Tip E.
0: Kan kalau tip E kan cairan ya. Ini kayaknya yang dihapus itu deh, stip.
1: Stip
0: buat pensil. Ya menghapus pensil. Iya, ada mungkin
1: stip itu apa?
0: Coba stip penghapus gitu.
1: Stip itu apa? Stip adalah dua arti yang berbeda, alat tulis penghapus. Stip
0: untuk
1: adalah
0: pensil.
1: Karet atau bahan lain yang digunakan untuk menghapus coretan pensil pada kertas. Oh, berawal dari bahasa Belanda, stuf.
0: Oh, stuf. Oh, iya. Ternyata bahasa Belanda itu ya.
1: Iya.
0: Stip.
1: Tapi ada juga nih, stip dalam kondisi medis kejang.
0: Oh, beda, STEP itu pasti step. Tulisannya kan.
1: Itu mah step.
0: Kita tahu ya. Step ya kan.
1: Oh, stip. Coba aku cari gambarnya.
0: Yang kotak kecil karet gitu deh.
1: Penghapus ini mah.
0: Iya, bukan. Istilahnya orang kan beda-beda, ada yang bilangnya setip, aku tahu setip kok gitu. Setip penghapus karet, Pak Arya tuh bilang, ya kan?
1: Beda generasi.
0: Iya bener, dan sisanya aku pakai beli cemilan deh. Saking keasikan belanja, ada teman uang bekelnya dihabisin buat jajan. Lupa kalau kita mau numpang angkot balik pulang. Malah teman-teman minta nyebrang sungai buat pulang. Kemarin sore air sungainya masih surut. Pas mau nyebrang balik dari Alas Kedaton, sudah setinggi dada, adik. Waktu SD kan masih cebol-cebol ya. Mau buka baju ada cowok-cowok mau lewat. Terpaksa dia ngelangi. Akhirnya basah kuyup. Sampai rumah langsung dah saling nyalahin. Ini. Kebablasan belanja. Belum zamannya ada HP kak, jadi gak bisa telepon LRT buat jemput ya kan. Iya. Lagunya Bruno Mars sama Lady Gaga ya, kita siapin.
1: Terus juga tadi Nasar dia cuma mau request lagu deskripnya Hall of Fame, oke. Terus juga ada Carmelita.
0: Halo.
1: Terima kasih sudah menyapa.
0: Seperti biasa ya.
1: Terus Bawa, thank you. Terus ada Randy.
0: Halo Ren.
1: Silawan Seven dong melompat lebih tinggi.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Tika, semangat bekerja Tika. Ini so sweet sekali kamu ya. Terus juga Pak Arya, iya Pak, udah enggak Virgin berarti sekarang Bibi. Sudah isi
0: pantainya,
1: pohon kelapa.
0: Pak, pantainya kan. Maksudnya ya, ya kan.
1: Sudah isi pohon kelapa soalnya iya. Dia ya.
0: Kalau dulu kan kita satu-satunya jalan itu kan lewat yang jalan.
1: Benar-benar kapur.
0: Iya yang hutan-hutan gitu itu loh deh ya kan.
1: Iya. Step tuh penghapus karat iya. Iya makasih kan. Pak Arya. Pak Arya sekarang dukung siapa Pak Arya? Ayo dukung siapa Prancis?
0: Ayo siapa Spanyol? Ayo? Spanyol kayaknya dia.
1: Aku Norway, siapa tahu Norway menang.
0: Wah. Halan banget ya.
1: Halan.
0: Ada Mbak En tuh, Mbak Endang tuh.
1: Iya Mbak En.
0: Kalau dia liburan paling kuat ingetnya itu pertama kali berani bawa anak dari Denpasar ke Seru naik motor. Dari Denpasar ke Seru. Nama daerahnya Seru. Dari Denpasar.
1: Liburan paling kuat
0: Liburan paling kuat inget. Paling inget di kuat. Paling... Paling kuat diingatan itu kali ya. Pertama kali berani bawa anak dari Denpasar ke Seru. Naik motor. Ke Singaraja maksudnya. Waktu itu anakku umur 4 dan 2 tahun. Perjalanan yang biasanya cuma 2 jam jadi berlipat-lipat kali. Karena harus banyak berhentinya. Mampir ke Bloom Garden yang waktu itu baru buka. Silas juga. Lama-kelamaan kami akhirnya terbiasa melalui kemana-mana naik motor bertiga sampai ke Gianyar.
1: Oh ke Singaraja
0: kan? Dari Singaraja kan?
1: Iya, jauh banget perjalanannya.
0: Dia bawa dua anak naik motor.
1: Oke.
0: Luar biasa pemberani ya Mbak Endang ini. Biasa. Kan jalurnya juga golek kan? Golek.
1: Ada aja belum tentu berani. Randika bukan Randy.
0: Oh Randy.
1: Iya, okay, maaf ya Randy buat Tika. Tika miliknya Randy, Randy miliknya Tika.
0: Alright.
1: Asoy.
0: Asoy.
1: Ya. Buat yang lain juga. Tadi Rian Putra udah ya, Somber udah kita puterin
0: sudah,
1: juga.
0: Sudah kita puterin ya.
1: Terus yang lain yang udah joinan juga terima kasih.
0: Lagunya satu persatu kita puterin ya.
1: Jangan kemana-kemana ya.
0: Yoi sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Produser dan juga DJ Peggy Gu resmi merilis single terbarunya yang berjudul Woman pada 26 Juni 2026. Dalam lagu ini, dia menggandeng penyanyi penuh talenta asal Nigeria, Ayra Starr. Lagu ini hadir sebagai anthem musim panas yang penuh energi positif. Melalui lagu ini, keduanya mengangkat tema tentang kemandirian dan juga kebahagiaan bersama di lantai dansa tanpa memandang gender. Gaya produksi musik Peggy Gu yang bersemangat berpadu dengan karakter hook vokal unik dari Ayra Starr yang akan sangat mudah diingat oleh para pendengarnya.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Dengan FM Mercy Sweet Music Station, Find Your Balance dari Oasis, Southern FM dengan Wonderwall ya, spesial buat Anda pagi hari ini, apalagi yang sudah sampai kantor pagi ini, selamat bekerja ya di Jumat nih.
1: Yes.
0: Mau selesaiin semuanya biar besok santai.
1: Benar sekali. Semangat untuk yang sedang bekerja, yes, yang mempersiapkan weekendnya. Pak Arya tadi bilang dia akan berharap Messi melawan Mbappe di final.
0: Iya
1: ya?
0: Benar, berarti itu adalah Prancis melawan Argentina. Kita tampak seru sih.
1: Saja, ya?
0: Tapi siapa tahu ada kuda hitam.
1: Iya, Norway. Norway.
0: Ini semua Holland, tapi tiba-tiba Swiss, gimana coba?
1: Enggak, kayaknya ada yang dukung.
0: Enggak ada yang dukung.
1: Enggak terlalu, maksudnya enggak terlalu hype gitu.
0: Iya, benar ya.
1: Kalau enggak Argentina, Prancis ya. Yeah. Terus ini Holland, karena semua masih kayak, Holland.
0: Inggris, jangan lupa.
1: Tapi enggak. Gaungnya enggak begitu.
0: Iya, tapi nyatanya mereka kuat banget nih sampai.
1: Ternyata kuat, iya kuat.
0: 8 besar.
1: Gaung pendukungnya tuh kayak enggak begitu, biasa aja. Karena yang kalau kelihatan kuda hitam tuh Norway sih soalnya.
0: Iya, tapi kita lihat ya, ternyata jangan-jangan ternyata kejutannya, kejutan banget nih. Iya. Kejutannya ngejutin banget nih.
1: Ngejutin banget kita.
0: Tiba-tiba kita enggak tahu ya kan, Mbak Endang tadi banyak typonya, maaf ya, lagi ngetik di atas motor, ngetik jangan di atas motor, Mbak. Hati-hati loh kamu di jalan. OTW dari ke kota, balik ke kota dari kampung, hati-hati di jalan. Kalau ngetik mendingan berhenti dulu motornya. Ya. Hati-hati loh di jalan, Mbak. Tapi yang pasti habis ini ada Dwi Putra sampai dengan jam 1.
1: Iya, benar sekali.
0: Yang bakal siaran ya. Iya. Kita ketemu lagi, oh besok kita siaran deh.
1: Kita PHMC besok jam 4 sampai 6. Dengerin ya. Ada kejutan lu.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys Town.

Filipino Music Music Station, Find Your Balance. Selamat pagi sahabat Win FM. Gimana nih hari ini? Udah hari Jumat aja. Waktunya Dwi Putra di Office Hours sesi 1 sama dengan jam 1 siang nanti. Ayo dong, diramein yuk.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

of you with Music Station, Find Your Balance, Two Colors with Lungful. Gimana? Sekarang ini udah gak sabar banget ya? Kenapa sih gak sabarnya? Iya sih ya. Hari Jumat sekarang ini, weekend udah di depan mata dong. Udah ngebayangin ya, ngebayangin yang enak-enak nih besok. Santai di pantai, pagi-pagi, wisata kuliner, bareng anak-anak. Ngajak jalan si anabul-anabul ini yang udah sekian hari di rumah aja, ya kan? Kemudian apalagi tuh, berburu sunset, chill di coffee shop, somewhere in Denpasar. Ah, pokoknya seneng banget ya, udah ngebayangin hal-hal yang menyenangkan. Tuh, itu adalah pemompa semangat kita di hari Jumat ini, 10 Juli 2026. Kita selesaikan sisa pekerjaan hari ini ya. Jangan sampai ada drama-drama lembur di hari Jumat ini. Gak mau ya, kalau lembur di hari Jumat, gak mau juga. Kerjanya dibawa pulang, dikerjakan hari Sabtu di rumah. Gak mau pokoknya kerja sekarang ini ya. Yang fokus sambil dengerin Office Hours, sambil kasih tahu lagu-lagu yang ingin didengarkan untuk hari ini sampai dengan jam 1 siang. Ada Dwi Putra dong di sini. Yuk, kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Dan di Instagram, komen di fanpage Facebook juga boleh. @FM Bali sudah dibuka, sudah diupdate juga statusnya. Kemudian boleh juga kasih tahu lagunya via X kita @radio.fm. Nah, Office Hours untuk sesi satu ini bisa sahabat Pingun FM streaming juga via live.radio.pingunfm.com.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Yun ang Pimersive Music Station, Find Your Balance, The Age of Glory by Lady Gaga. Selamat pagi dulu untuk Krisna, terima kasih sudah menyapa saya. Mau sapa juga sahabat NFM katanya, thank you banget. Lagunya udah dipetenin ya, gitu tuh Kris. Kalau memang benar-benar excited banget untuk merayakan hari Jumat ini, langsung request lagu, langsung diputerin lagunya ya, sambil kibas-kibas rambut sekarang ya Kris ya. Enak ya kalau punya rambut yang berkilau. Tapi kalau kita ngomongin tentang rambut nih ya, ngomongin tentang kilau rambut, ini memang kilau rambut ini seringkali jadi salah satu indikator visual ya dari kondisi rambut kita secara keseluruhan. Dan rambut yang terhalus, rambut yang terlihat halus dan memantulkan cahaya ini umumnya berada dalam kondisi yang lebih terjaga ya dibandingkan dengan rambut yang kusam, rambut yang tampak kusam. Rambut saya seperti apa sih? Kayaknya cukup berkilau ya kalau di bawah sinar lampu ya. Nah, berbagai faktor eksternal dapat mempengaruhi tampilan rambut, mulai dari paparan panas hingga kebiasaan perawatan yang kurang tepat. Tanpa penanganan yang sesuai nih, rambut dapat kehilangan kelembapan dan terlihat kurang sehat. Terus gimana dong merawat rambut agar sehat dan berkilau seperti rambutnya Krisna?
1: Blast on.
0: Yang punya rambut protes, ya kenapa sih namaku disebut? Gak apa-apa kan Kris? Jadi langkah-langkah untuk merawat rambut ini adalah untuk menjaga kilau rambut secara konsisten nih sahabat NFM. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan perawatan hidrasi secara rutin seperti conditioner, kemudian hair mask. Ini dapat membantu mengisi kembali kelembapan rambut kita nih. Penggunaan secara berkala bisa menjaga tekstur rambut agar tetap halus dan gak mudah kering. Kemudian kita juga bisa membatasi penggunaan alat styling bersuhu tinggi ya biar aman tuh rambutnya ya. Kemudian bisa juga menggunakan hair oil atau serum secukupnya. Jadi lapisan ringan dari hair oil ini akan membantu mengurangi kekasaran pada permukaan rambut. Dan penggunaan yang tepat nih sahabat NFM ini dapat meningkatkan tampilan rambut loh tanpa membuatnya terasa berat. Terus kita juga mesti perhatiin cara mengeringkan rambut. Mengeringkan rambut dengan cara ditekan, menggunakan handuk, dan bukan digosok ya. Ini bisa membantu mencegah kerusakan pada kutikula. Dan cara ini menjaga rambut tetap halus setelah dicuci. Nah, besok-besok kelar keramas diperhatiin, handuknya cukup ditekan-tekan, jangan heboh gosoknya.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: tidak. Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Akhir cerita, akhir cinta dari Marcel. Jangan sampai emosi yang meledak-ledak ini bisa mengakhiri karir kita. Duh, jangan sampai dong ya. Apalagi hari Jumat, jangan sampai dipenuhi dengan emosi nih kantornya. Tapi gimana ya, kalau memang rutinitas kerja itu bisa buat kita tuh rentan emosional. Dan sebaiknya juga kita mesti cari cara nih untuk mengendalikan emosi kita di kantor yang meledak-ledak. Gak mau, jangan sampai ya. Gak mau kan kalau kerjaan kita dipengaruhi oleh rasa stres karena emosi berlebih. Gak mau kan kalau tim kita tuh jadi bubar karena emosi kita yang meledak-ledak ya, sampai ngebakar semua ini ya, semua kantor. Jangan sampai dong. Jadi di tempat kerja nih ya, emosi ini dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan atau karena stres dari kehidupan pribadi kita yang kita bawa gitu ya, dari rumah ke kantor ya. Dan emosi negatif yang paling umum dialami di tempat kerja itu adalah coba dirasakan apa? Rasa frustasi, kemudian kekhawatiran bisa juga, marah bisa, ketidakpuasan. Nah itu tuh, apalagi ngelihat si bos yang semena-mena gitu ya, kemudian tim kerja kita yang pingin meledak rasanya. Terus gimana dong, kan gak boleh meledak-ledak. Gimana tuh, gimana cara mengendalikan emosi kita di kantor tuh? Coba kita cari tahu yuk. Career. Nah, ini nih bisa nih kita mencarinya ataupun mengendalikan emosi kita ini dengan mencegahnya terlebih dahulu, iya sih ya. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, istilahnya itu self-care. Nah, ini bisa berupa aktivitas di alam terbuka, kemudian makan enak seorang diri, atau hanya sekedar mendapatkan istirahat yang cukup di hari tersebut ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah, nih, jangan sampai kita ngerasa bersalah ya saat kita melakukan self-care. Karena tubuh dan pikiran kita tuh deserve it ya. Jadi boleh ya sekali-sekali meluangkan waktu untuk diri kita sendiri ya. Apalagi dengan situasi yang emosi kita berasa meledak-ledak, udah saatnya untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kemudian kita bisa mencoba tarik nafas panjang dan dalam. Kemudian hembuskan secara perlahan. Bisa juga menerapkan 10 second rule. Metode ini juga cukup mudah ya, yaitu kita hanya perlu menghitung hingga 10 untuk menenangkan diri. Tapi jangan buru-buru juga ngitungnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu emang mau push up atau apa gitu ya, pelan-pelan aja ngitungnya. Nah, pada durasi ini nih, kita juga dapat memejamkan mata dan menarik nafas dalam, kemudian menghembuskannya hingga pikiran kita tuh benar-benar lebih stabil. Terakhir, kita juga bisa menyalurkan segala amarah yang ada dengan kegiatan fisik ya, seperti olahraga, supaya keuntungannya juga dapat memberikan dampak baik bagi diri kita sendiri. Mulai dari treadmill, kemudian kickboxing, boleh dicoba tuh nanti tuh. Semoga ya setelah ini suasana hati menjadi jauh lebih lega.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalup, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor Bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something to hide.
1: Music, music station, Find Your Balance, Ordinary by Alex Warren. Kalau sekarang ini merasa banget ya kita ya, ternyata kita berada pada lingkungan ataupun orang-orang yang terus-menerus memberikan energi negatif, dan ternyata itu bisa buat kita insecure, waduh. Dan bisa membuat kita berubah jadi orang lain, bukan diri kita sendiri. Nah, kalau udah merasa seperti itu udah gak salahnya dong, gak ada salahnya kita membatasi interaksi dengan mereka secepat mungkin, ya gak? Jangan sampai terlambat, jangan sampai kita keluar jalur dari jalur kita ya. Selamat pagi dulu nih buat yang udah berada di Office Hours sesi 1 bareng Dwi Putra di sini. Selamat pagi saya untuk Kadek yang ada di Sedemen. Apa kabar Kadek? Kadek pengen denger lagunya Backstreet Boys yang Drowning. Gimana sih Demen? Si Demen ini adalah mudah-mudahan cerah ya di situ ya. Sekarang ini Denpasar kayaknya lagi mendung deh. Lagi mendung kayaknya nih, Dek. Mudah-mudahan sih depan cerah, jadi nggak mendung seperti sekarang di sini. Gus bawa lagunya bentar lagi diputerin ya. Sila on Seven, Sederhana. Lagi cerah nggak sih di luar? Dari sini sih kelihatan agak-agak gelap ya. Kemudian ada Ratna di Batu Bulan. Gimana Ratna? Ratna mau Afterglow by Ed Sheeran. Semangat hari Jumat. Terima kasih banget ya. Ada Ketut Badung. Ketut Badung lagunya udah diputerin tadi, Nickelback, Never Gonna Be Alone. Salamnya untuk semua sahabat Win FM. Selamat tugas buat Dwi, thank you banget. Ada Fapang, apa kabar? Fapang, mau dong dengerin lagunya Nona yang Shoot. Wah, salamnya untuk Agus. Kemudian ada Aldo, Sanjaya, Dewi, Rizka, Kiki. Banyak ya teman-temannya Fapang ya. Kenalin dong. Biar saya punya banyak teman ya Fapang ya. Ada Nasar, udah diputerin ya lagunya tadi ya, Ordinary, terus ada Tian juga. Hari ini mau dengerin lagunya Michael Learns to Rock, A Life to Remember. Terima kasih banget. Kemudian siapa nih yang sudah sapa? Di Telegram ada Dharma. Thank you banget Dharma. Dharma, hari ini mau dengerin lagunya. Ini lagunya belum bisa kita putarin karena belum masuk ke playlist kita. Gimana dong? Mau lagu yang lain? Kalau mau, silakan Dharma kasih tahu kita lagu opsi yang lain ya. Jadi saya bisa play di Office Hours. Romi di Jimbaran, thank you banget ya Romi ya. Kerjaan lagi banyak nih kayaknya Romi ya. Mau dengerin lagunya Tantri, Ibu Pekerja Seperti Biasa ya, untuk menyemangati diri sendiri ya gak sih Rom? Ya harus semangat ya, menyemangati diri. Kalau bukan kita menyemangati diri kita, siapa lagi coba, ya gak sih? Nah masih di sini bareng Dwi Putra sampai dengan jam 1. Yuk kasih tahu lagunya dong. Yuk buat rame juga Office Hours ini di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, kemudian komen di fanpage Facebook kita, boleh @PingunFM Bali, atau boleh juga di X kita @RadioPingunFM. Streamingnya boleh ya di live.radiopingunfm.com.

0: Sahabat Pengguna FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/jointrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

FM Music Music Station, find your balance, sensual. Udah berasa sensual gak sih hari ini? Gimana bisa merasa sensual, gimana bisa merasa nyaman ya? Merasa seksi, sementara kemarinnya tidurnya gak benar ya. Tidurnya pokoknya gitu deh ya, banyak nyamannya. Coba dicek-cek lagi ya, kali aja spring bednya ini perlu diganti. Nah, kalau case yang seperti itu, udah ganti dong spring bednya. Masa setiap hari tidurnya gak nyaman? Gantinya dengan Lady Americana, sahabat FM. Karena nih Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed dan premium ya, dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi yang didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring. Ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan loh, karena didukung berbagai komponen premium nih, seperti latex, kemudian memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang ini bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri loh, serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Dan satu lagi nih, Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi. Karena ini sangat baik loh untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana ternyata. Nah, follow dan cek promo seru dari Lady Americana yuk di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: FM Music Music Station, find your balance. Ibu pekerja dari pantry. Selamat pagi untuk Romi. Sudah ya, sudah diputerin. Sekarang ini udah bersemangat kembali untuk melakukan tugas-tugasnya. Melakukan apalagi nih, melakukan apa? Pokoknya menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang menumpuk katanya hari ini ya. Yang penting sekarang ini banyak rejeki, amin, banyak rejeki berlimpah, kemudian cuan-cuan berdatangan. Ah, seru banget ya gak sih Rom? Nah, kalau sekarang nih ada yang ngomongin tentang energi-energi yang baik, itu bener banget ya. Jadi kita dikelilingi oleh energi-energi. Salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah, apa ya, membuat rumah kita tuh nyaman. Nah, ini akan mendatangkan energi yang baik. Nah, dalam rangka mendatangkan energi yang baik, kita bisa melakukan pilih tanaman yang tepat. Jadi ini penting banget ya untuk menciptakan keseimbangan energi dalam rumah. Ini ngomongin energi melulu ya, tapi gak apa-apa dong, energi baik ya gak sih? Gak, tapi gak semua tanaman ya membawa energi positif loh. Jadi ada beberapa tanaman ini justru dapat menghambat keharmonisan dan menciptakan suasana yang kurang nyaman. Nah, masih hati-hati ternyata memilih tanaman. Coba, kita mesti tahu nih tanaman-tanaman seperti apa sih atau jenis-jenisnya seperti apa sih yang mendatangkan energi negatif ataupun menolak energi positif di rumah kita. Coba kita cari tahu.
1: Home sweet home.
0: Beberapa di antaranya itu adalah, nih ada yang disebutkan di sini adalah kaktus. Waduh, kaktus dan tanaman berduri. Padahal lucu banget ya, kaktus yang kecil-kecil itu kan lucu tuh. Ternyata tanaman berduri seperti kaktus ini melambangkan ketegangan dan konflik loh. Jadi duri tajamnya ini dipercaya dapat menghalangi aliran energi positif sehingga menciptakan suasana yang tidak harmonis di dalam rumah ya. Kemudian menurut Feng Shui juga nih, tanaman beracun juga dianggap menyerap energi baik dan memancarkan energi yang buruk yang bisa mempengaruhi kesejahteraan penghuni rumah loh. Selain itu, keberadaan tanaman ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan energi yang dapat menghambat keharmonisan ternyata. Walah. Apalagi nih yang bisa menghambat energi-energi baik mendekat kepada kita. Nah, ini nih, tanaman layu. Tanaman layu, tanaman yang sudah layu atau kering atau hampir mati. Jadi ini dapat menjadi simbol energi stagnan loh dan kehilangan vitalitas dalam rumah. Nah, untuk mencegahnya, coba kita pastikan ya tanaman kita mendapat cukup cahaya dan air. Kemudian pangkas daun yang kering secara teratur dan segera ganti dengan tanaman baru jika tanaman sudah tidak bisa diselamatkan. Coba di rumah nanti di double check tanamannya ya.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovi Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra, dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Premiership Music Station, find your balance. Alamat. Kita carinya sembilan nyawa. Gak ada ya judulnya ya. Adalah alamat nih sahabat FM. Alamat, ternyata judulnya alamat. Komang Ayu, thank you banget sudah menyapa kita dari Tanah Lot. Yang tadi request lagunya alamat ini siapa ya tadi ya? Saya lupa ya. Adalah siapa sih tadi request? Pokoknya ada aja yang request ya tadi ya. Apakah Desi Demen? Enggak. Bukan ya, Dewa Adi bukan. Dewa Adi tuh tadi request lagunya Gorillaz. Terima kasih banyak. Seneng deh lagunya yang di request bagus-bagus nih di Office Hours. Makasih banget ya. Yuk tetap request di sini karena masih banyak waktu. Sampai dengan jam 1 nanti diputerin lagunya. Boleh requestnya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita juga boleh, at Pengen FM Bali. Atau kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita at Radio Pengen FM. Yuk.
1: Penguin News.
0: Sahabat Pengen FM, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan ada 61 WNI yang ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam sindikat penipuan daring atau online scam di Timor Leste. Jajaran Kemenlu melalui perwakilan di Timor Leste dan Direktorat Perlindungan WNI pun turun tangan. Direktur PWNI Kemlu RI Hani Hamidah mengatakan puluhan WNI tersebut ditangkap saat otoritas setempat melancarkan operasi penggerebekan terhadap sebuah pusat online scam pada 27 Juni lalu. Lebih lanjut, Hani menjelaskan bahwa menyusul pendalaman yang dilakukan terhadap para WNI tersebut, diketahui sekurangnya 5 di antara mereka pernah bekerja di Kamboja. Hal tersebut selaras dengan kecenderungan para pelaku online scam menyebar ke sejumlah negara lain di Asia Tenggara, menyusul operasi pemberantasan besar-besaran yang dilakukan otoritas Kamboja. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

FM Yusuf Music Station, Find Your Balance. Satu-satunya katanya hi-fi. Hati-hati loh, jangan sampai terlalu berlebihan ya memuji seseorang ya. Apalagi si bos memuji staffnya itu terlalu berlebihan. Pokoknya kalau gak ada kamu gak jalan perusahaan ini. Kalau gak ada kamu tuh entah jadi apa perusahaan ini. Waduh, itu bahaya banget, hati-hati ya. Itu bisa memicu kesombongan-kesombongan, memicu sifat jumawa, kan? Nah, kalau sekarang ini saya nggak mau memuji-muji berlebihan. Saya mau cuma ngucapin terima kasih aja nih buat sahabat FM yang udah masih join di sini. Masih berada bareng saya di Office Hours sesi 1. Ya, nggak berlebihan kan kalau bilang terima kasih. Pancan Eki, apa kabar? Apa kabar di Tabanan nih? Pengen dengerin lagunya Rumah dan Baju Barumu. Waduh, saya belum beli baju nih. Rumah juga masih yang lama nih, Pancan Eki. Malah pengen dijual. Boleh dong bantuin jualin ya Pancan Eki ya. Rumahnya di Mataram Pancan Eki. Rumah dan Baju Barumu. Coba kita cari ya, Rumah dan Baju Barumu. Mudah-mudahan udah ada ya. Udah ada belum sih Rumah dan Baju Barumu? Kalau belum ada nanti saya cari. Rumah dan Baju Barumu. Ada ternyata Batas Senja. Hebat banget ya Pancan Eki, lagunya keren-keren nih. Ada Kade Sideman, makasih banget emojinya. Terus ada Komang Ayu. Lagunya udah diputerin ya tadi ya, Dere yang berisik. Romi Jimbaran gimana kerjanya? Mudah-mudahan udah lancar-lancar saja. Dewa Adi juga lagunya udah diputerin tadi. Pingin dengerin lagunya Gorillaz ya, Feel Good. Salamnya untuk Diandra dan Aditya. Yang akur-akur katanya gak boleh berantem. Wah, ya saya anak-anak nih. Suka cubit-cubitan gak sih mereka? Selamat menyambut weekend, happy weekend dan happy camping. Seru nih campingnya. Weekend-weekend camping nih, enak banget nih Diandra dan Aditya. Hati-hati ya Diandra Aditya, semoga bisa enjoy campingnya dan cuacanya cerah. Ada Bumita, di mana Bumita? Bumita di mana nih? Warung Umah Sana, Baha Mengui, thank you banget. Lagunya tadi udah diputerin, yang Alama. Alama, langsung diputerin foto ini adalah mie kuah. Enak banget ya makan mie kuah ya. Di depannya adalah sawah. Seru. Jadi pengen mampir ya ke situ ya. Ada Widiyati. Widiyati pengen dengerin lagunya First Love, Utada Hikaru. Ditunggu ya Widiyati. Makasih banget sudah menyapa saya, menyapa sahabat Kena FM. Gus bawa lagunya bentar lagi diputerin. Ini pasti diputerin kok. Ratna di Batu Bulan. Nah, Ratna udah diputerin lagunya Afterglow by Ed Sheeran. Terima kasih banyak ya. Rian Putra di Uluwatu, udah dong, ini udah pasti. Celine Dion, Clean Bandit. Dari Clean Bandit ke Celine Dion jauh banget ya. Clean Bandit yang I Don't Wanna Hurt You. Terima kasih banyak loh sudah menyapa saya, makasih ya. Sekarang kita lihat dulu nih di fanspage Facebook, ada siapa nih yang sudah menyapa. Adalah Sukerti di Nangka, terus ada Nyoman di Klungkung. Ada Mustika, makasih banget ya. Kemudian ada Sutama. Terus ada Gede Sudana. Thank you banget buat sahabat FM yang sudah meramaikan fans Facebook kita. Makasih. Siapa lagi dong ini? Ada Rani. Thank you banget ya. Rani di manakah? Dalam perjalanan Candidasa atau sekarang lagi dari Candidasa ke Denpasar? Ada Dokter Agung di Candidasa, makasih banget. Mudah-mudahan lancar ya hari ini ya. Selamat pagi saya, selamat pagi lagi, selamat siang saya juga untuk Silvi. Makasih ya kemarin udah mampir ya, Silvi dari Rumah Luih. Thank you banget, mudah-mudahan sukses ya kegiatan-kegiatannya. Nah, sekarang mau puterin lagu yang tadi udah di-request oleh Ayu nih, pengen dengerin lagunya Light My Fire. Sean Paul bareng Gwen Stefani. Yuk, kita langsung aja dengerin yuk.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Music Music Station, Find Your Balance. Sekali tanya, mau beli apa sayang? Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya mau ke Ubud, mau refreshing, ya. Nggak perlu rumah dan baju baru, karena udah punya. pengennya refreshing aja sih. Ya kalau gitu, ayo dong. Kita ajak nih bareng-bareng sayangnya ke Toya Ubud, yuk. Karena Toya Ubud ini punya paket lengkap buat sahabat Moon FM nih untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang ini cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Ya, kemudian mau staycation boleh tuh. Ada The Keong Unique Lodge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya loh. Kemudian kalau mau camping, itu bisa pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, nomornya adalah 0811-3831-2503. Ini kalau pengen rame-rame ya ke Toya Ubud, pengen kumpul-kumpul bareng timnya ya, kemudian pengen punya outing yang beda, berkesan, Toya Ubud tuh jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok ya, buat outing kantor atau family gathering, dicatat tuh ya. Dikumpulin temennya minimal 20 orang saja, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

FM Music, Music Station, Find Your Balance. Tiba-tiba ya punya ide gitu, gimana kalau kita staycation nih bareng yang terkasih, tercinta, pasangan kita yang sangat kita cintai. Ah, panjang ya. Ya, kalau ngomongin staycation, kira-kira nih kepikiran hotel yang seperti apa sih yang dituju? Pastinya hotelnya nyaman dong, hotelnya nyaman, kemudian lokasinya strategis, kemudian punya banyak spot keren buat diabadikan, tuh seru kan. Dan semua itu tuh bisa kita dapetin tuh di Solia Legian Bali. Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali ini juga punya lobby yang wah, bener-bener eye catching loh. Begitu melangkah masuk nih ke lobby, mata kita nih langsung tertuju nih pada mural-mural yang keren, yang bikin suasananya makin unik dan pastinya Instagramable. Jadi handphonenya selalu di luar nih, cekrek-cekrek-cekrek-cekrek ya. Bukan cuma cocok untuk liburan, Solia Legian Bali juga siap jadi venue berbagai jenis acara. Mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering, perusahaan, kemudian birthday party, sampai event berskala besar loh. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel. Lokasinya juga strategis. Berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk kita cari tahu ya. Cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: That's why we katanya. Makanya kita bersiap-siap nih sekarang ini untuk menuju ke perempat final Piala Dunia 2026. Kenapa jadi seperti itu? Siap-siap banget gak sih? Karena ada 3 pertandingan yang udah ditentukan ya. Iya, perempat finalnya berarti besok itu ada Spanyol versus Belgia. Nah, kemudian siapa lagi tuh? Ada Minggu ya. Minggu tanggal 12 kan benar ya? Jumat, Sabtu, 11. Iya. Minggu tanggal 12 itu ada Argentina versus Swiss. Terus ada di hari Minggu itu ada Norwegia dan Inggris. Wah, sementara semifinal nanti itu di tanggal 15 ada Prancis dan lawannya nanti ditentukan lah ya. Jadi seru ya. Gimana? Udah bersiap-siap? Kalau saya sih udah bersiap-siap ya dengan jagoan saya. Ya gimana dengan sahabat FM? Oh udah siap-siap Dwi, udah siap-siap makan siang. Jangan lupa ya makan siangnya udah jam segini nih, udah hampir jam 1. Winda Junita juga udah siap-siap untuk temenin sahabat FM di sesi yang kedua. Di office hours ini sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Disiapin juga lagu-lagu yang ingin didengarkan sepanjang office hours nanti. Cus, dikasih tahu nanti Winda ya. Terima kasih sekali lagi buat sahabat Mirafam yang udah bareng-bareng saya di sini. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraden, Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: ada Winda Juwanita di sini sampai nanti di jam 4 sore. Tentunya bersama single-single yang bisa Anda request. Seperti single yang satu ini bukan requestan, tapi kayaknya bisa membuat suasana di siang hari ini jadi lebih tersenyum, lebih bahagia. Seperti kita lagi jatuh cinta, banyak ada kupu-kupu di dalam perut kita. Tapi kalau sekarang sih mungkin ada rasa lapar ya di dalam perut kita karena udah jam 1 siang saat FM. Semoga udah pada makan siang, sudah terisi kembali energinya sampai nanti di jam pulang kantor tetap terjaga staminanya gitu loh saat FM-nya. Tapi kalau misalnya Anda pengen moodnya ditambah lagi, tenang, di sini ada Winda yang bisa memberikan Anda booster ya, mood booster dengan lagu-lagu yang Anda bisa request dari sekarang. Lagu-lagu kesayangan Anda yang pengen didengerin biar mood hatinya atau mood kerjanya juga jadi lebih bagus. Langsung aja kalau mau request bisa lewat WhatsApp dan Telegram 0811 3993494, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @penfm Bali. Kalau mau mention di X boleh, Radio PenFM. Streaming juga bisa di live.radiopenfm.com. Jangan lupa juga untuk follow TikTok kita ya di @penfm Bali, II-nya 2 di belakang. Siang hari ini saya udah disapa sama Mbak Juni. Selamat siang. Katanya mau dong dengerin lagunya The Script yang Man in the Arena. Salamnya buat semua sahabat PenFM aja, selamat beraktivitas. Oke, lagunya aku siapin dulu Mbak Juni. Ditunggu ya. Terima kasih udah menyapaku. Ada siapa lagi di sini? Ah, oh, di WhatsApp belum aja ada. Coba di Telegram juga masih sepi-sepi aja. Enggak apa-apa ya. Saya masih ada 3 jam full pokoknya buat Anda saat PenFM kalau mau request lagu favorit atau mau salam-salam aja, mau nyapa-nyapa aja, boleh langsung aja di WhatsApp dan Telegram 0811 3993494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru dari penyanyi yang belakangan ini terkenal banget ya. Masih muda tapi lagu-lagunya keren. This is Somber with My Body Isn't Ready.
1: Fresh single on Penguin FM.

muda berbakat Summer baru saja merilis video untuk lagu andalannya yang berjudul My Body Is Not Ready. Proyek visual ini terasa semakin spesial karena menggandeng aktris bintang serial Obsession In The Never Red serta aktor Josh Huston sebagai model utamanya. Lagu My Body Isn't Ready menjadi salah satu karya paling rentan dan jujur yang pernah ditulis oleh Summer. Melalui liriknya, Summer menyuarakan rasa tidak percaya diri atau insecurity yang mendalam terhadap bentuk tubuh dan juga penampilan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh.

Ya, Sobat FM, kita jalan-jalan dulu yuk di seputar Kota Denpasar. Kira-kira rame, macet, atau malah justru siang hari ini lancar-lancar aja ya. Seperti biasa, saya akan mulai dari sekitar Jalan Gatot Subroto Barat ya. Di Google Maps nih, lihatnya di sini adalah nampaknya lancar-lancar aja. Saya beralih ke Jalan Gatot Subroto Barat yang menuju ke Jalan Lumintang. Nah, di sini juga cukup ramai saat FM di sekitar traffic light di Jalan Cokroaminoto juga sama, di sepanjang jalannya ramai. And then saya ke sekitar Jalan Gatot Subroto Tengah, ini juga lumayan ramai di sepanjang jalannya. Terutama di sekitar traffic light. Lanjut lagi, saya ke sekitar Jalan Gatot Subroto Timur ya. Dari Suli, Kenyeri, kemudian Noja. Nampaknya di sini juga lumayan ramai di sekitar traffic light, tapi sisanya masih lancar ya. Terengguli, lancar-lancar aja siang hari ini. Lanjut, saya ke Jalan WR Supratman. Nampaknya padat di sepanjang jalannya. Kemudian di Jalan Hayam Wuruk juga sama, ramai. And then saya ke Jalan PB Sudirman. Masih lancar-lancar aja, ada sedikit keramaian di sekitar traffic light, sisanya masih lancar. Saya ke Jalan Raya Sasetan juga lancar-lancar aja siang hari ini. Terus, saya ke mana lagi ya? Bentar, saya ke jalan... Oh, yang cukup ramai itu ada di Sunset Road. Di sepanjang jalannya nampaknya padat saat FM sampai ke Jalan Nakula juga sama. And then saya ke Jalan Imam Bonjol dan juga Jalan Raya Kute. Ini juga padat di sepanjang jalannya. Patih Jelantik juga sama, cukup padat ya di sepanjang jalannya. Kemudian saya geser coba ke mana lagi ya. Ke Paun siang hari ini masih lancar-lancar aja. Jalan Pulau Bungin juga sama, masih lancar. Saya beralih ke jalan, ini deh, Jalan Cokong Tresna ya. Ini juga masih lancar-lancar aja siang hari ini. Kemudian terakhir ke Jalan Raya Puputan juga sama, siang hari ini masih lancar-lancar aja. Buat Anda saat FM yang mungkin kena kemacetan di beberapa titik atau malah lancar-lancar aja, pokoknya selalu berhati-hati di jalan. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan berikan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: could.
1: All the people in the world, Sound FM. Semua orang yang lagi dengerin Winda, pokoknya ya, kalau misalnya Anda lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi, dan juga siap mendukung impian Anda, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat ya, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup, baru ngambil keputusan saat NFM. Jadi yuk, jadilah bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter inovatif dan juga siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa, pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi kalau misalnya udah kerja nih Win, mau sambil kuliah bisa? Bisa dong. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan tetap cuan. Pokoknya jangan biarin kesempatan ini lewat begitu aja saat NFM, amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: July, find your balance.
6: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rumors.
3: Ya, saatnya kita sampai di Rumors. Ini lagi rame banget sih juga diberitain ya tentang Tom Holland. Yang bukan tentang Spider-Man ya. Ini filmnya yang lain. The Odyssey. Ini jadi gempar juga ya. Karena kemarin kan baru premier mereka kan. Jadi Tom Holland ini katanya sih mengira kalau Christopher Nolan, sutradaranya ya, itu katanya benci sama penampilannya waktu syuting di Odyssey. Lantaran sutradara tersebut terus-menerus minta cut gitu. Dikiranya Christopher Nolan ini gak suka sama aktingnya seorang Tom Holland gitu. Hal ini diungkapkan dari sebuah wawancara dengan Fandango. Jadi Holland ini kemudian mengetahui kalau Christopher Nolan ini menggunakan kamera IMAX. Hanya memiliki durasi 3 menit dalam sekali rekam. Jadi bukan karena performanya atau aktingnya Tom Holland ini jelek ya, di-cut terus sama sutradaranya. Tidak, tapi karena kameranya memang hanya bertahan 3 menit doang. Emang ya Christopher Nolan ini, aduh, gak pernah nanggung-nanggung kalau misalnya syuting langsung pakai kamera IMAX yang, aduh, gak usah ditanya lah ya harganya berapa ya. Dan juga memang hanya bertahan 3 menit gitu. Jadi harus di-cut, kemudian lanjut ke scene berikutnya. Nah, Sound FM, jadi Tom Holland sendiri memang memerankan salah satu peran penting ya dalam film The Odyssey ini. Sebagai Telemachus, sebenarnya sih bacanya. Nanti di sana dia juga akan bertemu sama Matt Damon dan juga Anne Hathaway, ada Robert Pattinson, ada juga Lupita Nyong'o dan juga Zendaya, ya, istrinya. Jadi ya ini kayak ibarat pemanasan lah ya sebelum nanti kita akhirnya nonton Spider-Man di akhir Juli kalau nggak salah. Kita nonton filmnya Tom Holland dulu nih yang terbaru, yang duluan dirilis, namanya The Odyssey. Ini sempat ramai juga. Karena mereka baru aja premier dan 5 aktor dan aktris kenamaan ini, aduh ya ampun, cantik dan ganteng. Dan tentunya juga aktingnya luar biasa dan juga disutradari film ini sama Christopher Nolan. Kalau saya bilang sih ya, jaminan mutu udah pasti bagus.

Yes, FM, this is Ed Sheeran with Sapphire. Special buat yang sudah request dengan Mbak Ratna, selamat siang. Lagunya sudah di play, semoga udah dengerin juga. Terima kasih Mbak Ratna udah request. Buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore. Jadi kalau mau request, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Ada Mbak Adik di Sidoman ini mau request lagunya BTS yang Come Over, sudah saya play. Tadi semoga udah didengerin juga lagunya ya. Ada Mbak Romi, selamat siang. Ini mau dengerin Tantri Ibu Pekerja. Salamnya buat semua sahabat FM aja. Oke deh, lagunya sudah saya play. Semoga tadi udah dengerin juga ya Mbak Romi ya. Ada Mbak Juni, tadi requestnya adalah The Script, sudah saya play. Katanya pulang kerja, rebahan dulu bentar sambil dengerin dirimu siaran. Thank you loh Mbak Juni ya. Udah mendengarkan Winda walaupun mungkin capek banget tadi kan kerjanya. Sekarang rebahan sambil tetap dengerin Winda siaran. Thank you so much. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca ya? Coba aku cek dulu. Kayaknya udah semua deh, Mbak Ratna, Mbak Kadek, ada Romi, ada Mbak Juni juga. Sudah saya baca semua, lagunya juga sudah di play ya. Jadi buat sahabat FM yang mungkin baru aja dengerin Winda, Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore. Kalau mau request jangan ditunda-tunda, langsung aja mau dengerin lagu apa siang hari ini sambil menemani kegiatan Anda, mungkin di kantor atau mungkin lagi mobiling di jalan. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau ajak Anda throwback dulu ke satu single yang wah ini gempar banget sih di tahun 2008. This is Mulan Jamila, Wonder Woman.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Fresh single on Penguin FM.

Produser dan juga DJ Peggy Gou resmi merilis single terbarunya yang berjudul Woman pada 26 Juni 2026. Dalam lagu ini, dia menggandeng penyanyi penuh talenta asal Nigeria, Ayra Starr. Lagu ini hadir sebagai anthem musim panas yang penuh energi positif. Melalui lagu ini, keduanya mengangkat tema tentang kemandirian dan juga kebahagiaan bersama di lantai dansa tanpa memandang gender. Gaya produksi musik Peggy Gou yang bersemangat berpadu dengan karakter hook vokal unik dari Ayra Starr yang akan sangat mudah diingat oleh para pendengarnya.

The Mad Hat. Mad Hat. V then how? V then how? Ya, Sob, nafam kita sampai di V then how ya. Siapa di sini yang suka gampang banget capek, gampang banget lelah, gampang banget pokoknya rasa tubuh ini aku lelah gitu. Tapi ternyata alasannya itu bukan hanya karena kita kerjanya banyak atau kerjanya berat ya saat FM-nya tanpa istirahat. Ternyata tubuh kita gampang capek itu juga ada penyebab-penyebab lainnya. Terutama adalah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Anda suka lakukan tanpa sadar nih saat FM ya. Kalau dari cnnindonesia.com ada beberapa, yuk kita cek aja. Yang pertama adalah begadang dan juga kurang tidur. Nah, tidur yang cukup ini sangat penting untuk kesehatan secara menyeluruh ya. Nah, kurang tidur jadi salah satu kebiasaan yang bikin tubuh kita gampang capek. Mengutip dari Healthline, tubuh melakukan sejumlah proses penting selama tidur. Hal ini akan menimbulkan perasaan segar saat tubuh terbangun. Orang dewasa disarankan tidur setidaknya 7-9 jam setiap malam ya. Kalau kurang mungkin besoknya pasti ngerasa gampang sekali capek. Yang kedua, sering ngopi. Pada dasarnya asupan kafein memang bisa memberikan energi ya, tapi terlalu banyak asupan kafeinnya dalam sehari, ini justru bisa membuat Anda merasa lelah keesokan harinya. Hal ini disebabkan oleh efek samping kafein yang bisa mengganggu kualitas tidur seseorang. Terlalu banyak asupan kafein ini hanya akan membuat seseorang lebih sulit untuk tertidur dan ujungnya menimbulkan rasa lelah. Jarang minum. Jadi hidrasi ini berperan penting banget untuk menjaga energi tetap stabil ya saat FM. Karena banyak reaksi biokimia dalam tubuh yang mengakibatkan hilangnya air. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi menyebabkan tingkat energi yang lebih rendah dan juga penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kan, mana kebiasaan-kebiasaan mungil ini yang masih sering Anda lakukan? Kurang tidur lah, sering ngopi lah, yang terakhir juga jarang minum lah. Ternyata itu saat FM ya yang bikin kita gampang banget capek, gampang banget ngerasa lelah. Jadi mulai sekarang mulai dikurang-kurangin aja atau mulai diseimbangkan aja yuk kebiasaannya supaya kita besoknya atau hari-hari setelah ini kita gak ngerasa gampang lelah.

0: dari Wings Food.
1: Apa? Kiamat?
2: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
3: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
4: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
6: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovie Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra. Dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

FM, this is Crazy Town with Butterfly. Gimana, Anda sempat nostalgia gak sih sama single yang satu ini? Karena memang di tahun 2000-an awal ya, kayak lagu ini ya happeningnya. Kalau Anda mau dengerin lagu-lagu yang mungkin baru aja rilis, boleh. Atau mungkin yang seperti single yang satu ini, dulu happeningnya di tahun 2000-an awal, Winda. Kita punya kok Sound FM. Jadi kalau mau request langsung aja, WhatsApp dan Telegram 0811-69-3494 ya. Saya mau bacain dulu di sini yang belum aku sapa. Ada Abah Waisel, selamat sore. Ini cuma menyapa aja ya, salam sehat, lancarkan rezekinya. Terima kasih. Terus juga ada Gus Bawut, selamat sore. Ini mau dengerin lagunya ada adalah Silong Seven yang sederhana. Oke, terima kasih udah request ya. Kemudian juga ada Agus Ade, selamat sore. Ini mau dengerin lagunya Nindi. Oke, yang cinta cuma satu. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Kalau mungkin ada yang baru dengerin Winda, Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore, sisa 1 jam aja. Jadi kalau mau request langsung ya, Sound FM, WhatsApp dan Telegram 0811-69-3494. Mungkin sudah pada ngantuk kali ya. Karena tadi habis makan siang, lanjut kerja, energinya udah habis banget nih Winda. Puternya lagu-lagu yang up aja kali ya. Boleh, boleh, boleh. Sambil nunggu nanti jam pulang kantor. Yes, saya siapkan pokoknya lagu-lagu yang bisa bikin Anda semangat sampai nanti di jam 4 sore ya. Seperti satu lagu yang ini, ada dari Mabel, This Is Don't Call Me Up.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguin.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: July, find your balance. Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

Ya, saat FM kita sampai juga di family time. Anda sempat gak sih ngerasa kok fokus anak saya tuh susah banget untuk belajar ya? Gimana sih caranya untuk supaya anak-anak kita, apalagi yang abis liburan panjang gini ya, untuk bisa kembali fokus saat belajar? Yang pertama adalah kita harus cek dulu beberapa penyebabnya saat FM. Apakah dia kurang latihan? Jadi banyak anak yang sulit untuk fokus saat belajar di sekolah karena mereka memasuki lingkungan yang baru. Mereka masih harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut, dan terkadang ada perasaan gak nyaman karena belum terbiasa dengan suasana sekolah. Selain itu, karena belum terbiasa untuk belajar atau latihan di rumah, intensitas fokus itu akan berkurang. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi pada anak yang baru masuk sekolah kembali setelah liburan semester. Anak yang terbiasa bermain dan tidak terlatih dalam kurun waktu yang cukup lama, ini akan kesulitan untuk fokus pada hari-hari awal mereka masuk semester baru. Kemudian juga mungkin dia nggak ngerti sama materinya. Selain karena cemas atau mungkin kurang latihan saat NFM ya, fokus anak juga bisa terganggu jika mereka tidak mengerti materi pelajaran yang tengah diberikan. Nah, hal kecil seperti tidak mengerti materi ini juga bisa menjadi salah satu alasan anak susah fokus belajar. Terakhir, bisa juga mungkin karena cemas. Jadi kecemasan ini bisa datang dari berbagai hal seperti takut pada kemungkinan untuk membuat kesalahan, atau khawatir orang tua tidak ada di pandangan mereka, ataupun takut akan mendapatkan nilai yang buruk. Maka dari itu, orang tua berperan penting dalam pendidikan anak. Bukan hanya saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar aja, tapi sampai pendidikan tinggi pun, anak akan terus merasakan kecemasan saat belajar. Tapi alangkah baiknya jika umur anak masih 6-9 tahun ya, dikasih aja perhatian yang lebih dan juga menenangkan diri mereka agar tidak perlu merasa cemas sehingga fokusnya saat belajar akan meningkat. Nah, itu dia saat NFM yang perlu diperhatikan sebelum kita buru-buru marah ya sama anak. Kok nggak fokus sih belajarnya, kok gini sih hasilnya? Coba dicek dulu apakah penyebabnya. Nanti dari kita tahu penyebabnya, baru deh kita cari tahu solusinya seperti apa yang cocok buat anak kita ya.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

FM, your sweet music station, find your balance. Sound FM, gak kerasa banget sekarang sudah hampir jam 4 sore. Itu artinya Winda harus geser dulu, harus pulang dulu Sound FM, karena sudah siap digantikan sama duo ini. Duo apa namanya kalian? Oh, masih mencari identitas ya namanya ya. Ada Suma dan juga Kakak Betty yang akan siaran ya sampai nanti jam 8 malam tentunya di Intermezzo. Nanti susulan sama mereka. Winda Junita pamit dulu. Terima kasih Sound FM sudah request. Selamat melanjutkan kegiatan dan aktivitas Anda. Winda Junita pamit. Bye bye.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Tune FM Your Sweet Music Station.
1: Find your balance.
0: Ini adalah hari bahagia untuk Suma yang bertambah usia menjadi 17 ya,
1: plus,
0: Sum.
1: Plus,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Jangan dong bilangin si plus-plus. Plusnya itu maksudnya adalah plus bahagia.
1: Kaya raya, ya. Sehat, dapat pasangan. Terus
0: baru 17, enggak usah buru-buru pengen punya pasangan, kan? Enggak enak kan?
1: Bener, tambah pasangan tuh biasanya ada yang ditambah pasangan. Lagi. Oh, maaf.
0: Bener-bener. Tapi bener loh. Bener lagi.
1: Ada tanggung jawab yang harus dipikul lagi.
0: Wow, tuh kan. Suma ini adalah calon lelaki idaman.
1: Wow.
0: Karena dia sudah memikirkan nanti tambah pasangan berarti harus dia yang menanggung.
1: Ah, terima kasih loh Ciber udah meninggikan saya hari ini.
0: Anda tinggal duduk diam tenang, uang akan datang dari Suma.
1: Ya, semoga saja.
0: Segera come and get it.
1: Itu udah manifesting saya ya.
0: Langsung
1: semoga.
0: DM Desuma Wijaya ya.
1: Langsung ya. Tapi sekarang
0: CV dan red card. Loh kok red card? Dari MC.
1: Gak apa-apa. Kalau minta red card juga saya available.
0: Oh iya benar.
1: Boleh. Silakan. Apapun diminta ke saya nanti saya kasih.
0: Mantap luar biasa. Mau,
1: tapi kalau minta lagu boleh juga ya.
0: Boleh.
1: Di sore hari ini. Sambil cerita yuk sahabat Pink FM. Ngomongin tentang ulang tahun. Kalau ulang tahun nih.
0: Dirgahayu Suma Wijaya.
1: Wow soalnya. Dirgahayu. Jadi berjaya ya.
0: Iya dong, jaya. Suma, Suma, woo. Suma, sere he.
1: Aha,
0: Batuk, OBH kom bisa ser. kalau boleh ku rekam ya.
1: Jangan.
0: Nanti,
1: viral lah saya nanti.
0: Iya betul, tercoreng nanti ya.
1: Image saya udah dibangun. Langsung hilang branding polos saya guys.
0: Percaya.
1: langsung WhatsApp percaya, dong percaya. Di tante Telegram. Lupa nanti ya.
0: Apa dulu yang mau diobrolin Telegram.
1: Bahkan lupa.
0: Jadi, pas ulang tahun.
1: Yang paling Anda tunggu apa sih? Apakah ucapan dari orang spesial? Cie-cie.
0: Udah dapet kan?
1: Belum.
0: Oh belum. Dinda kamu tidak spesial lagi berarti.
1: Wah, udah ya? Belum dibaca.
0: Terakhir dia sengaja.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Mau sendirian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oh siap.
0: Kan biasa gitu. Kalau gak jadi yang pertama jadilah yang terakhir.
1: Oh gitu. Oh iya.
0: Supaya berkesan.
1: Ya Tuhan. Siap Din. Nanti aku balas ya.
0: Iya.
1: Traktiran. Apakah traktiran? Kado atau diskon ulang tahun?
0: Wih.
1: Mantap tuh ya.
0: Kalau kamu Sum?
1: Kalau Suma sih. Kalau ulang tahun yang ditunggu itu adalah apa ya? Gak ada ditunggu.
0: Sebagai yang ulang tahun, masa gak ada yang ditunggu?
1: Iya.
0: Sama sekali.
1: Mungkin ucapan dari orang spesial ya.
0: Karena belum ada.
1: Karena belum ada, benar-benar.
0: Tapi siapa yang ngasih ucapan pertama banget ke kamu hari ini?
1: Gustu.
0: Gustu.
1: Dari kemarin sumpah udah di...
0: Selamat.
1: Kayak niat banget Gustu, makasih loh Gustu.
0: Iya emang dia gitu sih.
1: Dari kemarin udah Kak Suma foto, nanyain foto.
0: Oh dia minta foto.
1: Iya. Boleh, yang mana aja boleh Gustu, yang IG boleh diambil.
0: Iya dia karena sudah sempat kita kasih tahu berkali-kali, jangan asal comot foto ya. Baik kamu Gustu, terima kasih sudah jadi anak baik ya.
1: Iya.
0: Hadiahnya nanti minta sama Kak Suma.
1: Wow.
0: Minta apa? Silakan.
1: Minta lagu aja.
0: Bunga
1: kali ya.
0: Bunga rampe silakan. Bunga mitir boleh.
1: Boleh.
0: Order sekarang.
1: Nanti Suma gini ya, Suma siapin dengan harga yang tentunya spesial.
0: Oh,
1: Suma.
0: At Suma Wijaya ya.
1: Ya kirim sekarang ya sampai nanti di jam 8 malam.
0: Yo, kita tungguin nama, usia, lagu, dan salam. Sekalian ikutan mini vote. Hal yang paling Anda tunggu pada saat ulang tahun itu biasanya apa?
1: Apa tuh?
0: Apakah ucapan dari orang spesial?
1: Benar.
0: Kado? Diskonan, apalagi atau traktiran?
1: Traktiran.
0: Yang ulang tahun dong yang traktir.

0: Korean News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan implementasi program biodiesel 50% B50 bakal menghemat devisa negara hingga 177 triliun rupiah atau setara 9,79 miliar US dollar atau kurs 18.060 rupiah karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar. Menurut Airlangga, program yang baru aja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri di sektor energi dengan mengoptimalkan kelapa sawit.
3: Sementara itu, sahabat Penguin FM, warga Tibet yang tinggal di Jepang menggelar aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar China di Tokyo untuk memprotes Undang-Undang Persatuan Etnis dan Peningkatan Kemajuan yang mulai berlaku di China pada 1 Juli lalu. Para peserta aksi menyatakan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut akan mempercepat kebijakan asimilasi terhadap kelompok etnis minoritas termasuk masyarakat Tibet melalui perluasan penggunaan bahasa Mandarin dan penguatan konsep identitas nasional yang seragam.
2: Dikutip dari CNNIndonesia.com, Syasumoja dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Untuk sahabat Wingin FM yang pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau, pilihannya cuma Royal Foam. Karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama nih dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini loh yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Yes, benar banget. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Tak terkalahkan nih, Sum. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Pasti itu aku yang pengen banget staycation nih. Yang paling seru kalau hotelnya nyaman, Sum. Lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Nah, semua itu bisa Anda temukan di Solia Legian Bali.
1: Bener banget, selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman, dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang bener-bener eye-catching. Begitu melangkah masuk, mata pasti langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasana makin unik dan pastinya Instagramable.
0: Bukan cuma cocok buat liburan loh, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara, mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Mantap banget, lokasinya pun strategis, berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.
2: Single on Penguin FM.

Duo musisi country asal Amerika, Dan and Shay, akhirnya kembali dengan karya baru mereka berjudul Marry You Again. Lagu ini menjadi single terbaru mereka setelah terakhir kali merilis Say So di awal tahun 2026. Bersamaan dengan perilisan Marry You Again, Dan and Shay juga mengumumkan perilisan album studio ke-6 berjudul Young, yang rencananya akan dibagikan pada 21 Agustus mendatang.

0: Weather Forecast. Weather Forecast.
1: Mbak Wuwu, anginnya kenceng ya.
2: Iya, kenceng sekali.
1: Dingin loh Mbak.
2: Kenapa ini Mbak?
1: Iya, padahal ini lagi musim-musim pildun tuh orang lagi pada rajin-rajinnya begadang.
2: Iya, angin dikencengin.
1: Terus Wuwun pun menjawab, kalian ini ya sudah dikasih angin biar gak terlalu panas, malah ngomel.
2: Protes.
1: Nanti terlalu panas, ngomel. Dikasih hujan terus, ngomel.
2: Mewakili Unce banget ya.
1: Aku kerasukan Wuwun barusan. Kalau Wun, rasuki juga rekeningku Wun.
2: Wow.
1: Gak setebal kamu Wun.
2: Mantap sekali Wunce, boleh boleh. Tapi kalau Wunce hari ini mengabarkan bahwa cuaca itu cukup panas. Di rentang 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, tapi terasanya di 31 derajat Celcius.
1: Gak berasa Sum, karena anginnya.
2: Anginnya kenceng.
1: Bukan kenceng sih, lebih kayak dingin gak sih?
2: Hawa, hawa.
1: Iya hawanya ya. Wow, sedingin perhatiannya pada Wun.
2: Dingin banget ya.
1: Jelap.
2: Jelap banget ya. Mm-hmm. Tapi untuk hujan sekarang kemungkinannya rendah di 9% aja.
1: Eh tapi kemarin narik apa kita siaran tuh? Kamu bilang 20 sekian tuh hujan loh bener malamnya.
2: 20?
1: Bener, 26 ya? Kamu bilang, aku bilang, alah paling gak hujan. Malam dong hujan, aku pake astaga ramalan Suma benar.
2: Benar, karena di rumah Suma sempat hujan.
1: Iya kan paginya.
2: Paginya hujan.
1: Di sini di Denpasar, di Nangka Selatan sih gak tahu tempat lainnya, itu hujan malamnya. Oh. Setengah sebelasan gitu deh.
2: Eh di rumah Suma juga?
1: Sama-sama.
2: Jam 9, iya. Itu deras banget sampai pagi.
1: Oh iya, aku iya. Sebentar sih.
2: Oh alah.
1: Puas jadi tempatmu hujan.
2: Iya, banjir kayak itu.
1: Weh jangan dong.
2: Tapi kalau kecepatan anginnya sekarang itu benar-benar kencang di 30 sampai dengan 50 km per jam.
1: Oh pantes, bener. Dingin guys. Terus?
2: Terus untuk ininya, wow untuk indeks UV-nya lebih tinggi dari biasanya. Kalau biasanya 10, sekarang 11.
1: Wah naik lagi. Jangan kata kecoh ya. Walaupun dingin tetap harus pakai sunscreen.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung,

0: hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovi Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra. Dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Penyanyi dan penulis lagu asal Thailand, Violet Wautier, resmi merilis single terbarunya Give Up Giving pada 25 Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Thailand. Lagu ini dirilis bersamaan dengan sebuah music video. Give Up Giving menceritakan tentang perasaan dilema atau berada di persimpangan jalan antara harus memilih bertahan atau merelakan hubungan yang sedang dijalani. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri oleh Violet Wautier bersama Jackson Jimmy Lowood.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: sih sahabat Wingin FM yang jadi soundtracknya The Three Lions ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Wow.
0: Apakah Inggris akan bisa mengalahkan Norwegia dan melaju ke babak semifinal?
1: Norwegia kuat loh.
0: Oh jelas. Haaland.
1: Hasilnya kalah kan?
0: Iya makanya. Tuhan. Tapi gak tahu juga ya, karena performa tim Inggris beberapa pertandingan ini emang kayak wow, tidak boleh dipandang sebelah mata. Inggris yang sekarang bukanlah Inggris yang dulu gitu kali ya.
1: Kayak lagu Inggris yang sekarang bukan Inggris yang dulu.
0: Lagu apa tuh? Aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Itu kali.
1: Oh iya benar-benar.
0: Suma minta diajak pergi ke karaoke sama Pingin FM ya.
1: Enggak, pantun.
0: Aku enggak pantun. Aku perlu contekan kalau bikin pantun.
1: Gitu, kirain Suma kayak cakap gitu.
0: Enggak. Tapi kalau Anda mau ngirim pantun, mau kirim ucapan, mau kirim doa, apalagi kirim kado buat Suma. Dengan transferan?
1: Boleh. Silahkan. Dengan senang hati. 081.
0: Bisa. Pakai ini dompet digital itu ya. Punya apa? GoPay, OVO, punya.
1: Oh ada, kan? Segala macam. Kris.
0: Nah, Kris pakai kode. Agak repot ngasih barcode Anda ya. Nanti barcode-nya ditato aja, Sum.
1: Biar biar langsung ya.
0: Tinggal jeng. Traktiran kado dulu, Mbak.
1: Traktiran mana? Todong langsung.
0: Mbak Dian ini emang. Katanya selamat sore Betty Suma. Lagunya Gia Indrawari dong ya 1000 kali. Selamat ulang tahun ya Suma. Udah ke 1000 kali kayaknya ngucapin ya.
1: Iya.
0: Doa terbaik deh pokoknya. Oh, jaya kasih. Dan sukses di segala hal. Minta kado apa nih? Kok gak ada yang pesen buket buat Suma ya? Mbak, ini yang di sini aja yang tempo hari tak suruh bawa, nak dibawa-bawa, Mbak.
1: Masih dua loh.
0: Coba naik sama dia, Dinda sama. Itu punya mereka loh, ditaruh di sini.
1: Kita masih gini loh, apa limited tempat di rumah.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita harus bongkar-bongkar dulu untuk nambah lagi bunga gitu.
0: Oh, artinya sudah harus ada yang dikasih, Sum. Oh. Itu maksudnya kode keras, gak paham deh Sum. Oh,
1: ya maaf ya, gak pekaan saya sih.
0: Iya, katanya kalau mini foodnya Mbak Dian, kalau aku ultah yang tak tunggu tuh biasanya kado sih, apalagi dapat buket uangnya. Aduh, syukur-syukur ada yang ngasih. Salam buat semua sahabat Pingin FM aja. Mbak, Anda cukup buat aja ya. Nanti buket uangnya langsung ditransfer deh mendingan.
1: Bener.
0: Daripada dijadiin buket. Agak repot bukanya.
1: Itu definisi mempersulit sebenarnya dengan keindahan.
0: Itu buat ini, biasanya buat ria aja.
1: Ria, ada pamer-pamer. Udah langsung aja norek.
0: Iya, kalau norek kan gak ada yang tahu.
1: Itu dengan low profile, memberi dengan low profile Mbak Dian.
0: Iya, kan orang beda-beda gak semua kayak kita. Makanya ada Mbak Dian kan, spesialis membuat profile Anda semakin high.
1: Iya, jadi nanti langsung brandingnya naik. Si dermawan.
0: Jelas
1: rendah hati, rajin berbagi.
0: Nah,
1: hubungi Mbak Dian.
0: Iya, silakan ya. 100% Mbak. Terus ada siapa?
1: Ada Mbak Panca. Kalau Panca requestnya Margisa, Cinta Laura. Yang ditunggu pas ulta, kalau Panca mah ucapan dari anak-anak. Karena kami tinggal saling berjauhan. Oh, LDR. Jadi pas jam 12 malam mereka lomba nelpon duluan. Wah, ini kayak lemak kuis ya.
0: Iya, Mak udah ditransfer ya. Itu kan pasti kan? Angpaunya udah ditransfer, Mak.
1: Itu seneng sih, seneng.
0: Itu yang bikin Mbak Panca happy pasti.
1: Pastinya. Dan yang menang pasti Dewa Ananta. Setelah itu kami VCN bertiga ngobrol segala. Oh, ada yang menang-menangan.
0: Gak boleh, Mbak. Bukan kompetisi. Ingat kayak tagline kita, hidup itu bukan perlombaan.
1: Find your balance, biar seimbang.
0: Betul sekali. Nanti anak yang satu merasa dia anak tirikan. Loh.
1: Waduh,
0: jangan ya.
1: No, ya. Tapi selain nunggu dua hal itu, aku sangat menunggu momen ultahku karena di tanggal itu ada kemeriahan tahun baru. Ulta terasa spesial.
0: Iya,
1: oh,
0: tanggal
1: 1 Januari. Wow. Semua orang merayakan.
0: Betul dong. Tuh katanya Suma. Happy birthday.
1: Terima kasih.
0: Salam sehat, bahagia, kaya raya, sukses pokoknya.
1: Siap. Pokoknya dengan kencang aminkan.
0: Nah, aminkan tapi dia slow ngomongnya amin. Kan kirain aminkan. Gitu loh.
1: Dengan love profile. Tapi profile saya harus dijaga. Yang se-branding saya emang
0: Pret.
1: Udah.
0: Sebelum dia melanjutkan aku pretin duluan. Abah Waisel, selamat sore. Swastiastu, Mbak Betty, Kak Suma, terima kasih. Ada Mbok Niluh tuh.
1: Halo Mbok Nil. Kalau Mbok Nilo ikutan juga mini vote. Kalau saya ulang tahun ya saya tunggu-tunggu adalah ucapan dari orang spesial yaitu anak. Karena pas momen itu anak WA Idikata. Oh, mengatakan mungkin itu ya.
0: Mungkin.
1: Selamat ultah ibuku, semoga apa?
0: Iya, semoga itu
1: panjang
0: rahasia
1: ya,
0: mereka.
1: Rahasia secret. Betul. Ya. Ini ada doa-doa spesial. Dia anak laki-laki dewasa, jadi rasanya benar-benar terharu dengan kata-katanya. Kak Suma, Kak Betty, matugas
0: semua. Emang gitu ya, kalau orang sudah menikah dan sudah punya anak. Anak itu nomor satu dari pasangan belakangan.
1: Bener.
0: Iya.
1: Begitu ya, beda
0: gak, ucapin
1: rasanya.
0: Gak apa-apa, yang penting kado. Ya kan?
1: Tetap ya, tetap ada. Mungkin kalau ngasih kado, udah beda situasi ya, pandangan pun beda.
0: Prioritasnya beda, padahal sama-sama penting loh. Ada Beli Adi Hendrawan,
1: Beli
0: katanya
1: Adi.
0: Gak ada, ditunggu, gak pernah dirayain. Soalnya kalau mau buat acara juga gak nunggu ultah gitu. Yang penting ada duit, gas gitu kali belia.
1: Ya benar, cuma kayak gitu.
0: Oh ya?
1: Sama-sama kayak Beli Adi.
0: Semua aku dirayakan ya. Mantap. Katanya makanya itu istri sering komplain gara-gara gak pernah inget tanggal-tanggal spesial menurut dia. Requestannya Dokter PM, Damai Mimpi, Suma Happy Birthday ya. Semoga tambah panjang.
1: Apa yang panjang?
0: Rezekinya, umurnya, kesabarannya Suma. Itu loh maksudnya.
1: Ada yang bilang semoga makin panjang umurnya, tingginya, besar pahalanya.
0: Nah, kan emang bener loh. Iya kan Beli Adi ya, gitu kan maksudnya.
1: Iya.
0: Ini versi edit, oke. Terus
1: Beli Gus Bawa, kalau Beli Gus juga ikutan hari ini ucapin juga makasih ya Beli Gus ya. Terus kalau requestannya Sheila on Seven sederhana pas ulang tahun, yang paling ditunggu-tunggu adalah ucapan dari orang spesial dong, yang penting berkesan buat kalian berdua, sehat selalu. Wow, ini relasinya
0: siapa?
1: Banyak.
0: Siapa Gus orang spesialmu?
1: Dari
0: coba
1: sekian
0: spill.
1: Yang banyak itu spill
0: iya,
1: satu.
0: Kamu kan spesial di mata banyak orang ya. Coba spill, siapa gerangan yang beruntung itu?
1: Wow.
0: Ada Ubay, selamat sore, lagunya Oasis Wonderwall. Tadi sudah ya, salam buat supporter Tiga Singa dan Timnas Oasis. Semoga jagoannya bisa melaju ke final nanti. Wow. Norway.
1: ayo, siapa tuh?
0: Ini lawannya di sini nih.
1: Udah ketemu lawan loh. Mas, terus, Mas Bayu, Mas Bayu Pangeran Cinta.
0: Sudah.
1: HBD Suma makasih ya buat Mas Bayu. Terus ada juga, udah.
0: Bu Indra, bukan ini tadi sama Wi. Enggak dong, ini jam kita nih. Bu Indra katanya ini yang siaran, bener.
1: Yang tadi ya.
0: Bener jam
1: makasihnya,
0: Winda ini.
1: Makasihnya masih di jam kita, makasih loh. Kita dikasih makasih aja.
0: Ya gak apa-apa ya. Ada Melia katanya happy birthday Suma. Semoga panjang umur, sehat, sukses, kaya raya. Wih,
1: terima kasih sekali, amin.
0: Amin yang kencang, nah itu
1: amin,
0: deh.
1: Amin Limbar, ada apa?
0: Jangan dong, nanti dia GR. Aduh, nama aku disebut-sebut sama Suma. Wow. Ini 1000 kali.
1: Terus ada juga, misalnya nih trio cewek cantik yang paling sering ngajak saya model kacamata. Oh, tiga.
0: Oh, wow.
1: Tiga trio dong.
0: Mantap
1: sekali.
0: Pantes bingung aja dia ya.
1: Rian Putra juga. Kalau Rian Arilas mana sesi potret yang slot. Makasih Rian.
0: Oke, di sini ada yang baru gabung juga nih Sum. Ada dari Gustu.
1: Halo
0: katanya
1: Gustu.
0: Lagunya Firsa Besari, Good Morning Everyone. Yang salah katanya dia minta dia bacain pantun. Di desa Mambal angin berhembus.
1: Cakep.
0: Bunga melati tumbuh berseri.
1: Cakep.
0: Selamat ulang tahun Kakak Suma Wijaya. Sehat selalu, rezeki mengalir.
1: Wih, mantap. Yeay. Ini foto saya zaman kapan ya? Di mana ketemu foto ini?
0: Hah, itu kamu?
1: Iya.
0: Aku kira siapa? Kok lain, Sum?
1: Iya. Ini kayak ketemu.
0: Umur berapa?
1: Dapat di mana?
0: Itu bukan seperti Suma, guys. Siapa anak kecil itu?
1: Iya, masih unyu-unyu banget. Ya Tuhan, dapat aja Gustu ya.
0: Benar-benar ini ya, sangat berbeda Suma yang dulu. Pantes dia bilang, aku bukanlah aku yang dulu.
1: Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang.
0: Ayah. Yuk, daripada Suma nyanyi, Anda ikutan mini food, jangan lupa.
1: Cerita yuk, kalau ulang tahun apa sih yang paling Anda tunggu? Apakah traktiran, kado spesial, ucapan dari orang yang memang ditunggu-tunggu, atau mungkin ada diskon, atau yang lainnya? Boleh cerita bareng kita, yuk.
0: Yuk, langsung kemana?
1: WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Boleh juga DM Instagram dan juga fanpage Facebook @PinggunFM Bali, X @Radio Pinggun FM.

0: traffic light. Traffic light.
1: Yuk kita lihat sekarang kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Kalau Suma nanti kasih yang di Gatsu aja deh, okay. Biar dia gak bingung. Saya ke kota dulu deh sahabat Ugin FM.
2: Boleh.
1: Terpantau di Setiabudi sudah padat banget ya, dari pertigaan Sutomo sampai Maruti. Terus di Jalan Gunung Agung dari perempatan lapangan Kombiang Sujana ini juga sudah padat banget. Sementara kalau Anda ke daerah Gunung Sanghyang itu lancar, cuma di perempatan ke arah Canggunya aja yang terpantau padat. Kemudian di seputaran jalan Gajah Mada itu ramai, di Tamrin juga ramai, di Hasanuddin ini sampai depan Bank BCA aja yang terpantau kepadatan. Terus di Hayam Wuruk ini sepanjang jalan lancar, cuma di daerah PKB aja yang terpantau padat sekali. Di WR Supratman ini di Patimura lancar, di Supratman di persimpangan Nusa Indah sampai jalan Katerangan itu padat, dan di pertigaan Waribang itu ke timur sampai depan RSU Dharma Yatnya itu macet sahabat Tungin FM. Terus dari Patung Titi Banda ini dari pecahan jalan itu loh Sum, itu macet sampai
2: panjang ya,
1: sampai di perempatan Sanur Prime Plaza. Arah sebaliknya sih lancar aja, cuma di traffic light. Terus di Hang Tuah ini macet sampai perempatan Sedap Malam. Kemudian kita ke Renon, di Renon lancar. Di perempatan Puputan ini yang dari PB Sudirman, dari perempatan Slamet Riyadi itu padat sekali. Kemudian di PB Sudirman di Selatan lancar, Watu Renggong lancar, di Tukat Pakrisan di traffic light baru itu aja
2: macet
1: yang padat
2: ya.
1: Betul, padat sih. Di Sesetan, di pertigaan Silus itu padat. Dan ini start dari perempatan Dukuhsari itu sampai Sidekarya itu padat sekali. Terus ini di Pesanggaran Sum, Pesanggaran sore hari ini terpantau macet,
2: macet
1: empat
2: ya
1: arah. Di Pemelisan juga wow ini macetnya
2: panjang,
1: dari Kolam Pancing Teratai sahabat Tuhin FM.
2: Ya,
1: di Tirtenadi ini juga macet dari Tambak Sarinya, dan kalau di bypass Sanur ini macetnya dari pertigaan Danau Batur sampai traffic light Hang Tuah.
2: Wah cukup macet ya kalau di selatan tuh ya. Sekarang semua agak ke utara dikit. Ini udah sampai di Cokro Aminoto. Dari Sempidi ke Cokro Aminoto ke selatan itu juga macet parah sahabat Nevem. Terus kalau dari jalan Padang Luwih ini dari Dalung itu dari persimpangan ya. Dari Dalung Permai ada beberapa titik kemacetan. Sampai nanti ke selatan itu sampai di Jalan Gatot Subroto Barat, persimpangan dengan Jalan Raya Kerobokan. Itu juga ada beberapa titik kepadatan, tapi gak terlalu padat seperti biasanya. Nah kalau ke timur dari Gatot Subroto Barat, kita sampai di Jalan Kebo Iwa Utara. Ini ada beberapa kemacetan, bahkan dari persimpangan dengan Jalan Bukit Sari itu sudah macet sekali, dan sampai di Jalan Gatot Subroto juga macet. Kalau dari arah sebaliknya ke Jalan Kebo Iwa Selatan itu padat saja. Nah ke timur sahabat Bung FM landai sampai nanti di persimpangan dengan ini nih, Jalan Kargo Permai dan Jalan Bulu Indah. Ini seperti biasa macet dari segala arah. Terus lanjut dari Jalan Pidade dan juga Jalan Bung Tomo juga macet dari utara. Dari Bung Tomo ke utara juga macet, dari Gatsu juga macet. Tapi kalau dari Gatsu Barat ya, menuju ke Barat itu agak aman. Jadi kalau ke timurnya yang gini, yang sebaliknya yang malahan macet ke Cokro Aminoto, ini macet banget. Terus kalau dari persimpangan dengan Jalan Ahmad Yani ini juga macet. Dari Ahmad Yani Utara bahkan ini dari jauh panjang, dari Ken Arok. Ken Arok itu udah mulai macet parah. Sampai ke selatan itu ada landai sedikit tapi macet kembali sampai di persimpangan Jalan Gatot Subroto. Terus ke timur sahabat Nevem ini di Jalan Mula Warman ya, di dekat dengan Taman Kota ini juga macet parah di sore hari ini. Ke timurnya landai saja, tapi kalau di timur lagi di persimpangan dengan Jalan Nangka, Nangka Utara panjang. Dari jalan apa ini ya? Jalan ini panjang sekali ke selatan, panjang banget tuh, merah ya, hati-hati aja. Culi juga panjang, Kenyeri, Seroja, Gang Sari Dewi ya, itu panjang banget. Masyarakat
1: Nangka
2: lokal
1: utara. Nangka Utara itu
2: utara di Seroja juga panjang, kayak arah-arah utara-utara ini sangat-sangat crowded ya, gang-gang jalan Kenyeri, jalan kecil tapi ramai yang lewat sana
1: pulang kerja biasa.
2: Terus jalan Noja juga macet. Jalan Trengguli ini ke utara macet juga.
1: Oke. Okay.
2: Terus Imam Sulatri. Bonjol, Sum. Imam Bonjol. Belum gimana tuh?
1: Cus.
2: Kalau Imam Bonjol, tadi Imam Bonjol juga ada berapa titik kemacetan?
1: Macet, bahkan Imam Bonjol tuh lihat tuh.
2: Panjang banget.
1: Dari Simpang 6 sudah padat ya. Terus dari Tekumarnya, dari Pulau Adi sampai Simpang Imam Bonjol, Tekumar Barat tuh macet. Terus Imam Bonjol Selatan itu macetnya start dari setelah lampu merah Pulau Galang. Itu macet sampai utara di perempatan Tekumar Barat. Gunung Soputan dua arah macet.
2: Macet banget.
1: Di Gunung Athena juga padat banget. Tapi kalau Imam Bonjol Utara ini yang padat di perempatan Pulau Biak Gunung Karang Aceh.
2: Wow.
1: Western Ring Road lancar ya. Di Monang Maning juga lancar.
2: Wah.
1: Udah sih semua.
2: Jadi semuanya ya. Udah ya. Tetaplah jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ras, kamu dijemput hari ini?
4: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
3: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
4: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
3: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
4: Hah? Kampus apaan tuh?
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
4: Emangnya kenapa, Ti?
3: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
4: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
3: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
4: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
4: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
3: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Dari Dokter PM, sahabat Twingin FM, Damai Mimpi.
1: Yes, betul. Buat Li Adi Andrawan.
0: Betul sekali. Tapi buat Anda juga, ini adalah obre pertama antara saya dan Suma katanya sih.
1: Iya loh, first time banget.
0: Masa sih selama ini kamu ganti-gantiin itu? Pernah pasti.
1: Pernah ya?
0: Pernah. Oh, cuma so long time ago ya.
1: Iya, lama banget. Lama banget.
0: Iya, jadi kalau hari Jumat itu kita bahasnya relationship, Sum. Dan kebetulan aja ini ada hubungannya sama mini food.
1: Oke, okay. Ya kan? Perayaan.
0: Iya, perayaan ulang tahun. Karena hari ini emang Dirgahayu.
1: Ya, Dirgahayu Suma Ujaya. Jaya, jaya, jaya.
0: Iya, semoga dengan obrenya seperti ini segera dapat pasangan.
1: Oh,
0: ya,
1: benar, benar, benar, benar.
0: Karena ini tentang pasangan. Tapi yang belum punya pasangan pun berhak
1: bisa,
0: dong.
1: Bisa, punya angan-angan, ekspektasi.
0: Juga impian, ya kan?
1: Impian, benar.
0: Cerita dong, sahabat Twingin FM, anniversary impian versi Anda itu seperti apa?
1: Apa tuh?
0: Coba dari seorang Suma.
1: Kalau Suma sih... anniversary itu kayak ke glamping berdua.
0: Glamping, oke. Senang cari ini ya, ketenangan.
1: Ketenangan, bener-bener. Itu dari sekarang tuh udah mulai, kalau aku punya pacar nanti, istri maksudnya.
0: Gak apa-apa, pacar kan anniversary kan masih termasuk anniversary.
1: Ke glamping, tapi dua kamar kalau pas pacar ya.
0: Gak usah dijelasin juga kali, Sum.
1: Takutnya nanti.
0: Sangat baik ya anak ini tuh kan, langsung. Instagram @thesumawijaya DM aja ya.
1: Bisa.
0: Profil ya. Anda silakan.
1: Iya, glamping udah menunggu ya.
0: Okay.
1: WhatsApp, Telegram bisa yuk berbagi cerita di 0811 393 494. Instagram juga fanpage, Facebook @pinguinfambali. Bisa juga request lagu sekalian.
0: Iya, cerita dong anniversary impian versi Anda seperti apa. Kalau Suma dia glamping, cari ketenangan. Saya juga cari ketenangan karena kayak udah berapa tahun aku nikah ya?
1: Berapa
0: 2011.
1: Tahun? Wah, itu udah 15 tahun.
0: Jadi kayak apa anniversary nginep di hotel pernah.
1: Udah.
0: Pernah kan, maksudnya ngabis staycation itu pernah.
1: Pernah.
0: Terus kayak jalan-jalan ke Jakarta konseran pernah.
1: Wow.
0: Anniversary itu. Terus juga ke luar negeri udah pernah kan.
1: Secara 15 tahun udah kayak segala hal ya.
0: Maksudnya itu sudah aku alami, Sum. Jadi aku tuh kayak ngerasa tapi benar-benar yang paling aku sukai itu ya itu kemarin pada saat anniversary
1: apa
0: Mei
1: tuh?
0: Kemarin. Itu aku bukannya sok gimana ya, sok gamais enggak ya. Tapi itu memang bikin hatiku lebih tenang. Jadi itu waktu itu anniversary, aku memilih enggak untuk makan-makan enggak. Makan-makan ada. Cuma lebih ke aku ke wihara sama suamiku. Terus di sana kita dana makan.
1: Wah.
0: Berdana makan ke para biku-biku yang ada di sana. Kita istilahnya berdana lah gitu.
1: Wow.
0: Terus kita sembahyang bareng.
1: Ih,
0: itu
1: seru.
0: Kayak rasa hati itu tenang banget.
1: Lebih ke hati ya.
0: Iya, lebih
1: kepuasan
0: ke
1: hati.
0: Tenangan hati ya. Sama-sama kayak kamu, kita kayaknya sepakat ya,
1: sepakat,
0: supaya
1: sepakat.
0: Tenang-tenang ya orangnya.
1: Bener, kita cinta damai, bener. Pokoknya pengen ke tempat-tempat yang dingin, sejuk, pokoknya biar tenang aja.
0: Iya bener, itu kayak, itu ternyata itu yang aku cari gitu loh. Ini ternyata yang menjadi sebuah impianku dan akhirnya terwujud itu.
1: Yes.
0: Lebih ke sana, lebih ke kesederhanaan, lebih ke tenangan hati.
1: Sederhana,
0: yes, bahagia. Iya, sekali Pak Duta.
1: Pas ya liriknya bener ya, sederhana, bahagia. Ya,
0: mungkin karena faktor U ternyata gak juga, Suma masih muda juga senang cari yang tenang-tenang dia.
1: Bener-bener udah capek dengan segala macam problema.
0: Usiamu masih 25 udah capek.
1: Masih banyak ya di depan ya.
0: Heran deh aku, capeannya orangnya. Ya tapi tetap inget DM.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Ya, biar ada yang nemenin capek bareng.
0: Asik. Capek ngajak-ngajak. Kalau versi Anda sahabat Twingin FM,
1: apa
0: anniversary
1: tuh?
0: Impian versi Anda itu yang seperti apa? Gak ada yang benar, gak ada yang salah kok.
1: Kita cerita.
0: Ini kan kesenangan kita masing-masing,
1: bener.
0: Impian kita masing-masing.
1: Siapa tahu nanti semua terinspirasi.
0: Asik.
1: Yuk cerita ya, makanya ya, ngobrol setuju bareng aku. Kita sampai jam 8 malam.
0: Kita tunggu.
2: Rumors.
0: Pengantin baru.
1: Aye, kemana ya mereka bulan madu?
0: Ayo Allah, mereka ya gerak dikit jadi pembahasan ya. Tapi ini kita gak ngomongin tentang pernikahan mereka. Jadi ini kan memang Travis Kelce sama Taylor Swift kan baru ini kan merayakan pernikahan, Sum.
1: Bener
0: dan
1: banget.
0: Ternyata mereka dapat kado spesial juga.
1: Ada hadiah spesial.
0: Berlipat-lipat kebahagiaannya,
1: wow.
0: Yaitu Taylor Swift memenangkan kasus pelanggaran hak cipta atas Google. Gugatan penyair Kimberly Marasco. Jadi sekedar flashback sahabat Twingin FM, kasus ini bermula saat Kimberly Marasco ini menuduh kalau beberapa lirik yang Taylor Swift itu berasal dari puisi-puisinya.
1: Oh.
0: Jadi dalam putusan pengadilan, Hakim Distrik Amerika Serikat Aileen M. Cannon itu menang menolak kasus tersebut.
1: Wah, wah, wah. Dilansir juga dari A News, materi yang diduga dilanggar atas ide dasar tema metafora, kata-kata terisolasi dan frasa pendek bukanlah ekspresi yang dilindungi dan gak dapat dilanggar. Nah, selain itu pengadilan menegaskan jika adanya pelanggaran hak cipta, penggugat perlu kasih bukti langsung tentang penjiplakan. Misalnya nih, tergugat yang notabene adalah Taylor Swift, punya akses ke karya-karya sang penyair. Nah, pengadilan pun mengatakan Marasco gagal untuk meyakinkan pengadilan akan adanya akses hingga kemiripan substansial. Dan akhirnya Taylor Swift menang.
0: Yeay.
1: Bisa honeymoon dengan happy.
0: Betul dong, lega ya.
1: Iya, semoga cepat rilis ya.
0: Iya, apanya rilis?
1: Singlenya.
0: Kirain Taylor Swift yang kedua, wow, junior.
1: Bisa juga sih.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Mingguan FM, your sweet music station. Libur sekolah tinggal beberapa hari lagi nih. Tapi masih sempet kok kalau mau ngajakin anak-anak tercinta buat jalan-jalan. Betty Richardson pilihkan yang deket nih, yaitu Taman Wisata Alam Sangeh atau yang lebih dikenal dengan Sangeh Monkey Forest. Kawasan konservasi dengan status sebagai Taman Wisata Alam ini terletak di Kecamatan Abian Semal Badung. Didirikan sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1919, Sangeh dikenal dunia sebagai hutan keramat yang dihuni oleh kelompok-kelompok kera jinak dan tidak takut kepada manusia. Di tengah hutan Sangeh juga terdapat satu pura kuno yang diyakini didirikan oleh keluarga kerajaan Mengwi di abad ke-17. Pura dinamai Pura Bukit Sari ini dikaitkan dengan riwayat putri dari Ida Betara Ring Gunung Agung. Selain itu, masih ada beberapa pura lainnya yang hingga kini masih dirawat dan digunakan untuk beribadat. Secara floristik, hutan Sangeh juga unik nih karena didominasi oleh sejenis pohon Dipterocarpa yang telah langka dan terancam kepunahan, yang dalam bahasa lokal disebut pala. Oleh sebab itu, hutan Sangeh juga dinamai Alas Pala Sangeh dalam bahasa setempat. Harga tiket masuk ke Sangeh Monkey Forest untuk wisatawan domestik itu adalah Rp10.000 per orang untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. 103.6 Your sweet music station,
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: Bernadia akhirnya merilis album studio keduanya berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Dalam proses kreatif album ini, dia menggandeng Baskara Putra atau Hindia yang turut terlibat dalam penggarapan lagu Laut Yang Tenang. Lagu ini rupanya lahir dari kegelisahan Bernadia yang mengaku sempat mengalami kebuntuan ide karena merasa hidupnya sedang berjalan terlalu tenang tanpa konflik. Bersama produser Enrico Octaviano, Baskara kemudian mendorong Bernadia untuk menjadikan keresahan tersebut untuk menjadi lagu Laut Yang Tenang. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Jahit menjadi anniversary wow. impian Anda.
1: Ditemani bulan.
0: Iya, gelap.
2: Gelap-gelapan dong.
0: Tapi kan romantis.
1: Iya sih.
0: Versi Anda.
1: Oh ya, versi Anda ya. Versi saya mau romantis sama siapa?
0: Ya nanti segera dapat Sum. Tunggu aja, gak usah dicari.
1: Wow, iya.
0: Apalagi Suma modal ada gitu kan.
1: Iya benar-benar.
0: Kamu yang pilih-pilih nanti.
1: Siap.
0: Masik.
1: Seperti gini ya, semakin ku kejar.
0: Semakin menjauh.
1: Iya. Tapi saya diam diri saja dah sekarang.
0: Kamu tahu lagu itu sih?
1: Tahu itu lagu kapan-kapan ya?
0: 5 minutes itu, tapi gak ada di sini lagunya ya.
1: Dulu banget ya.
0: Makanya yuk cerita anniversary impian versi Anda itu yang seperti apa. Kemana Zoom?
1: Ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali.
3: Obre, obrolan sore.
0: Sudah di spam kita?
1: Sudah.
0: Tunggu, mulai dari bawah dulu ya. Ada Mbak Nilu.
1: Mbak Nilu, gimana Mbak Nilu?
0: Mbak Nilu katanya kalau anniversary impian versi saya itu sederhana aja. Berlibur ke pegunungan atau pedesaan dengan keluarga. Kemudian buat api unggun di malam hari. Sambil nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol gitu.
1: Oh, naik-naik
0: ke puncak gunung. Nanti kayak Suma ya. Ke pegunungan.
1: Sama-sama.
0: Ya, glamping.
1: Suka tempat dingin biar hangat ya.
0: Asik. Mencari kehangatan di tempat dingin.
1: Wow.
0: Yang terasa.
1: Benar. Api unggun maksudnya.
0: Ya, itu. Jangan kemana-mana Suma.
1: Jangan jauh-jauh ya.
0: Bingung loh nanti kamu.
1: Terus ada juga Mok Kade.
0: Oke.
1: Okay. Mok Kade request lagu aja.
0: Oh baik.
1: Ya, ya. Kita bacain ya. Obre dulu kali ya.
0: Obre dulu. Siapa lagi nih?
1: Terus ada Mbak Ratna. Kalau Mbak Ratna ikutan ngobre anniversary impian gak ada sih. Oh gak ada beneran Mbak Ratna. Udah semangat banget loh.
0: Ada apa nih Mbak Ratna? Coba boleh kok cerita.
1: Karena pengen selalu pasangan kita sehat aja.
0: Sederhana, bahagia.
1: Sederhana, okay. Bahagia. Selalu sayang dan perhatian walau enggak lagi anniversary. Oh pengen setiap hari.
0: Yeah.
1: Oh itu yang dimaksud. Lagian pas anniversary aku awal tahun ini malah suami sakit sampai vakum 2 bulan. Duh.
0: Astaga.
1: Benar-benar bikin hidup kita berubah jadi lebih aware lagi dengan kata.
0: Oh pantes Mbak Ratna sempat menghilang ya.
1: Kemana ya Mbak Ratna? Kan bertanya-tanya.
0: Ternyata ya udah yang penting biar sehat selalu ya suaminya
1: selalu.
0: Ya. Perhatikan dengan baik Mbak Ratnanya. Lebih dimanjakan lagi. Cari perhatian itu. Halo Mbak Dian Kesuma katanya anniversary impiannya bisa berkebun bareng, seru kayaknya tuh Sum.
1: Ini bagus.
0: Karena glamping, nginep di hotel, makan romantis sudah biasa.
1: Wah wow, CEO beda ya.
0: Biasa Sum.
1: Biasa apa itu?
0: Apa itu Sum?
1: Remah rempeyek itu.
0: Enak rempeyek. Terus?
1: Ada mau Juninati, kalau ulang tahun sih biasanya, oh ini ulang tahun tadi ya.
0: Bukan, kita nanya yang ini ya Mbok Jun.
1: Anniversary ya.
0: Anniversary belum mungkin.
1: Ketik-ketik dulu Mbok Jun, ya, nanti kita bahas mini vote-nya ya.
0: Tuh, Dokter Tama,
1: anniversary impianku suatu hari bisa ngajak istri ke Jepang. Wah, traveling. Pagi jalan berdua menikmati suara Kyoto yang tenang. Seru lihat Gunung Kawi. Gunung Kawi. Wey, ngapain?
0: Langsung ini ya, terbang. Wey, sudah selesai nih. Ini ngeliat Kyoto pagi-pagi, ayo pulang langsung. Ekstrim ya.
1: Oh, ada gini, ada langsung diperbaiki Gunung Fuji. Ngelawak dokter. Dari kejauhan. Malah terus makan ngapain Gunung Kawi lagi viral ya karena Gunung Kawi. Langsung Gunung Kawi.
0: Makanya.
1: Malah makan ramen hangat sambil ngobrol tanpa buru-buru. Menikmati. Kalau si kecil ikut sekalian main ke Disneyland Tokyo biar semua pulang bawa kenangan. Oh kalau semua sih bawa oleh-oleh aja ya jangan kenangan.
0: Ember.
1: Apalagi kebagian.
0: Penting.
1: Buatku saat anniversary terbaik bukan yang paling mewah. Tapi perjalanan yang bikin kami pulang dengan cerita baru dan hubungan yang makin dekat.
0: Itu mewah dok.
1: Iya.
0: Ke Jepang
1: itu dibilang sederhana tidak bagi kita ya.
0: Level dokter Tama beda soalnya.
1: Iya. Beda.
0: Ya kan ya, sederhananya beliau beda dengan sederhana yang kita yang memang sederhana tuh. Gitu. Iya kan dok ya?
1: Mewah sederhana ke Jepang.
0: Iya, itu buat dokter Tama sederhana.
1: Kalau yang mewah apa tuh dok?
0: Makanya ke Mars kayaknya.
1: Beda ya sama dokter Tama ya.
0: Kalau buat Jun, anniversary versi saya itu pengen suaminya kasih kado, kasih bunga yang romantis gitu. Karena suaminya cuma ngasih sekali aja pas kita jadian waktu kita masih muda.
1: Walah, Mbak Dian nih target market, Mbak Dian.
0: Tolong. Bang. Hubungi suami Ibu Juni nanti ya.
1: Iya, udah dapat bocoran.
0: Minta dikirimin atau enggak, kalau Mbak Dian baik hati boleh pura-pura kirim ke Mbak Jun, bilang aja dari suaminya.
1: Suaminya ya. Bener.
0: Karma baik loh Mbak Dian, menyenangkan hati orang.
1: Nanti lebih hormati, takutnya nanti gini, dikirimin sembunga sama suami, makasih ya yang, emang aku ada beliin?
0: Itu pasti, oh iya.
1: Oh iya, ya, begitu.
0: Pokoknya biar istrinya senang, biar cepet aja.
1: Iya.
0: Karena itu komel soalnya panjang, ya kan?
1: Oh gitu, waduh.
0: Yuk yang lain yang belum ikutan, kasih tahu kita.
1: Langsung ya, cerita sahabat NFM, kalau anniversary versi Anda tuh pengen yang kayak apa sih?
0: Ya, anniversary impian versi Anda. Gak mesti Anda yang sudah punya pasangan yang masih jomblo pun bisa kan punya impian.
1: Kalau punya pasangan kayak apa sih nanti anniversary-nya? Cerita ya.
0: Impian itu kan gratis.

0: lagu baru dari Good Morning Everyone dan juga Firsa Besari, sahabat Tungin FM, dengan Salah karena angan-angannya terlalu tinggi.
1: Efeknya tinggi banget.
0: Terlalu tinggi, jadi susah untuk terrealisasi, ya kan? Terlalu tinggi impian. Kadang impian tuh memang gratis ya. Tapi kalau kelewat tinggi, sulit tiga apa? Yang ada stres sendiri.
1: Stres sendiri, OVT. Jangan lah ya.
0: Sederhana aja, sederhana. Tapi bahagia. Asik. Obrey. Obrolan sore. Ada yang ikutan lagi?
1: Ada dong.
0: Siapa, Sung?
1: Ada Mbok Adek, ada Bigus Bawo, ada Gustu.
0: Oke, dari Mbok Dek dulu dah.
1: Mbok Dek, kalau Mbok Dek di Sideman, ini anniversary impian pinginnya liburan ke Sudamala Resort.
0: Yang oh, ini Seraya.
1: Itu kalau katanya bagus tengah laut.

0: ya.
1: Cus deh, mbok deh langsung dekat juga.
0: Itu di Karangasem.
1: Seraya.
0: Seraya di mana?
1: Seraya itu di ini salah satu di timur.
0: Oh, alah, gas lah.
1: Karangasem. Cus, dekat juga.
0: Si demen Karangasem kan.
1: Makanya.
0: Boleh, boleh.
1: Segerakan Pak Wayan, tolong Pak Wayan. Pak Wayan sudah malam.
0: Penjualan dari songketnya
1: ini
0: itu
1: tutup. Ini tolong CEO songket di Karangasem pengen ke sudah malah Seraya ya.
0: Gas.
1: Gas langsung. Kalau Gustu ini dia itu pengen nempel dengan cara meluangkan waktu sepenuhnya bareng pasangan tanpa gangguan rutinitas atau handphone. Misalnya pagi bangun gak buru-buru, sarapan bareng di tempat yang view-nya bagus. Terus siang lakuin hal yang berdua suka, kayak jalan-jalan, intinya gak bawa HP lah gitu. Yang ketiga, tuker surat bukan chat WA gitu. Kalau malam harinya makan malam yang tenang sambil bahas masa lalu. Asik.
0: Waduh,
1: dulu kita gimana ketemunya ya, kayak gitu loh. Terus nonton film favorit sambil selimutan.
0: Nah kalau itu bagus.
1: Asungkare ya.
0: Jangan dosa-dosa
1: ya.
0: Masa lalu ya diungkit-ungkit.
1: Jangan, yang ada berantem kalian.
0: Udah gak bawa HP.
1: Iya.
0: Dosa-dosa masa lalu diungkit-ungkit semua. Neraka kan.
1: Jangan ya Gustu, Nono ya.
0: Nono Gustu.
1: Gus Bawo.
0: Aduh Gus Bawo, ini ikutan ngobrol juga. Menurut Gus Bawo ini impian versi dia adalah ya sederhana. Kalau ultah pernikahan.
1: Atau yang penting ada yang diajak, ngayain katanya.
0: Bener-bener. Ya. Yang penting ada untuk teriakan dan istimewa. Thank
1: kan
0: you.
1: Sudah ada tiga Gus.
0: Pone
1: gimana sih?
0: Banyak loh.
1: Kamu yang bingung milih apa enggak ada yang mau dipilih?
0: Waduh.
1: Kan itu aja optionnya kan Sum.
0: Banyak.
1: Iya, jadi kalau ngomongin ini ya anniversary bagi pasangan terutama pasangan suami istri. Itu bukan sekedar perayaan bertambahnya usia pernikahan. Melainkan ini kesempatan berharga untuk mengenang perjalanan yang sudah dilalui. Kayak menghargai setiap pengorbanan pasangan.
0: Betul.
1: Sampai bisa menciptakan kenangan baru untuk mempererat hubungan emosional. Jadi kalau kita ngomongin anniversary pernikahan Sum, beberapa orang tuh menilai kalau momen ini tuh perlu dirayakan secara mewah. Ada yang seperti itu
0: ada,
1: kan?
0: Bener.
1: Padahal sebenarnya anniversary pernikahan tuh bukan soal perayaan mewah dengan biaya mahal. Yang sederhana aja, tapi dilakukan bersama, ya kan? Mewah tapi yang satu di mana?
0: Agak gimana ya?
1: Gak dapet itu feels-nya. Jadi pokoknya sederhana tapi bersama, itu bisa memberikan dampak besar terhadap keintiman dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
0: Nah ini ada beberapa cara yang dapat membantu untuk meningkatkan emosional dengan pasangan. Yang pertama bisa menulis ucapan terima kasih satu sama lain.
1: Sweet banget.
0: Ingat kapan terakhir.
1: Iya kan, Anda berterima kasih ke pasangan Anda.
0: Jangan, Bu tolong.
1: Iya jangan, kamu nih selalu ya.
0: Terima kasih sayang, kapan? Nah, pada hari anniversary sahabat Bruna FM, cobalah untuk kita bisa menulis surat berisi ungkapan perasaan, rasa syukur, serta apresiasi atas segala hal yang telah dilakukan pasangan selama menjalani kehidupan bersama. Nah, kita bisa menuliskan momen-momen yang paling berkesan, kayak ingat-ingat masa lalu kalau kata Gustu ya. Tantangan yang berhasil dilalui. Jadi, serta harapan untuk masa depan rumah tangga ketika surat tersebut dibacakan atau diberikan secara langsung, ini pasangan akan merasa lebih dihargai dan dicintai.
1: Nangis gak tuh?
0: Misalnya, meleat lah. Ayo gas yuk.
1: Gas apa? Anak ketiga. Yang berikutnya ini kayak Gustu bilang tadi juga, Gustu contekannya sama ya.
0: Oh iya, kayaknya semuanya sama.
1: Ini dari Brides Diary ya, jadi banyak pasangan ngabisin waktu bareng kan secara fisik, tapi tidak benar-benar hadir secara emosional karena perhatian terbagi oleh handphone, media sosial, atau kerjaan. Jadi anniversary ini bisa jadi kesempatan untuk melakukan digital detox bersama.
0: Dan fokus
1: sepenuhnya ke pasangan. Jadi Anda bisa merencanakan makan malam romantis.
0: Bisa.
1: Jalan santai menikmati suasana alam. Atau memang staycation di tempat yang tenang tanpa terganggu notifikasi dan aktivitas digital lainnya.
0: Mantap.
1: Matikan dulu handphonenya ya sejenak.
0: Jangan sampai yang lain telpon.
1: Nah itu apalagi ada kerjaan bilang cuti ya benar-benar cuti.
0: Emang ada ya?
1: ada, cuti tapi tetap kerja ada.
0: Waduh, ya kita lupakan itu. Dan bisa juga buat album perjalanan pernikahan. Kan pernikahan dilalui dengan momen-momen yang spesial. Jadi bisa dikumpulkan foto-foto dan dokumentasi perjalanan pernikahan ke dalam sebuah album. Jadi ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus emosional. Karena kita mengingat momen-momen bersejarah. Asik. Kita bisa mulai dengan memilih foto dari masa pacaran. Ingat-ingat nih, siapa yang nembak duluan, siapa yang ngechat duluan. Bisa juga di hari pernikahan, perjalanan liburan, hingga berbagai momen sederhana yang pernah dilewati bersama. Nah, saat melihat kembali setiap foto, kita bisa mengingat dan pasangan ya akan diingat pada berbagai pengalaman yang membentuk hubungan hingga menjadi lebih kuat seperti sekarang.
1: Iya, yang berikutnya buat daftar impian berdua. Jadi Anda duduk bareng pasangan, terus bikin deh tuh daftar impian yang pengen diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan.
0: Bisa.
1: Jadi daftar ini bisa mencakup target keuangan, destinasi wisata impian, kayak dokter Tama tadi kan,
0: Tokyo.
1: Proyek keluarga, atau pencapaian pribadi yang pengen didukung bersama. Jadi aktivitas ini nantinya bisa ngebantu menciptakan visi serupa dalam pernikahan, sehingga hubungan tuh terasa lebih terarah dan penuh semangat, kayak ada target gitu loh.
0: Jadi kita harus capai ini, satu goal.
1: Tahun depan ini dulu, tahun berikutnya ini dulu, gitu.
0: Bagus, jadi kita bisa
1: seru-seru,
0: ada tantangan.
1: Gak flat hubungannya kan, gak melulu ngomongin tagihan listrik.
0: Iya benar.
1: Beli beras, gak ngomong itu aja.
0: Jadi banyak gayanya dalam hubungan.
1: Banyak gaya. Yeah. Overacting maksudnya ya. Satu lagi Zoom.
0: Lakukan aktivitas baru yang belum pernah dicoba. Nah ini misalkan biasanya gayanya modis, sekarang gayanya lebih sederhana. Gitu ya. Pengalaman baru mampu menghadirkan antusiasme dan energi positif dalam hubungan. Nah kita dan pasangan bisa mencoba kelas memasak, mengikuti workshop seni, belajar menari, atau melakukan kegiatan petualangan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
1: Betul.
0: Menghadapi tantangan baru secara bersama-sama dapat meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan rasa saling mendukung. Selain itu kita juga bisa mendapatkan pengalaman untuk menjadi kenangan baru yang memperkaya perjalanan pernikahan dan memberikan cerita menarik untuk dikenang di masa mendatang.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Belum sampai jumpa Mas Afgan. Kita baru mulai live di TikTok at Penguin FM Bali, iya.
1: Yeah.
0: Mau lihat poni baru saya? Silakan bergabung. Mau lihat wajah gantengnya Suma dan ketemu Suma Lover? Silakan bergabung.
1: Silakan, welcome banget kita loh.
0: Iya, ada geng Malof sekarang Malof. Namanya ya. Saingan sama geng Nono-nya Arimun.
1: Mbak Ari masuk loh, masuk sebagai koor dari Mahlop ya.
0: Apa? Masuk ya?
1: Masuk.
0: Dia masuk geng mana-mana
1: masuk
0: dia.
1: Masuk dia.
0: Mimi, Betty, jangan Noren Suma nyanyi. Ye, aku penasaran Re abis ini ya. Jak nyanyi bareng-bareng, oke?
1: Okay? Iya. Udah waspada.
0: Waspadalah. Eh, kita sapa dulu buat Anda yang belum ikutan. Gak usah nyanyi kakak.
1: Hey.
0: Belum juga dia ngambil nada. Duh, belum gitu.
1: Belum aja apa-apa udah.
0: Astaga.
1: Dia gak sahabat.
0: Kasian ya. Emang kalau fans sejati tuh emang gitu, Sum.
1: Takut semua capek.
0: Bukan, idolanya tuh akan selalu dibully. Oh, biasa gitu, tapi ya bercanda-bercanda gitu aja.
1: Dia dalam hatinya, ayo kak, ayo, ayo.
0: Dalam hati, ih gemes gitu ya.
1: Kayak NPD tuh kan. Iya. Padahal lagunya bagus.
0: Sempurnanya aku untuk dirimu.
1: Sebenarnya semua mau daftar jadi satu member loh.
0: Gak bisa, Sum, udah tutup.
1: Udah tutup.
0: Sebelum kamu pengen daftar udah ditutup ya. Eh, ikutan sahabat Twingin FM mini vote kita. Kalau ulang tahun, hal yang paling Anda tunggu pada saat ulang tahun itu apa?
1: Apakah traktiran?
0: Iya. Apakah ucapan dari someone special?
1: Diskon? Kado?
0: Atau apa?
1: Atau something special yang hanya Anda tahu dan pasangan.
0: Pusat. Wey.
1: Kaget.
0: Jauhin dikit. Telinga kau. Suma ini ya ampun.
1: Halo.
0: Ngeri loh dia.
1: Apakah hal yang mengagetkan?
0: Dia kayak paus guys. Untung gak mimisan aku. Olahraga telinga aku. Tolong ya. Mic-nya itu dijaga kalau penyanyi. Nanti Ahmad Dhani bisa marah besar.
1: Ampun Pak D, ampun.
0: Atau takut Anda ya. Boleh cerita anniversary impian versi Anda. Ini boleh. Gak melulu yang udah punya pasangan ya. Mm-mm. Yang belum pun kan namanya impian. Boleh dong di prospek dari sekarang.
1: Iya, siapa tahu.
0: Tawa aja kalian ya. Senang dengan lihat aku menderita kalian.
1: Kapan lagi?
0: Kapan lagi Betty disiksa kan?
1: Aruh kata Mbak Dian.
0: Aduh, lanjut.
1: Ya kita ngobrol yuk, kirim di WhatsApp Telegram sekarang. Bisa juga cerita di TikTok, kita live di @penguinfmbali. Kalau WhatsApp Telegramnya di 0811 393 494. Udah ada ya di layar ya.
0: Sudah.
1: Di atas kita nih, di sini ya.
0: Mana? Oh iya, tuh di atasku.
1: Kalau di TV kan di bawah ini gitu ya. Kalau ini di atas kita.
0: Ya. Selamat malam dulu untuk Ari Dinamika.
1: Halo Ari.
0: Dari Tohpati Klungkung. Say hi aja ke Beli Suma dan Bok Betty.
1: Makasih Ari. Absen masuk.
0: Oke.
1: Terus tadi kalau Mak Melia udah.
0: Mbak Romi belum
1: tuh. Mbak Romi, selamat malam. Tadi requestnya Katy Perry yang birthday. Makasih loh sih untuk Suma ya.
0: Iya dong.
1: Spesial buat Suma bener kan? Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat bahagia, rezeki lancar, datang dari segala arah.
0: Mana
1: cepat.
0: Mbak Rom? Ditunggu kan dari segala arah.
1: Oh, dari Jimbaran
0: termasuk
1: juga bisa.
0: Termasuk dari Jimbaran artinya.
1: Bisa. Oh iya, mantap nih Cici Betty langsung tembak.
0: Aduh, Suma mulai julid katanya.
1: Wow.
0: Memang tugas saya adalah membangkitkan
1: kejulitan yang sudah terpendam dari lama.
0: Iya, betul sekali. Karena aslinya memang begini dia.
1: Hancur branding saya. Branding polos.
0: Selama ini dia pura-pura guys. Cuma yang tidak bisa aku pancing itu cuma Koko Surya.
1: Masih gini bertahan.
0: Tembok pertahanannya kalau siaran luar biasa.
1: Itu berapa lapis?
0: Sudah jangan ditanya senior guys.
1: Nah, nikmatin karena masa muda biar puas dulu.
0: Jangan
1: pastinya.
0: Buru-buru nikah, punya pacar boleh gitu katanya.
1: Makasih loh Mbak Rom, udah kayak kakak sendiri ya.
0: Kakak apa mama?
1: Oh, mama.
0: Bilang mama aja kamu gak enakan.
1: Kakak ya. Mini foodnya udah tadi, Mbak Romi dapat traktiran makan dari Pak suami. Terima kasih, semangat jalan
0: betul. Oke, terus kalau Mbak Tut Badung, lagunya The Click 5 MT. Buat kalian berdua suksema Mbak Betty dan Suma.
1: Makasih Mbak Tut, tumben gak spill kucing.
0: Anak cucunya biasanya di spill. Biasanya kalau dulu belum punya cucu, kucing, ayam tuh di spill.
1: Oh iya, ayam benar-benar ayam yang ada di pundak kiri, pundak kanan. Banyak ayamnya.
0: Oh, si Bolo dan si Boli.
1: Oh, si Bolo Boli.
0: Kucingnya tuh. Terus?
1: Terus ada
0: Mok Jun.
1: Mok Juni. Ini panjang nih. Kalau Mok Jun tadi request lagunya Send Word Yang My Goal. Terus katanya juga ulang tahun sih biasa aja ya, nunggu ucapan dari yang tersayang kali. Kali.
0: Oh, kali. Kali ya.
1: Kayak yakin banget.
0: Ya, kadang diingat, kadang di enggak.
1: So, oh, gitu.
0: Enggak, bukannya selalu diajak makan malam.
1: Oh,
0: sama suaminya.
1: Oh, iya, sempat cuma juga dikasih tuh.
0: Selalu kok tiap ulang tahun tak lihat diajak makan.
1: Oh, alah. Mungkin langsung dikasih makan, Mok Jun.
0: Iya, apa diingetin dulu kali suaminya kalau enggak lupa.
1: Langsung ya, diingetin.
0: Terus ada Dokter Tama, katanya kalau mini food yang paling ditunggu tuh bukan kadonya, tapi momen anak senyum, peluk, terus bilang, selamat ulang tahun papa, anakku udah bisa ngomong ya Dokter Tama ya. Cepet ya, sesederhana itu tapi rasanya lengkap. Lagunya Maroon 5 Sugar tadi udah. Happy birthday buat Sumaya, sehat,
1: makasih.
0: Sukses, kaya raya.
1: Terima kasih Dok.
0: Joss.
1: Joss.
0: Terus.
1: Joss Gandos ya.
0: Terus
1: kalau ada Gustu juga ikutan mini food ya. Kejutan sekaligus berkumpul bersama orang tersayang aja. Memang kado ucapan yang spesial.
0: Udah Gustu aja Mbok Kadek di Sideman belum?
1: Oh iya.
0: Lagunya Lady Gaga Bad Romance gitu.
1: Ada informasi apa nih Gustu? Baca apa informasi ya? Kedua WA aku. Apa itu ya? Hah? Gak tahu deh Gustu.
0: Bingung aku lihat WA-mu yang mana.
1: Yang mana nanti coba diingetin
0: ya. Nanti aja ya. Terus ada siapa lagi? Gus Bawa udah ya?
1: Gus Bawa tadi udah.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Belum.
1: Yang sederhana lagunya udah.
0: Oh ya, Obre-nya yang baru ya?
1: Obre-nya baru.
0: Oke, amin. Ya amin kalau udah aku siaran sama Suma aja baru nongol selit-selit.
1: Mantap, aminnya udah dari awal ya. Alarmnya udah bunyi Min ya.
0: Asik, alarm banget nih. Pasti pakai suara Suma.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Terus sampai mana tadi nih, kan lupa.
0: Jalan-jalan ke titik nol Singar aja. Oh bukan.
1: Oh.
0: Enggak dari Find Your Balance ngasih pantun dia. Baca Sum.
1: Kira mau nyanyi.
0: Enggak.
1: Jalan-jalan ke titik nol Singaraja.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli buah mangga.
0: Cakep.
1: Selamat ulang tahun Suma Wijaya.
0: Woi.
1: Semoga banyak umur sehat lalu serta dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Awas ada yang menunggu takdiran gratisan dari Suwi for Cici Betty and Koko Surya.
0: Hah? Maksudnya apa sih?
1: Koko Surya kecil nanti dibahas-bahas tuh.
0: Tahu? Dia seneng kali nyoblang-nyoblangin aku sama Koko. Hey, it's mission impossible ya.
1: Udah ada yang punya satu sama lain.
0: Dan kalaupun gak ada yang punya ya gak mungkin kita bestie soalnya.
1: Udah bestie forever.
0: Ya, tipeku halan soalnya.
1: Wow.
0: Ada siapa lagi nih? Oh, udah semua ya?
1: Udah.
0: Tadi Rian Putra udah,
1: Oke.
0: Mau nyapa dulu yang di TikTok yuk. Hai. Mbak Dian Kesuma, ada Mbok Rom, ada Bunda Yunita, ada Arimun, ada Gusade, ada Ngurah Muli. Selamat bergabung.
1: Makasih ya. Yuk tap-tap layar lagi, ngobrol yuk. Lagi bareng kita. Makasih giftnya Gustu.
0: Ya, thank you.
1: Tapi kalau Anda nih sahabat Menewem ya, kita masih panjang soal sampai jam 8. Yuk boleh cerita lagi. Kalau anniversary yang belum ngobrol tadi boleh sekarang ngobrolnya, apa sih yang Anda inginkan, yang impikan sejak lama, yang udah punya pacar atau yang enggak juga bisa, semuanya.
0: Ya. Semua boleh ikutan.
1: Betul.
0: Kita tunggu
1: sampai jam 8.
0: Ini spesial buat Suma, Katy Perry.
1: Makasih ya.
0: Happy birthday.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Baby single tahun 2021 nih Sum, dari Tesher dan juga Jason Derulo.
1: Yeah.
0: Siapa lagi yuk yang ada di TikTok udah makin hai, hai. Rame. Sudah ada Arimun, Mbok Dian, ada Mbok Rom, Rose, ada Mbok Tut Badung. Masih ada Bunda Yunita, ada Made Suja, Bunda Azam, yes. Dan Sanjita juga Body.
1: Wow, wow, wow.
0: Gustu juga, kok gak muncul namamu di sini Gustu?
1: Gustu beli tuh itu.
0: Oh.
1: Ada, iya. Ada Kak Sanji juga.
0: Oh, katanya kalau Rose anniversary sama Pak Oki paling makan di resto aja. Tapi wow. Kalau impian kamu, anniversary-nya kamu.
1: Pengennya.
0: Seperti apa? Mm-mm. Sanjita juga boleh ikutan atau yang lain ya, silakan ya. Terima kasih sudah di repost. Kalau tadi kita punya lagu Jalebi Baby. Ais? Yang ini Jamal Si Baby.
1: Oh.
0: Ya kan yang mau kita bahas di bawah kan? Jamal Si Baby. Wow.
1: Wow. Wow.
0: Wow.
2: Wow.
0: Iya, babynya si Jamal sahabat Tungin FM. Jadi di tahun 2011 ada nih seorang pria asal Mesir namanya Jamal Ibrahim.
1: Mm-hmm.
0: Dia menamai bayi perempuannya Facebook.
1: Wow. Facebook banget tuh, Pak.
0: Kirain di Indonesia aja orang suka namanya aneh-aneh.
1: Ternyata di Mesir juga sama, iya. Pak Jamal ya.
0: Jadi alasannya mengejutkan, saat itu Mesir kan lagi mengalami revolusi 2011 yang berhasil menjatuhkan Presiden Husni Mubarak setelah berkuasa lebih dari 30 tahun kan. Dimana Facebook jadi media utama rakyat untuk komunikasi dan mengatur aksi demonstrasi.
1: Oh gitu.
0: Hanya namanya Facebook.
1: Walah. Nah karena merasa Facebook punya peran besar dalam perjuangan itu, akhirnya Pak Jamal memberi nama anaknya, anak pertamanya sebagai bentuk penghormatan di tahun yang
0: Panjamal
1: sama.
0: Panjamal ya.
1: Panjamal. Panjamal.
0: Facebook dan namanya berarti kan bapaknya Facebook.
1: Namanya itu Facebook loh anaknya. Hmm. Dimana di tahun yang sama ya untuk penghormatan pengguna Facebook di dunia diperkirakan sudah mencapai 600 juta orang.
0: Wow.
1: Bahkan di Mesir sendiri ada sekitar 5,5 juta pengguna aktif unik sih ya.
0: Yeah.
1: Tapi ini bukti kalau media sosial pernah punya pengaruh besar dalam sejarah dunia.
0: Iya, jangan sampai aja nanti Suma punya anak namanya TikTok ya.
1: Wow.
0: Karena TikTok yang berhasil mengangkat nama Suma Lovers.
1: Bener.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas.

Lewat kalimatnya, Mahal ini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Sudah hampir jam 8 malam.
1: Ini bener banget, gak kerasa waktu kita cepat berlalu.
0: Iya, dar-dar-dar banget hari ini di hari ulang tahunnya Suma yang ke-17 plus-plus-plus ya.
1: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Ngucapin. Doa-doanya juga, thank you. Semoga terkabul semua ya, Suma yang baik-baik ya.
1: Bener-bener.
0: Ya udah kita pamit pulang pakai singlenya BTS, Come Over, ini spesial untuk Mama Rose.
1: Rose yang udah request, thank you banget buat Anda yang udah nemenin kita, saatnya buat pulang dulu, mau something lah pokoknya. Dadah.
0: Sok misterius, paling berkebun, nyiram tanaman, something.
1: Bener lagi.
0: Gak apa-apa, yang penting itu bermakna buat kamu ya.
1: Bener.
0: Happy weekend sahabat Wingin FM, ketemu Betty Suma di hari Rabu lagi ya, bye-bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Di Guna FM, your music station, find your balance. Hai, selamat malam sahabat Guna FM. Gimana kabarnya hari ini? Sudah di hari Jumat. Thanks God, it's Friday. Yay, besok weekend. Sudah siap menyambut weekend belum? Kalau sudah siap, mari mendapat dulu request lagu favorit Anda barengan Bram sampai nanti di jam 12 malam. Silakan, bebas, mau request lagu barat, lagu Indonesia, lagu Korea juga ada. Mau lagu yang laule, ada ya. Yang terbaru juga ada. Yang viral-viral ada juga kok, bebas. Kalau misalnya ada pasti play kok lagunya ya. Sambil kirim-kirim salam silahkan langsung ikutan mini vote juga. Ah, mumpung malam nih, biasanya ya kan kalau misalnya kita sudah tertidur lelap ya, enaknya gitu. Sudah enak tidurnya, sudah nyenyak boboknya, tiba-tiba kebangun karena something dan lain hal ya. Biasanya Anda sahabat Kuna FM kalau misalnya sudah tidur nih, terus tiba-tiba kebangun di tengah malam, di tengah tidur yang nyenyak itu, biasanya karena apa sih Anda tiba-tiba kebangun pas tidur lelap sahabat Kuna FM? Apakah karena kebelet pipis? Atau mungkin karena tiba-tiba karena mimpi buruk ya kan? Wih, mimpi buruknya yang tidak bisa dihindarkan, dikejar masa lalu mungkin. Dikejar mantan mungkin. Mimpi buruk banget ya. Atau mungkin Anda tiba-tiba kebangun karena lapar, kreok-kreok perutnya lah. Aduh, bingung, lapar, enggak bisa bobo. Ya udah, makan mau enggak mau. Hati-hati nih. Atau mungkin Anda kebangun karena apa ya, kepikiran sesuatu, ada kerjaan yang tidak terselesaikan, atau mungkin besok ada presentasi, ada ketemu bos, atau meeting yang akhirnya kebangun terus gak bisa tidur lagi. Atau kenapa tiba-tiba Anda kebangun di tengah tengah tidurnya yang lelap, atau di tengah malam biasanya sahabat Guna FM. Coba cerita yuk, sambil request lagu favorit, kirim-kirim salam, jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini foodnya. Biasanya Anda kebangun di tengah malam atau di tengah tidur yang lelap tuh karena apa? Coba cerita ya. Langsung di 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali, X-nya @radiopingunfm. Sampai nanti di jam 12 malam. Selain itu juga ada info update di Fit and Health, Now I Know, di Pingwin News juga yang bakal Bram share sebentar lagi. Makanya stay tune terus.

0: FM, your music station, find your balance. Selamat malam sahabat Good FM yang sudah menyapa, sudah stay tune. Ada Bu Nana, hai selamat malam, sudah bercerita katanya kalau tengah malam kebangun, akhirnya nonton TV deh. Lagunya ditunggu ya Bu Nana ya. Ada Mbok Ade di Sideman, kede-kede aja, bokade-kede. Ada Bu Jujan juga sudah stay tune. Yang lainnya mana nih? Coba dikeluarkan request lagu favorit Anda. Yuk cus sambil ikutan. Aminivo juga, biasanya Anda kebangun tuh gara-gara apa sih? Abis ke tidur tengah malam, apakah karena mimpi buruk? Atau mungkin karena pikirannya sesuatu? Coba cerita bareng-bareng yuk.
1: Penguin News.
0: Sahabat Kuna FM, dugaan fasilitas mewah di dalam lapas Cilegon lagi ramai jadi sorotan publik. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah kamar narapidana dengan fasilitas yang dianggap mewah dalam tanda kutip. Penjelasan dari Humas Lapas berkata jika video yang beredar di itu sudah lama terjadi, yaitu sekitar 1 tahun yang lalu, dan saat ini sudah tidak ada perlakuan khusus lagi. Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan juga pencegahan penyimpangan, melaksanakan pemeriksaan dan juga penertiban rutin kamar hunian akan segera dilakukan. Dikutip dari Info Jakarta Sosial, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Anak muda berbakat Summer baru saja merilis video untuk lagu andalannya yang berjudul My Body Is Not Ready. Proyek visual ini terasa semakin spesial karena menggandeng aktris bintang serial Obsession in the Neverett serta aktor Josh Huston sebagai model utamanya. Lagu My Body Isn't Ready menjadi salah satu karya paling rentan dan jujur yang pernah ditulis oleh Summer. Melalui liriknya, Summer menyuarakan rasa tidak percaya diri atau insecurity yang mendalam terhadap bentuk tubuh dan juga penampilannya

0: Now I know.
1: Sobat Kuna FM, tahukah Anda salah satu snack atau cemilan ringan yang cukup terkenal dan juga enak juga sih. Ada di Indonesia juga ada, ya kan? Yang snacknya kentangnya tipis-tipis itu loh. Lies, Sobat Kuna FM. Ada satu artikel dari Instagram ini yang Bram kutip ya, dari Polato ya. Jadi Lies resmi membuka restoran perdananya, restoran kentang pertamanya di Shanghai. Jadi bangunannya ini full warna kuning khas Lies dan ada dekorasi kentang raksasa, mini potato farm sampai dengan area makan yang gak kaleng-kaleng loh. Jadi menu yang dijual juga gak main-main, lebih dari 50 jenis menu yang disajikan, mulai dari steak, ada bisa ada mashed potato, ada potato dessert sampai dengan potato oil coklat. Wow, potato oil chocolate ya. Jadi bahkan mereka juga menjual merchandise khusus Lies di dalam restorannya. Dan dilansir dari QQ News, biaya makan di sini sekitar 200 sampai dengan 300 RMB. Kalau dirupiahkan ini ya, per orangnya itu 450.000 sampai dengan 680.000 rupiah. Gimana? Tertarik ke restoran pertama, the one and only di Shanghai, Lies Restaurant? Pengen sih. Gimana? Agenda ke dulu yuk.

Gracie Abrams kembali membagikan gambaran emosional dari album ketiganya dengan merilis single terbaru Look at My Life pada 25 Juni 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album Daughter from Hell yang dijadwalkan meluncur pada 17 Juli mendatang. Bersamaan dengan lagu Look at My Life, Gracie Abrams juga merilis video musik garapan Mitch Ryan yang menampilkan perjalanan melintasi kota kecil, diselingi adegan di studio tari kosong, area parkir minimarket, hingga berakhir dengan pelarian menggunakan balon udara.

Bingung FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Kuna FM, sudah di jam 9 malam, artinya tugasnya Bram untuk bacain request, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Sebelum itu, Bram mau undang lagi deh. Buat Anda nih, Sahabat Kuna FM, yang masih mau request lagu favorit Anda, sambil kirim-kirim salam di malam hari ini, di hari Jumat, 10 Juli 2026, sambil cerita dong. Biasanya, kalau sudah kebangun tidur di tengah malam tuh, biasanya karena apa sih? Apakah karena kebelet pipis? Atau mungkin lapar tiba-tiba tengah malam, ya kan? Kena serangan lapar tengah malam, guys. Atau mungkin karena apa ya, mimpi buruk, ya kan? Kepikiran langsung, gak bisa tidur lah tuh, gimana dong? Atau mungkin ada yang gangguin kali, seram ya. Silakan sama di kuasa aku favorit WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFMBaliX, @RadioPinggunFM. Yang mau live streaming bisa di live.radiopinggunfm.com ya. Silakan langsung ramaikan. Selamat malam dulu buat Abah Waisa sudah menyapa. Terus ada Rian Putra juga request lagunya Somber, My Body Isn't Ready, sudah di play juga tadi. Ada Bo Jujan requestnya seperti biasa The Script, Man in the Arena, gak tahu udah denger apa enggak nih ya. Dia nanya kok jarang sama Betty Richardson, coba tanya sama Betty langsung ya. Kalau udah siaran, kalau siarannya ini ditanya, siarannya gitu ditanya, bes banyak nanya, bes petakon mbak nih. Kalau Mbak Jujan, biasanya kalau kebangun di tengah malam tuh karena mimpi katanya. Mimpi apa? Masa setiap mimpi kebangun, setiap mimpi kebangun? Dasar orangnya OVT. Aduh, ada Gustu, requestnya adalah Keabadian, katanya buat dari Reza Arta Mafia. Baiklah, terima kasih. Ada Mbok Dek, Sideman, terima kasih lo sudah mengomentari foto saya yang kayak opa, katanya. Upa! Lagunya adalah Miley Cyrus yang Angel Like You, tadi sudah diplay juga. Kalau Mbok Dek, ya biasanya terbangun di malam hari itu karena kebelet pipis, Bapak. Iya ya, kebanyakan realita kayak gitu ya, tiba-tiba kebangun abis itu gara-gara kebal pipis. Tapi yang paling sering juga biasanya karena mimpi sih ya. Botol Badung, selamat malam, requestnya Here I Am Bryan Adam, salamnya untuk Bram aja suksema. Kalau Mbok Tut ya, tumben Mbok Tut ikutan nih mini vote. Kalau Mbok Tut biasanya kebangun tengah malam tuh karena kucing tetangga berantem katanya. Iya. Bikin emosi ya, malam-malam nyong. Ribut, berisik deh. Karena katanya Mbok Tut kalau setiap hari ditaruh makanan kucing di belakang. Oh pantes, Anda yang mengundang keributan Mbok Tut. Kayaknya terjadi pertengkaran dan perebutan makanan di belakang. Gimana dong jadinya ya. Mbok Tut suka tapi Mbok Tut terganggu. Ya nikmati aja lah ya. Beli Adi Hendrawan, selamat malam, requestnya Pemuja Rahasia Silaun Seven ditunggu. Kalau Beli Adi biasanya kebangun tengah malam itu karena kebelet pipis, gimana dong. Dan itu sering terjadi. Bang Li dingin guys, gimana kalau gak kebelet pipis? Dingin banget di situ, apalagi tidur malam. Ber gitu ya. Kada Giri, selamat malam, requestnya adalah Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat ya, ditunggu lagunya. Terus ada Bu Nana. Kalau Bu Nana biasanya itu kalau kebangun tengah malam tuh kebanyakan tidur lebih awal. Biasanya siangnya itu terlalu banyak aktivitas yang melelahkan, akhirnya bobonya lebih awal katanya. Ngantisipasinya dengan menghabiskan waktu dengan menonton televisi katanya. Baiklah, nonton bola ya Bu Nana ya. Salamnya buat Gustu, Dayu Kanyar, Bu Dayu Asriani, Juni Natif, Pancaneki, Bujro Anom, happy listening katanya. Lagunya Maroon 5 yang Payphone tadi sudah ya. Sedari Senin sampai sekarang belum sempat olahraga katanya, prepare rehat, besok mau nggowes. Selamat menggowes besok, gak apa-apa rehat dulu Bu Nana, biar besok tuh gowesnya lebih greng gitu ya. Bisa dari Denpasar sampai Buleleng kalau bisa. Kan langsung gaspol pakai nos grung gitu ya. Mbok Nilo, selamat malam, requestnya adalah, oh gak request, kalau Mbok Nilo itu cerita aja di mini vote-nya. Biasanya kebangun tengah malam tuh karena kebelet pipis lagi. Banyak belum pipis ya, begitulah ya namanya juga. Makanya sebelum bobo, ingat pipis dulu. Takut-takut ngompol kan bahaya ya. Ada siapa ini, Pak Kadek Nopi di Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan. Halo Nyitdah.
Ini kayaknya apa-apa aja. Requestnya Michael Bublé, yang mana aja katanya. Salamnya buat anaknya Pak Kadek Nopi. Ingat belajar weh. Eh, yang rajin waktu sekolah sudah dekat. Tuh, bener kan? Terlagi sekolah loh. Libur telah usai. Jangan membelanja aja kerjanya gimana? Pak Dek juga ngasih duit membelanja buat anaknya gimana dong? Oh, anaknya gak dikasih membelanja, Pak Dek ngasih duit. Coba gak dikasih duit, gak membelanja deh Pak anaknya. Katanya buat Kadek Renata Putri, ingat bantu orang tuanya belajar disiplin dan juga rajin belajar. Nge Pak Dek. Ada Mak Rom-Rom yang lagi ngopai. Woi, ngopai banget tengah malam nih, kopi hitam greng ya. Tadi abis maem juga sayur pare, terus apa lagi nih? Apa lagi tuh? Sayur pare, tahu, ayam, sambal sama nasi. Baiklah. Kalau Mbak Romi mini foodnya biasanya kalau kebangun tengah malam tuh biasanya karena kakinya kram. Duh, sakitnya gak kuat sampai nangis-nangis. Berarti Anda rematik kayaknya tuh. Coba periksakan, jangan didiamkan ya. Daripada nanti tiap malam kayak gitu. Ingat, jangan tunggu parah. Kalau tubuh sudah kasih kode sinyal, cus, jangan bandel Mbak Romi ya. Requestnya ibu pekerja dari Tantri, salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pinguna FM aja. Happy birthday katanya, doa terbaik buat Zuma Zuma. Terima kasih. Ada Sinti, requestnya adalah Michael Rensurox ya, Music Travel Love, baiklah. Ya Sleeping Child, makasih. Kalau Sintia kebangun malam karena pasti diajak olahraga sama ini ya, Yuda ya. Nge-gym subuh-subuh ya Sin ya. Katanya kebelet tipis aja juga katanya. Oh baiklah. Terus ada siapa ini? Mbok Dian Kesumawati. Nggak ngaya lagi Mbok Dian. Mbok Dian sibuk nanya dia. Ini aja Mbok Junin ngayah nih. Pang sekali-kali dia ikut ngayah katanya. Requestnya Ina Matoma Dream Out Louds. Kalau Mbok Dian katanya biasanya kebangun karena kebelet pipis sih gitu. Kebelet pipis sih. Kira-kira karena yang lain. Buat buket Bram. Ya ya ya, siapa tahu buat buketnya di pura kan sambil ngayah. Aduh, ada Gustu. Kalau apa nih Gustu? Ya ampun, kebeletnya bukan kebelet pipis lagi, kebelet pup dia kalau Gustu kebangun tengah malam. Makanya jangan makan banyak Gustu. Ada Ina, selamat malam Ina. Kalau kebangun tengah malam karena dengar suara kucing berantem sama guguk ngongkong katanya. Dasar ribut. Ya gimana ya, realita tetangga yang punya anabul pasti begitulah ya. Ada siapa lagi ini, request lagunya Paramore, The Only Exception, dari Monica buat sayang ya. Monica. Ya deh buat sayang deh. Mbok Nilo lagi santai katanya, baru habis makan. Selamat makan. Habis makan mesti ngemil dulu ya. Selamat ngemil. Ini udah jam 9 masih ngemil. Baiklah. Saya sudah makan kok, tenang aja Mbok Nilo. Terima kasih ya. Terima kasih sudah request lagu. Terima kasih sudah kirim-kirim salam. Terima kasih sudah ikutan mini vote. Yang masih mau ikut request lagu silakan ramaikan, sekalian cerita dong di mini vote-nya. Biasanya Anda kebangun tengah malam tuh gegara apa, dan biasanya mengatasinya gimana? Nah, ini Bram ada ngutip satu artikel dari Google ya. Kebangun tengah malam dan sulit tidur kembali itu dikenal dengan middle insomnia. Jadi, supaya cepat terlelap, ingat, coba hindari jam atau mungkin layar ponsel ya. Jangan sesekali scrolling ponsel. Kalau misalnya udah kebangun tengah malam, langsung habis itu, aduh gak bisa tidur ya gara-gara scrolling ponsel sih, gimana dong? Sebagai gantinya, lakukan aktivitas relaksasi ringan seperti lampunya diredupkan, kalau bisa sih matikan biar lebih cepat lelap. Abis itu kalau gak bisa lagi, coba baca buku atau mungkin meditasi pernapasan, boleh dicoba ya, daripada nanti makin gak bisa tidur kan begadang deh jadinya ya kan. Mungkin aja ada yang lagi ngomongin, ada yang lagi mimpin, makanya kepikiran terus, jangan dong. Makanya biar lebih enak malam hari ini, silakan request lagu favorit Anda barengan Bram sampai nanti di jam 12 malam.

buka babak baru dalam karirnya lewat perilisan single terbaru berjudul Watch It Burn yang dirilis bersamaan dengan video musik sinematik pada 25 Juni. Lagu bernuansa pop rock ini sebelumnya telah lebih dulu diperkenalkan saat Katy Perry tampil di festival O Son Do Camino di Spanyol dan juga Rock in Rio Lisboa. Dalam video musik Watch It Burn, Katy Perry tampil berbeda dengan bertransformasi menjadi sosok hybrida kalah jengking manusia yang melambangkan amarah dan juga pembelaan.

Timur FM, your sweet station, find your balance. Sahabat Timur FM, Bryan Adams, Here I Am. Singlenya sudah di request sama Mbak Tut Badung. Selamat malam buatnya masih mau request lagu, cus, ramaikan sekarang juga. Selamat malam juga, Bram mau nyapa, ada Randy. Ini request lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan, karena lagi perjalanan dari Denpasar menuju Gianyar pulang kampung ya. Hati-hati di jalan kalau gitu ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda silakan WhatsApp Telegram 0811 393 494. Habis ini Bram mau ngebahas kebiasaan pagi yang bikin bisa awet muda loh. Nah, apa itu? Bisa dengerin dulu langsung ya di Fit and Health. Fit and Health. Fit and Health. Yang rajin bangun pagi tapi gak tahu resepnya seperti apa untuk bisa awet muda, wajib dengerin yang satu ini. Ada satu artikel sahabat Kunafam belum kutip dari Instagram, dari CNNIndonesia.com ya. Wajah yang tampak semakin menua dan kurang sehat tidak terjadi dalam semalam ya. Ini bukan seperti Aladdin ya guys, tring langsung. Jadi seringkali kebiasaan-kebiasaan kurang tepat saat baru bangun ini sebagai pemicu utamanya. Sebelum terburu-buru membeli produk skincare untuk anti-aging, waduh kayaknya udah berkerut, udah kendor, udah begini, udah begitu. Jangan dulu coba pakai skincare atau mungkin pakai serum, siapa tahu. Beberapa kebiasaan ini yang mudah dan gampang untuk dilakukan bisa menjadi resep ampuh buat Anda untuk terapkan besok paginya. Yang pertama, supaya kulit tetap awet, tampak lebih muda, yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah segera minum air putih guys. Jadi hidrasi adalah kunci utama kecantikan kulit yang sering banget dilupakan. Segera setelah bangun tidur, raihlah segelas air putih, bukan raih handphone atau ponsel Anda guys. Gimana dong ya. Jadi minum segelas air putih di pagi hari ini bisa membantu pencernaan, mendukung metabolisme, sampai dengan membantu menghilangkan racun-racun ya. Air tidak hanya melembabkan kulit saja, tapi juga meningkatkan keseimbangan emosional dan juga mendukung sistem saraf. Ingat, yang diambil segelas air putih, bukan segelas masalah pagi hari ya. Yang berikutnya adalah lakukan peregangan ringan atau stretching. Anda tidak harus langsung pergi ke gym kok pagi-pagi, subuh-subuh tidak. Walaupun ada tempat gym yang emang 24 jam, tidak harus langsung ke tempat gym ya. Olahraga di pagi hari yang bisa dilakukan cukup sederhana aja, yaitu kayak stretching, yoga, mungkin jalan cepat juga 10 menit di sekitar rumah cukup ya. Jadi aktivitas fisik ini penting nih untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mengatur ritme sirkadian tubuh supaya Anda tetap bugar sepanjang harinya. Yang berikutnya adalah pilih menu sarapan tinggi protein. Jangan asal kenyang, biar nanti biar ini aja deh, isi aja deh perutnya. Tentu ini salah guys. Gak cuman karbohidrat ya, ini seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi kurang efisien dalam menjaga massa otot ya. Jadi memprioritaskan protein seperti telur, yogurt, tempe, dan juga kacang-kacangan nih. Ini saat sarapan nih bisa membantu Anda untuk menjaga metabolisme tetap prima. Yang berikutnya ini yang wajib Anda lakukan juga ya. Ini adalah fokus pada kalsium dan juga vitamin D. Jadi asupan kalsium dan juga vitamin D sangat krusial karena penyerapan nutrisi ini menurun seiring bertambahnya usia. Mengkonsumsi susu nabati atau mungkin susu sapi yang diperkaya dengan nutrisi di pagi hari ini dapat membantu memperkuat tulang dan juga mencegah risiko patah tulang di masa tua. Kesimpulannya ya, menjaga penampilan tetap prima bukan hanya soal apa yang dioleskan ke wajah, melainkan tentang konsistensi dalam menjaga kebiasaan sehat yang dimulai dari pagi hari. Tuh, ingat, coba diubah kebiasaan paginya. Yang biasanya tidak pernah melakukan hal tersebut, boleh dicicil satu persatu. Kalau misalnya bisa, langsung dilakukan semua. Hebat.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Sobat Kuda FM, tahukah Anda yang lagi rame maraton lari-lari? Ya, ada satu artikel unik dari Instagram Less Noise, Sobat Kuda FM. Jadi ada nih jalur lari atau ajang lari terpendek yang ada di dunia. Jaraknya pendek banget kok. Ini cuma 10 meter aja. Jadi nggak perlu latihan intens, cuma perlu pemanasan sederhana aja. Ajang lari Sun Pedis Day 01K ini hadir dengan konsep yang cukup unik. Jadi digelar di Port Street La Crosse, Wisconsin, Amerika Serikat. Jadi ajang ini resmi menyandang titel sebagai lari atau jalan terpendek yang ada di dunia dengan jarak tempuhnya hanya 10 meter aja. Jadi edisi 2026 ini merupakan penyelenggaran ke-21 kalinya, dan juga warga La Crosse ini tetap

antusias dan juga memadati jalanan untuk ikut turut serta berlari atau lebih tepatnya melangkah sebentar doang. Jadi meski jaraknya terkesan sepele, tujuannya dibaliknya ini adalah tidak main-main. Seluruh hasil dari ajang ini disumbangkan untuk Hunger Task Force, organisasi yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Peserta juga pun ikut, peserta yang ikut pun pulang dengan dua hal, yaitu ya kaos atau jersey dan juga minuman gratis yang pastinya dapat. Jadi hal ini juga membuktikan bahwa lomba lari ini nggak harus melelahkan, tapi juga bisa berimpact untuk masyarakat luas.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

Pioneer FM, your sweet music station. Find your balance. Olivia Dean, sahabat Pioneer FM. It's so easy to fall in love with me, gitu katanya. Bener gak sih? Itu sih menurutnya Olivia Dean ya. Kalau menurut Anda gimana? Apakah masih sering mengalami bangun tidur di tengah malam? Coba ceritakan alasannya karena apa biasanya. Apakah karena emang kebelet pipis, atau mungkin mimpi buruk, atau mungkin ada kepikiran overthinking dengan deadline? Coba cerita yuk. Sambil request lagu favorit Anda, masih ada sampai jam 12 malam. Bram nemenin Anda di Nuansa Malam untuk hari ini. Silakan WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali, X-nya Radio Pinguin FM. Selamat malam dulu yang baru menyapa. Ada siapa tadi ya? Oh, ada Mama Yuna. Selamat malam. Lagunya Kita Bikin Romantis sudah disiapkan, ditunggu aja katanya. Happy weekend buat Bram, semangat selalu. Terima kasih. Ada Amin Mimbar, selamat malam. Ah, syukurlah belum dihapus chatnya ya, amin. Requestnya Juicy Lucy yang Gurun Hujan sudah disiapkan, ditunggu aja. Mbak Tian, selamat malam. Dingin, oi. Sudah mesaput katanya malam hari ini, ya gak apa-apa. Requestnya tadi adalah Boyzone, All That I Need, sudah disiapkan, ditunggu aja. Kalau Mbak Tian biasanya kebangun karena kebelet pipis, tuh kan. Nah, hampir 80% kebelet pipis semuanya ikutan. Ya gimana ya, cuaca malam hari ini gak cuman di daerah yang tinggi-tinggi aja, tapi Denpasar dingin guys. Malam dan juga menjelang pagi itu dingin ya. Ada Gus Bawo, selamat malam. Ebit GAD, Adera sama Segara yang LG esok pagi. Salamnya buat Suma aja. Dan siapa lagi nih? Oh, buat Suma aja. Happy birthday katanya, semoga panjang umur, sehat selalu. Kalau mini foodnya dia ikutan kagak? Oh enggak, baiklah. Tunggu lagunya ya. Ada Bunda Yunita, selamat malam. Bunda Yunita kalau kebangun tengah malam tuh biasanya kebelet pipis. Kan? Apalagi musim dingin. Sebenarnya kan musim kemarau, tapi ya karena ius-iusan angin dingin itu ya, jadi dingin jadinya ya. Ada Bunda Panca Nongki-Nongki, baru gabung, baru pulang angkat-angkat apa nih? Angkat pasir apa angkat bata? Ikutan Hyrox kayaknya Bunda Panca nih. Cus, dirimu kayaknya cocok Mbak Panca ikutan Hyrox. Coba ya kan, strong ya. Requestnya Semata Karnamu, Mario Geklo, Ma Aci. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Jangan lupa isi stamina lagi biar nanti bobonya enak. Yang lainnya masih mau request lagu favorit Anda, silakan WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Sama cerita biasanya Anda kebangun tengah malam itu biasanya karena apa? Kebelet pipis, atau mungkin OVT, atau gimana, ada lapar, atau ada alasan lainnya? Silakan kasih tahu. Cus.

July, find your balance. Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Kalau katanya Malik Andy, esensial bikin romantis aja. Kalau udah ngerasa bosen dalam suatu hubungan, mungkin salah satu caranya dibuat romantis aja. Tapi jangan sampai selingkuh ya, karena bahaya loh guys. Romantis. Selingkuh menjadi salah satu cara yang banyak dipilih oleh seseorang ketika sudah merasakan bosan dalam menjalin sebuah hubungan. Padahal nih, terdapat banyak cara untuk mengatasi rasa bosan itu sendiri dalam hubungan selain selingkuh. Tapi emang ya, rasa bosan yang mulai melanda kan tidak bisa didiamkan gitu aja. Karena ini akan membuat sebuah hubungan akan semakin merenggang. Untuk itu nih, Anda harus segera mencari cara untuk bisa mengatasi rasa bosan tersebut. Gimana caranya nih Bram? Yang pertama, coba lakukan komunikasi. Membangun komunikasi yang baik dengan pasangan menjadi salah satu fondasi kuat nih dalam rangka membina sebuah hubungan. Jika rasa bosan mulai datang nih, segera komunikasikan dengan pasangan untuk bisa saling menguatkan dan juga mencari solusinya bersama. Jangan diam ya. Diam sesaat boleh, kasih waktu untuk introspeksi diri juga boleh, tapi jangan terlalu lama. Intinya ketika sudah mendapatkan ketenangan, langsung jalin komunikasi ya. Yang berikutnya nih, me time. Nih, benar kan? Jadi memiliki pasangan bukan berarti harus menghabiskan waktu bersama-sama setiap saatnya. Banyak pasangan nih yang tidak memberikan waktu untuk diri sendiri atau me time, padahal itu sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya me time, Anda juga dapat sejenak nih untuk menjadi diri sendiri dan bisa melampiaskan apa yang ingin dilakukan tanpa harus memikirkan pasangan. Yang berikutnya, sahabat Gue FM, mengunjungi tempat yang penuh kenangan. Coba flashback dulu ya, masa-masa yang membuat Anda dengan pasangan Anda tuh kayak, wah, tempat ini ternyata memori yang enak banget ya. Jadi setiap pasangan pasti punya tempat penuh kenangan kan, yang mungkin menjadi awal dari hubungan tersebut terjalin. Jika rasa bosan sudah mulai muncul, gak ada salahnya nih untuk mengagendakan waktu untuk mengunjungi tempat bersejarah dan tanda kutip ya, bersama dengan pasangan. Hal tersebut dipercaya dapat menumbuhkan kembali romansa di masa lalu. Yang berikutnya, coba kasih surprise atau kejutan. Jadi memberikan kejutan terhadap pasangan juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi rasa bosan dalam sebuah hubungan. Jadi gak perlu kejutannya mewah, yang branded, yang mahal, tidak. Tergantung, terkadang ya, kejutan kecil ini yang spontan, justru bisa lebih mengena dan juga terkesan lebih natural. Dengan memberikan kejutan, diharapkan dapat kembali mengisi rasa cinta dan juga sayang yang mungkin sudah mulai memudar. Berikutnya, coba deh, kalau misalnya ada waktu bareng, ada rezeki juga lebih, traveling, liburan bersama ya. Daripada rutinitas yang biasanya menghabiskan waktu bersama, nah coba deh liburan bersama-sama, ini bisa mengusir rasa bosan karena melakukan aktivitas yang secara terus-menerus bersamaan. Jadi pilihlah tempat yang memang disukai keduanya atau yang sudah lama ingin dikunjungi. Jadi wishlist seperti itu, boleh dicoba sahabat Kuning FM. Ketika sudah rasa bosan itu melanda, jangan sesekali untuk selingkuh ya.

0: Now I know.
1: Sobat Kuno FM, tahukah Anda ada cerita lucu nih dari Instagram ya, Bram kutip dari Tioronong ya, @Tioronong di Instagram nih. Ada sebuah keluarga di Amerika Serikat yang menjadi viral banget setelah seorang anak berusia 2 tahun secara gak sengaja memesan makanan dalam jumlah besar melalui layanan pesan antar nih. Anak tersebut akhirnya dilaporkan menggunakan ponsel yang diduga tidak terkunci dan juga memesan puluhan cheeseburger melalui sebuah aplikasi. Jadi pengiriman yang gak terduga itu mengejutkan keluarganya, dan tetapi dengan cepat berubah menjadi momen yang viral di internet. Hal ini menyoroti betapa mudahnya pembelian dapat dilakukan melalui perangkat yang tidak aman. Jadi buat Anda, para bunda-bunda, para orang tua juga nih ya, yang memiliki anak, mungkin mohon diperhatikan lagi supaya si anak juga gak macam-macam menggunakan ponsel orang tuanya.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Halo FM Your City Music Station, find your balance. Halo warga TikTok yang sudah hadir, sudah ada berapa di 12 orang yang online di sini dia joinan. Belum tidur banget nih jam segini. Selamat malam dulu buat Mas Ron, Samita, ada Ari Mun Mun, ada Mbok Rom Rom, siapa lagi belum tak sapa, ada Sukma Dewi Malu Bayi, anak jalanan kota metropolitan, siapa lagi ya, Dian Kusumawati, terus ada Mbak Utami, ada Samita, terima kasih yang kirim ini, ada Gustu juga, selamat malam, masih mau request lagu sampai jam 12 aja ya. Kak, boleh request lagu enggak di sini? Boleh. Ada Mbak Susi juga, selamat malam. Ada Poman 26, selamat malam juga. Silakan yang mau request lagu favorit, cus kasih tahu ya. Siapa tahu kalau misalnya lagunya ada nanti Bram play kok, tenang aja ya. Yang mau nyapa di WhatsApp juga boleh, silakan. Ada Sonya di Nusa Dua, request lagunya Oasis yang mana aja boleh, terima kasih. Ada selek guys, ada Bu Ana di Wongayo Gede, katanya di Wongayo lagi dingin makanya kalau misalnya bangun tengah malam tuh kebelet pipis katanya. Iya deh, ada siapa lagi ya, udah semua Bram bacain. Yang di TikTok juga lagu zaman milenial, lagu apa? Banyak lagu zaman milenial, mau yang mana? Ada Elemen, Sheila on 7 gak bisa ya, udah 3 kali nyanyi. Biar kasih yang lain. Ada siapa ya? Chris Patih, ada Elo, ada siapa lagi? Banyak, ada Nugi, ada NSYNC, banyak lagu itu. Mau lagunya Jilo on the Floor, baiklah ditunggu lagunya ya. Ya masih mau ikut lagu silakan kasih tahu yang di WhatsApp, di Telegram, di live TikTok at Penguin FM Bali I, kasih tahu sekarang juga ya langsung 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM. Ditunggu sampai nanti di jam 12 malam aja.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovie Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra, dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM Yorzit Music Station, Find Your Balance. Sahabat Kuna FM, sudah mau di jam 12 malam. Artinya tugas yang berat nemenin Anda nih di Nuansa Malam untuk edisi hari ini udah harus kelar dulu ya. Terima kasih buat Anda yang sudah stay tune dari jam 8 malam tadi, sudah request lagu dan seru-seruan bareng. Kalau gitu Vino pada masa pamit, sampai ketemu lagi di hari Senin. Have a good night, see you, have a nice dream too. Bye-bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Tune FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Tune FM. Anggun Zanita di Mutiara Pagi Weekend hari ini menyapa Anda dengan lagu Summer Back to Friends. Sudah terputarkan. Ini mohon maaf dulu ya yang merasa tersinggung pagi-pagi. Udah diingatkan sama Anggun Zanita ya. Udah, iya lagu galau itu kan lagunya Summer. Kayak mengingatkan kita kayak gimana ya kita bisa kembali jadi teman meanwhile sebelumnya kita sedekat itu gitu. Waduh, pagi-pagi nih Gun, topiknya berat banget. Sudahlah ya. Jadi Anggun Zanita tidak mau memutarkan lagu-lagu galau lagi, tapi kalau misalnya emang Anda mau tuh boleh banget sih. Cuman ya weekend pagi mending happy-happy aja enggak sih daripada galau-galau mengawali weekend ini. Mending kita happy lah, cuaca juga lagi cerah nih buat Anda yang baru memulai aktivitas, baru bangun, baru habis cuci muka dan juga membersihkan tempat tidurnya. Ini mau aktivitas apa nih berikutnya? Mau bersih-bersih kah? Atau Anda mau ke pasar kah? Atau udah di perjalanan di pasar nih? Atau mungkin Anda hari ini tuh ada kegiatan nih, makanya bangun pagi lagi buat sarapan. Nah, apapun itu aktivitasnya ya, sahabat Pingin FM, hari ini sampai jam 10 pagi nanti ada Anggun Zanita yang menemani Anda. Boleh banget request lagu favorit Anda. Terus mau salam-salam tuh boleh juga di WhatsApp atau di Telegram aja di 08 11 3 93 494. Atau boleh nanti Anggun Zanita bakalan update ya di Instagram, juga di fanpage Facebooknya, tinggal di komenin aja di @PinginFMBali. Di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow. Dikepoin juga nih buat Anda yang mau jalan-jalan tapi gak tahu mau kemana. Mau sekalian mau cari rekomendasi tempat makan tapi gak tahu mau kemana. Udah, makanya lihat dulu TikTok kita. Siapa tahu di sana ada nemu inspirasi kan, di @PinginFMBali. I-nya dua di belakang ya.

0: Ibu Ayu belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Premier Sweet Music Station, Find Your Balance, sahabat Pingin FM, Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya, sahabat Pingin FM. Ini juga gak ada ujungnya kalau misalnya kalian mikir, eh nanti dulu deh berangkatnya, takut hujan, eh gimana ya kalau misalnya aktivitasnya di luar rumah sekarang, takutnya ini, takutnya itu, kalau nanti-nanti kapan suksesnya gitu kan. Kemarin kayak sempat rame kan kata-katanya. Tapi sahabat Pingin FM, daripada nanti-nanti terus mikir kalau-kalau, mending kita cari tahu dulu ya. Ini kata wonderground.com, gimana sih ramalan cuaca seputaran Denpasar di hari Sabtu ini di tanggal 11 Juli 2026, biar Anda juga ya tenang gitu kan keluar rumahnya, mau beraktivitas di luar ruangan, atau mungkin anak Anda hari ini ada kegiatan, ya bisa dong hari ini prepare mau bawa payung atau jas hujan gitu kan. Mending kita tanya dulu yuk, bagaimana kata Mbak Ububun? Weather forecast. Weather forecast. Dilihat-lihat dari senyumnya datang sih, datar-datar aja ya sahabat Pingin FM ya. Entah ini datarnya karena emang lagi gak pengen ngomong atau gimana. Ini judes banget sih Mbak Wun. Jadi ini dari wonderground.com ya. Cuaca hari ini seputaran Denpasar itu diperkirakan berawan sahabat Pingin FM, dengan suhu sekitar 22 sampai 24 derajat Celcius. Dan kemungkinan hujan ini kecil, di bawah 5% bahkan ya, tapi tetap ada kemungkinan hujannya, itu ada di 4%. Kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 30 km per jamnya.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Pengen FM Mercury Music Station, find your balance. Sabar Pengen FM, tahukah Anda nih ya, di perairan Nusantara di Indonesia ini ada salah satu suku yang disebut-sebut sebagai manusia amfibi. Jadi ini ketika peradaban modern berlomba-lomba gitu ya menguasai daratan dengan gedung pencakar langitnya, ada sekelompok manusia di perairan Indonesia yang justru menjadikan laut sebagai satu-satunya semesta mereka. Nah, terlahir dan dibesarkan di pelukan ombak, masyarakat suku Bajau itu menjalani kehidupan yang hampir sepenuhnya berbasis air. Jadi ini sejak lahir ya, mereka tumbuh di atas perahu kecil dan rumah panggung di sekitar perairan Sulawesi. Jadi bagi mereka, laut itu bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan rumah, dapur, sekaligus tempat peristirahatan terakhir. Dan fakta biologisnya nih, sahabat Pengen FM, biologis dan psikologis ya, yang paling mencengangkan, banyak orang Bajau itu justru merasa tidak nyaman, bahkan mengalami semacam mabuk darat loh jika dipaksa berada di daratan. Mereka hanya akan naik ke darat jika benar-benar ada kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan mendesak baru ke daratan. Ini dijuluki sebagai pengembara laut atau manusia duyung dunia nyata ya. Suku Bajau ini terkenal dengan kemampuan menyelam bebas atau free divingnya yang menembus batas nalar anatomi manusia biasa. Tanpa bantuan tabung oksigen atau alat medis modern, mereka ini mampu berada di bawah air selama beberapa menit untuk berburu ikan dengan tombak tradisional mereka. Dan pengetahuan mereka tentang arus, pasang surut, anatomi terumbu karang tidak dipelajari di sekolah, melainkan diwariskan melalui insting survival ratusan tahun dari nenek moyang mereka.

Pinot Premier Suite Music Station, Find Your Balance, Hindia dengan Evaluasi, sahabat Pinot FM. Hari Sabtu, apakah hari di mana Anda akan mengevaluasi diri Anda yang sudah menjalani minggu pertama di bulan Juli ini? Atau mungkin Anda sudah mulai memikirkan apa saja yang sudah Anda lakukan karena sudah memasuki bulan ke 7 ini ya, sahabat Pinot FM. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, benar kan? Bulan ke-7 di 2026 yang tentunya di awal tahun kemarin itu penuh harapan, penuh resolusi, dan sekarang sudah setengah tahun berlalu. Semoga apa yang Anda harapkan di awal tahun kemarin itu sudah ada lah ya progres Anda untuk mewujudkannya, atau mungkin ya walaupun sedikit, at least sudah ada, itu udah luar biasa kok, sahabat Pinot FM. Pagi-pagi di ajang mengevaluasi ini apa aja yang udah dikerjain sama Anggun ya. Anyway, sahabat Pinot FM, hari ini di Mutiara Pagi Weekend ada Anggun Zanita ya yang baru bergabung. Selamat bergabung dulu dan happy weekend. Selamat pagi juga buat yang baru bergabung. Anggun Zanita mau sapa dulu yang sudah menyapa di Mutiara Pagi Weekend ini tadi pagi. Ada yang request lagunya Evaluasi dari Hindia. Ini spesial dari Astak ya di Makassar. Selamat pagi, thank you banget sudah menyapa hari ini dan requestannya. Have a great Saturday, happy weekend juga. Okay, thank you. Terus ada Gus Bawo, selamat pagi, minta lagu terbaru nih ya dari Mahalini yang kolaborasi sama adik iparnya, ada Rizwan Fadilah dan boysnya seketika yang seketika ya buat Ga Anggun Zanita, katanya selamat bertugas aja. Okay, thank you. Kemarin kayaknya main ke studio ya, Anggun lihat tuh sempat ada story bersama Kak Suma tuh, fotoan sama yang lagi ulang tahun kemarin tuh, seru banget sih. Ada Bunda Ayu Suwarni, selamat pagi, hari ini minta lagunya apa nih? Oh, pingin Heart Music Chart kita ini mah sila konsepan sederhana ya. Oke, ditunggu ya Bunda Ayu ya. Lagunya sudah masuk, Bunda Ayu lagi, Bunda Ayu. Lagunya udah masuk ke playlist kita Happy Weekend. Terus ada Mbak Iga Panca, selamat pagi. 2001 kali Adrian Khalif, Tabanan dingin banget. Eh iya loh, kemarin tuh sempat diinfo kalau misalnya Tabanan Utara, apalagi ya ini Mbak Iga Panca Tabanan di area Marga ya kayaknya ya, kalau gak salah ya. Itu aja udah dingin, apalagi di area Batu Riti ya, di Bedugul ya. Itu kemarin saya di info dingin banget katanya. Terus pagi ini cerah tapi dingin. Ya di utara emang dingin sih sahabat Pingin FM, tapi Tabanan Selatan pun berasa sekarang dinginnya loh. Kenapa ini? Hati-hati loh ya, jaga kesehatan nih buat sahabat Pingin FM. Di pasar sih nggak tahu ya, yang lain mungkin ngerasain dingin, tapi kalau misalnya saya sih masih okay sih, ini belum sih, tapi lebih dingin dari sebelumnya emang iya, tapi nggak yang sampai saya ngerasa kayak dingin banget gitu, enggak. Tapi mungkin sahabat Pinot FM yang lain gitu yang ngerasa sekarang lagi dingin banget nih Bali, jaga kesehatan dong tetap ya, karena kayak hari ini siang hari gitu kita bisa aja baik-baik aja ya sahabat Pinot FM, ngerasa fit badinya, beraktivitas kesana sini, eh taunya malam-malam meriang. Hah, hati-hati loh, makanya vitamin tetap diminum sahabat Pinot FM. Itu saya bisa bilang seperti itu karena saya mengalami ya. Iya loh, siang-siang bisa aja kita baik-baik aja gitu. Begitu malam ngerasa kok dingin-dingin ya, meriang nih, demam ternyata. Padahal tadi baik-baik saja. Emang karena cuaca mungkin ya, udaranya juga lagi dingin banget. Berat banget rasanya beranjak dari balik selimut ya Mbak Ega ya. Mau kemana sih emangnya nih hari Sabtu? Mau kerja kah atau libur hari ini? Kalau misalnya di Tabanan harusnya libur sih ini berarti nih. Atau ternyata Mbak Ega nih mau PP ke Denpasar, mau kerja soalnya nanti jam 10. Oh iya deh, semangat apapun itu aktivitasnya ya Mbak Ega Panca. Happy weekend buat semuanya dan buat Anggun katanya selamat bertugas aja. Terima kasih, lagunya ditunggu. Ada yang Mbok Tin? Hari ini dikerobokan. Stay tune-nya, minta lagunya Dreamer dari Jungkook ya. Suku Bajo namanya Gun, emang jago nyelam, sumpah Mbok Tin akui. Oh ada juga ya suku Bajo ya. Oh ini kalau tadi di info Anggun ya, itu di Instagram namanya tadi suku apa ya tadi sampai lupa. Ya pokoknya itu dapat infonya di Instagram tuh sahabat Pingin FM. Jadi ada suku lainnya, nanti deh kita bahas ya, seru banget kalau misalnya bahas-bahas hal-hal menarik dari suku-suku di Indonesia. Nanti kita bahas lagi ya Motin, thank you. Terus ada
Dokter Teguh, hari ini minta lagunya mengikuti kelas senior Hobby Club. Oh, di Tukumar. Produktif sekali, dokter. Emang ya si dokter satu ini, walaupun weekend enggak tugas di tempat biasa gitu ya, tapi ada kegiatan tetap weekendnya. Tetap semangat dan bahagia selalu tentunya ya. Terus ada kada edisi demen. Hari ini puterin lagunya Shakira yang Waka-Waka ya. Makasih. Terus ada yang stay tune dari Gianyar, Abai Waisel, hari ini menyapa aja di Mutiara pagi weekendnya. Terima kasih, selamat pagi juga ya. Dan sahabat Pin FM, Anggun Zanita masih menunggu requestan dari Anda nih. Buat Anda yang mau request lagu favoritnya, salam-salam, sapa-sapa, boleh banget ya. Itu di WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Untuk TikToknya jangan lupa untuk di follow juga yuk di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.

Premier Sweet Music Station Find Your Balance Sahabat Pingin FM. Selamat datang buat Anda yang mau refreshing di area Ubud ya, karena ada Toya Ubud yang punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Jadi Anda bisa trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Atau mungkin Anda mau staycation, udah langsung aja ke The Keng Unique Lodge-nya ya. Ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, sudah termasuk sarapan juga. Atau mungkin Anda mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem itu. Ini juga sudah termasuk breakfast minimal 2 orang. Untuk harga dan detail silakan hubungi di 0811-3831-2503. Mungkin Anda nih mau cari tempat untuk gathering atau outing yang berbeda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya iya, cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih buat outing kantor atau mungkin family gathering aja, minimal 20 orang ya. Jadi ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya sudah pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting... Oh.

0: Yeah.
1: Sport Update.
2: Tune FM Yersud Music Station, find your balance, sahabat PN FM. Bagaimana, apakah Anda ikut begadang tadi jam 4 pagi ya, jam 4 ya, atau jam 3 ya, piala, nonton Piala Dunia? Atau Anda nih sebenarnya masih tidur yang lagi nonton ya? Satu duel semifinal Piala Dunia 2026 sudah dipastikan, sahabat PN FM, diisi oleh Laga Prancis versus Spanyol ya. Hal tersebut terjadi usai Spanyol mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di California pada Sabtu tanggal 11 Juli dini hari ya WIB, jadi tadi subuh tuh berarti. Jadi dua gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Fabian Ruiz dan Michael Merino. Belgia ini sempat menyamakan skor jadi 1-1 lewat Charles Di Ketelere. Jadi kemenangan tersebut itu membuat Spanyol kembali menembus semifinal Piala Dunia setelah 16 tahun lamanya. Jadi sejak jadi juara Piala Dunia di tahun 2010, Spanyol memang tidak pernah bisa menembus babak semifinal pada 3 edisi berikutnya ya. Bahkan La Furia Roja itu hanya bisa menampakkan kaki ke babak 16 besar sebagai catatan terbaik. Mereka pun tidak pernah tampil di babak perempat final di 3 edisi terakhir. Sehari sebelumnya itu Prancis lebih dulu lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis ini mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Dua gol Prancis dicetak oleh mesin gol mereka di Piala Dunia 2026 yaitu Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Mbappe dan Dembele ini mencetak gol di babak kedua setelah Prancis sempat kesulitan menembus pertahanan Maroko di babak pertama. Alhasil, satu duel semifinal Piala Dunia 2026 sudah dipastikan ya, diisi oleh laga Prancis versus Spanyol nantinya. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Produser dan juga DJ Peggy Gu resmi merilis single terbarunya yang berjudul Woman pada 26 Juni 2026. Dalam lagu ini, dia menggandeng penyanyi penuh talenta asal Nigeria, Ayra Starr. Lagu ini hadir sebagai anthem musim panas yang penuh energi positif. Melalui lagu ini, keduanya mengangkat tema tentang kemandirian dan juga kebahagiaan bersama di lantai dansa tanpa memandang gender. Gaya produksi musik Peggy Gu yang bersemangat berpadu dengan karakter hook vokal unik dari Ayra Starr yang akan sangat mudah diingat oleh para pendengarnya.

kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja, tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Dengan FM Mirsuit Music Station, Find Your Balance, sahabat Mina FM. Berita sepekan hari ini, kita akan awali dengan berita pesawat Delta Airlines itu terkena kembang api perayaan HUT kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 atau 4 of July, di mana saat melakukan penurunan ketinggian di Bandara Internasional Chicago Midway itu pada Sabtu 4 Juli malam waktu setempat. Jadi insiden itu tuh terekam dalam audio pengontrol lalu lintas udara. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Kemudian berita kedua itu ada di bentrokan pecah di penjara Sri Lanka pada Senin 6 Juli kemarin. Itu menyebabkan 26 orang tewas termasuk 4 penjaga dan lebih dari 100 orang luka-luka. Ini dilansir dari AFP, itu para korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Negombo di utara ibu kota Kolombo. Usai bentrokan semalam itu antara narapidana dari dua geng narkoba. Kemudian sahabat PIN FM, pemerintah tetapkan 13 Juli, which is 2 hari lagi ya, sebagai hari kepercayaan. Ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu menjelaskan penetapan ini dituangkan dalam keputusan Menteri dan memiliki dasar historis. Jadi terkait apakah 13 Juli akan dijadikan hari libur nasional, Fadli mengatakan hal itu belum diputuskan dan masih dalam kajian pemerintah. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com dan Kompas.com. Saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend. Radio Penguin. Hit banger.